0: di tengah kondisi carut marut, gemburan informasi yang kita terima. Justru radio menjadi semacam pilihan, kemudian bisa menjadi alternatif untuk mencari informasi yang tepat. Ini kenapa? Karena radio seperti Buana Asri ini memiliki peran yang sangat vital sebagai penyebar informasi yang benar. Karena mereka mengelolanya tidak serampangan, beda dengan info yang muncul di media sosial. Meskipun cepat, tapi kan kadang-kadang, mohon maaf, ada banyak mungkin yang benar, tapi ada lebih banyak juga yang masih tanda petik harus kita perhatikan.
1: Iya, ini kebenaran divalidasi lagi.
0: Kan. Harusnya semakin gitu dan semakin dilirik oleh masyarakat. Lewat kesempatan ini saya juga mengajak kepada para pendengar pemirsa, ayo kita cek dan dicek semua informasi yang muncul di radio. Karena radio ini dikelola misalnya dengan regulasi yang jelas. Kemudian dikelola oleh sumber daya yang sudah terlatih. Bagaimana mengelola penyebaran informasi. Tidak boleh tadi disebut sebagai hoax dan sebagainya. Kemudian regulasinya juga ada P3 SPI, ada undang-undang penyiaran, kemudian ada peraturan-peraturan Dewan Pers kalau terkait dengan jurnalistik.
2: Di tengah informasi yang semakin cepat, tantangan masyarakat bukan lagi sekedar mendapatkan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Disinilah radio dituntut untuk terus menjaga kredibilitasnya, sekaligus menjadi rujukan masyarakat di tengah derasnya arus informasi media sosial.
3: Sebanyak 2.107 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sragen diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja. Perpanjangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, dan perilaku kerja masing-masing pegawai. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat memimpin apel dan pembinaan P3K paruh waktu di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen, Senin 31 Agustus 2026. Apel dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran Kepala OPD, serta diikuti 2.107 pegawai P3K paruh waktu dan ASN yang berdinas di kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja saat ini akan berakhir pada 30 September 2026. Sedangkan masa perjanjian berikutnya direncanakan berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Dari total 2.130 P3K paruh waktu sebelumnya, sebanyak 23 pegawai tidak lagi masuk dalam usulan karena berbagai sebab, mulai dari pensiun, diterima menjadi ASN di instansi lain, tidak berkinerja, meninggal dunia, hingga mengundurkan diri. Bupati menyebut, secara umum hasil evaluasi terhadap 2.107 P3K menunjukkan kinerja yang baik. Proses perpanjangan kini telah selesai dan tinggal menunggu persetujuan pejabat pembina kepegawaian PPK sebelum pegawai menandatangani perjanjian kerja baru. Di sisi lain, Bupati mengingatkan P3K paruh waktu agar tidak mudah percaya dengan isu pengangkatan menjadi P3K penuh waktu maupun ASN pemerintah pusat. Sebab hingga kini belum ada regulasi maupun petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Bupati Sragen meminta para pegawai tidak menjadi korban pihak yang menawarkan jasa atau menjanjikan pengangkatan. Ditegaskan, Pemkab Sragen akan tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bupati juga meminta P3K paruh waktu menjaga integritas, kedisiplinan, etika kerja, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Dari 2.107 yang P3K paruh waktu, sejauh ini tidak ada catatan yang secara umum bekerja bagus dengan sungguh-sungguh, sehingga pengajuan dari semua data itu nanti kita teruskan. Kalau ada kecil-kecil, ya sudah dievaluasi di level, tidak sampai pada kemudian tidak diperpanjang. Sampai saat ini belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait dengan perpisahan itu. Paruh waktu menjadi penuh waktu atau menjadi ASN, petunjuknya belum ada. Kita menunggu petunjuk, kalau ada nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi kita mohon kepada seluruh pegawai paruh waktu untuk tidak termakan isu itu, yang kemudian kalau ada orang-orang yang memanfaatkan informasi itu untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya seperti misalnya bisa meluruskan, kan biasanya kan begitu di antara sesama anu sendiri, kan itu supaya mereka bisa membentengi diri kan dulu dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwa itu belum ada dan tidak ada kan itu.
2: Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Sragen. Kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA yang berada di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, kini dilaporkan sudah hampir mencapai batas maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri, menyampaikan, kondisi kapasitas TPA Tanggan saat ini telah terisi sekitar 90%. Dari total luas kawasan TPA sekitar 5 hektar, zona aktif yang masih dapat digunakan diperkirakan hanya tersisa sekitar 1 hektar. Setiap hari, TPA Tanggan menerima sampah dalam jumlah besar, yakni sekitar 90 hingga 100 ton per hari. Dengan tingginya volume sampah yang masuk, tumpukan sampah di zona aktif juga semakin tinggi, sehingga diperlukan langkah perluasan area. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui DLH telah menyiapkan perluasan lahan di sisi TPA Tanggan. Lahan tambahan yang direncanakan untuk mendukung perluasan diperkirakan mencapai sekitar 5.000 meter persegi. Perluasan tersebut dinilai penting dilakukan karena tanpa adanya tambahan area, kapasitas TPA Tanggan dikhawatirkan tidak lagi mampu menampung sampah yang terus masuk setiap hari. Lebih lanjut, DLH Kabupaten Sragen menegaskan, penambahan lahan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan sampah. Namun, pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA juga harus menjadi perhatian.
5: Kalau kita bicara kapasitas tempat pemrosesan akhir di Tanggan, itu sudah hampir habis sebetulnya. Jadi posisinya mungkin sekitar 90%. Upaya yang dilakukan sebetulnya kami di tahun ini membeli lahan baru lagi di sebelahnya, di samping perluasan langsung untuk perluasan. Karena kalau tidak ada perluasan pasti tahun ini habis gitu ya. Kalau jumlah sampah yang masuk sesuai data kami di TPA, di tempat pemrosesan akhir di Tanggan itu, perharinya kurang lebih 90-100 ton per hari yang masuk ke sana. Ya. Kalau luasan kita di TPA Tanggan itu sudah totalnya 5 hektar, tapi yang zona aktif itu mungkin tinggal 1 hektar mungkin ya, yang zona aktifnya. Itu pun posisi sudah tinggi, posisi tumpuan sampahnya itu sudah cukup tinggi, sehingga kalau ditaikkan lagi sudah mungkin tidak bisa. Artinya kita perlu perluasan. Perluasan kurang lebih 5.000 meter.
2: DLH Kabupaten Sragen berharap upaya perluasan TPA Tanggan dapat menjadi langkah sementara untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan sampah. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya agar beban TPA dapat ditekan. Dengan demikian, keberadaan TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan akhir, namun juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen.
3: Kepedulian terhadap warga yang terdampak kekeringan ditunjukkan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen. Organisasi para guru taman kanak-kanak tersebut menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Jenar dan Kecamatan Miri. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Ariani SPD mengatakan, penyaluran bantuan tersebut berawal dari informasi dan permohonan para ketua IGTKI di tingkat kecamatan mengenai kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih terutama di wilayah Miri dan Jenar. Mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung menggerakkan anggota IGTKI PGRI Kabupaten Sragen untuk memberikan sumbangan dan menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih. 3 tangki air disalurkan untuk wilayah Kecamatan Jenar, sementara 2 tangki lainnya disalurkan bagi masyarakat di Kecamatan Miri. Untuk Kecamatan Jenar, bantuan air bersih disalurkan ke 2 titik, yakni Desa Jenar dan Desa Banyu Urip. Penyaluran bantuan diserahkan kepada Ketua IGTKI Kecamatan Jenar yang dinilai lebih mengetahui kondisi dan warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Sementara itu, di Kecamatan Miri, bantuan disalurkan kepada warga Desa Gilirejo Baru, khususnya di Dukuh Sumberejo dan Dukuh Dondong. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang tengah mengalami kekurangan akibat kekeringan. Pihaknya juga berharap pemerintah dapat terus memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan rawan mengalami kekeringan, agar ke depan kebutuhan air bersih masyarakat dapat lebih terjamin.
6: Kita mendengar dari teman-teman ketua-ketua IGTKI itu yang banyak kekurangan di daerahnya, terutama di Miri, kemudian di Jenar, itu yang meminta, memohon supaya untuk bisa di berikan bantuan. Langsung seketika begitu saya mendapatkan telepon, saya langsung gerakkan teman-teman untuk memberikan sedikit sumbangan, yaitu ada 5 tangki. Jenar 3, kemudian Miri 2. Yang Jenar itu 2 titik itu ya, Desa Jenar, kemudian di Desa Banyu Urip, itu tinggal beberapa RT-nya. Yang satu kita serahkan kepada Ketua IGTKI, lebih tahu warga sana.
3: Kalau Mirinya di desa mana, Bu, yang mendapatkan bantuan?
6: Mirinya itu di Gilirejo Baru, itu di Tambirejo dan Dondong. Kalau kita sih hanya berharap semoga bantuan kita yang kecil ini nanti juga lebih diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana daerah-daerah terpencil itu tidak mengalami kekeringan seperti ini.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Mitra Buana dan saudara pendengar, dimanapun Anda berada, semoga di Selasa pagi ini 1 September 2026 kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam bekerja, kemudahan di setiap urusan, serta semangat untuk mengawali bulan September dengan hal yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Baik Mitra Buana, senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda dalam program Info Pagi, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bagi Anda yang sudah berada di tempat kerja, selamat menjalankan tugas. Yang masih mempersiapkan anak-anak berangkat sekolah, semoga semua berjalan dengan lancar, tidak ada drama-drama gitu. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, khususnya yang melintasi kawasan perkotaan Sragen, pagi ini kami akan mengingatkan untuk lebih hati-hati karena ada sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan yang sedang berlangsung dan beberapa titik mengalami rekayasa serta pengalian arus lalu lintas. Yang pasti jangan buru-buru, berangkatlah lebih awal, ikuti rambu dan arahan petugas, dan selalu tempatkan keselamatan sebagai prioritas Anda. Mitra Buana, selama kurang lebih 45 menit ke depan, sejumlah informasi dari Bumi Sukowati sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pagi ini kita akan mengawali informasi mengenai 7 ruas jalan rusak yang disurvei langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas sebagai bagian dari upaya percepatan perbaikan infrastruktur. Kemudian kita akan melihat perkembangan rekonstruksi Jalan Raya Sukowati dari kawasan alun-alun hingga Beluran yang masih dikerjakan hingga pengguna jalan perlu memperhatikan pengalian arus lalu lintas. Dan berita ketiga, ada kegiatan humanis dari Polres Sragen melalui program Siratib Jumatan yang kali ini menyambangi Pondok Pesantren An-Nur Mubin di Karangmalang, sekaligus memberikan edukasi keselamatan, yaitu tentang keselamatan berlalu lintas kepada para santri. Tetap bersama kami tentunya di Info Pagi Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan sebelum menuju informasi pertama, saya sudah mempersiapkan lagu untuk Anda seperti doa kita bersama. Semoga Desember ini lebih indah, lebih ceria, dan semoga segera turun hujan. Karena sudah lama enggak turun hujan, banyak debu dan banyak pohon berguguran daunnya. Semoga segera turun hujan, daun-daun tumbuh kembali, bunga-bunga bermekaran, dan rumput-rumput pun mulai menghijau. Baik, Desember ceria. Bersama Vina Panduwinata, kita persiapkan untuk Anda.

Mitra Buana masih bersama saya Diana Harjono di Info Pagi dari Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, dan semoga lagu dari Vina Panduwinata September Ceria membawa keceriaan di suasana pagi Anda. Mungkin bagi Anda yang Gen Z atau yang lebih muda lagi enggak tahu ya lagu ini, karena memang lagu ini dirilis tahun 1982. Saya juga tidak tahu. Baik, mitra Buana dan saudara pendengar, kita langsung ke informasi pertama. Bupati Sragen survei 7 ruas jalan rusak, perbaikan segera dilakukan, dilansir dari solopos.espos.id. Dan sebenarnya akan saya sapa-sapa dulu teman-teman. Mas Tri Rahayu dari Solo Pos, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, lancar semuanya. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas masyarakat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum turun langsung mengecek 7 ruas jalan rusak di 3 kecamatan, yakni Sukodono, Mondoan, dan Ngesi. Ketujuh ruas tersebut meliputi Jalan Jati Tengah Bendo, Sukodono Pantirejo, Sukodono Cengklik, Mondoan Beku, Gentong, Selindru, Selindru Singget, serta Kueni Pantirejo. Bupati Sigit mengatakan jalur berlubang di kawasan Pasar Sukodono akan ditangani menggunakan hot mix. Selain perbaikan permukaan jalan, ruas tersebut direncanakan diperlebar dan dari sekitar 3,5 meter menjadi 7 meter. Drainase yang tertutup juga menjadi perhatian, pasalnya aliran air yang tidak lancar dapat menimbulkan genangan yang pada akhirnya mempercepat kerusakan permukaan jalan. Sementara itu, ruas Gentong Selendro di Kecamatan Gesi sepanjang sekitar 1,7 km akan diperbaiki menggunakan konstruksi beton dengan anggaran sekitar 3,6 miliar rupiah. Sedangkan perbaikan jalan Kueni Pantirejo di Kecamatan Sukodono masih dalam proses lelang dan diharapkan segera direalisasikan.

Mitra Buana Pemkab Sragen meminta masyarakat bersabar selama proses penanganan berlangsung. Perbaikan jalan memang butuhkan proses dan ketika pekerjaan sudah dimulai, masyarakat juga perlu ikut menjaga kelancaran pelaksanaannya. Bagi pengguna kendaraan, kita ketika menemukan pekerjaan jalan, kurangi kecepatan dan jangan memaksakan diri mendahului kendaraan lain ketika kondisi tidak memungkinkan. Perbaikan 7 ruas tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan jalan yang lebih nyaman, tetapi juga meningkatkan keselamatan, mempercepat mobilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kalau kita bicara tentang jalan, tentu bukan hanya berbicara tentang aspal dan beton ataupun pekerjaan jalan struktur lainnya ya, tetapi jalan merupakan penghubung aktivitas masyarakat. Anak sekolah berangkat melalui jalan, kemudian petani membawa hasil pertanian melalui jalan, pedagang mendistribusikan hasil panen juga melalui jalan, dan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi juga melalui jalan. Karena itu pembangunan infrastruktur yang baik perlu diimbangi dengan perilaku pengguna jalan yang tertib. Dan informasi berikut ini penting khusus Anda yang melintas di kawasan pusat Kota Sragen. Rekonstruksi Jalan Raya Sukowati dimulai, perhatikan pengalihan arus. Mitra Buana, bagi Anda yang melintasi kawasan Jalan Raya Sukowati Sragen, ada informasi penting yang perlu diperhatikan. Proyek rekonstruksi Jalan Raya Sukowati mulai kawasan alun-alun Sragen hingga Beluran mulai dikerjakan dengan nilai anggaran mencapai Rp11,798 miliar. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen, Wibowo Sulistyo, mengatakan proyek sepanjang 1,868 km dijadwalkan berlangsung hingga 30 Desember 2026. Rekonstruksi dilakukan menggunakan kombinasi aspal hot mix dan beton atau rigid pavement. Betonisasi antara lain dilakukan di simpang 3 Beluran serta kawasan depan pos lantas Kota Sragen. Pemilihan konstruksi beton di lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Kawasan persimpangan menjadi titik pertemuan arus kendaraan, termasuk kendaraan berat. Ketika kendaraan berat berhenti melakukan pengereman, kemudian kembali bergerak, beban yang diterima permukaan jalan cukup besar dan dapat membuat aspal bergelombang. Khusus pekerjaan betonisasi di simpang 3 Beluran ditargetkan berlangsung hingga sekitar 20 September 2026. Selama pengerjaan berlangsung, pengguna jalan perlu memperhatikan adanya rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas. Arus kendaraan dari arah barat menuju timur dialihkan melalui Jalan Sutomo atau diarahkan ke utara menuju Jalan Ring Road Utara. Pengalihan berlaku bagi seluruh jenis kendaraan, baik roda 2, roda 4 maupun kendaraan lainnya. Rekayasa lalu lintas dilakukan secara bertahap menyesuaikan proses pekerjaan dan umur beton. Saat proses pengecoran berlangsung, jalur Ring Road Selatan juga direncanakan ditutup total sehingga kendaraan berat diarahkan masuk kota melalui kawasan terminal lama. Mitra Buana, jadi bagi Anda yang sehari-hari melewati kawasan tersebut, silakan perhitungkan waktu perjalanan. Kalau biasanya berjalan membutuhkan waktu 15 menit, tidak ada salahnya berangkat lebih awal karena kendaraan bisa terjadi di kepadatan kendaraan bisa terjadi di jalur alternatif. Ikuti rambu, jangan menerobos area pekerjaan dan jangan mengambil jalur berlawanan hanya karena ingin lebih cepat. Sedikit bersabar selama proses pembangunan untuk jalan yang diharapkan lebih kuat, aman, dan nyaman digunakan dalam jangka panjang.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, Kepolisian Resor Sragen sambangi Ponpes Anur Mubin salurkan 50 sak semen. Kepolisian Resor Sragen terus memperkuat pendekatan humanis dengan hadir langsung di tengah masyarakat. Melalui program Siratip atau Polisi Sragen Tertib Jumatan, jajaran Satlantas Polres Sragen menyambangi Pondok Pesantren Anur Mubin di Dukuh Kembangan Desa Mojorjo, Kecamatan Karangmalang. Kegiatan dikemas melalui silaturahmi bersama jamaah dan para santri sekaligus menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk memberikan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas. Tak hanya itu, personel Satlantas juga menyalurkan bantuan sosial berupa 50 sak semen untuk mendukung pembangunan fasilitas Pondok Pesantren Anur Mubin. Kapolres Sragen AKBP Diana Samsun Diasari melalui Kasat Lantas AKP Kukuh Tinto Satrio Leksono menjelaskan program Siratip Jumatan menjadi salah satu sarana masyarakat kepolisian untuk membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat dan para santri juga diingatkan mengenai tiga hal penting sebelum berkendaraan, yaitu kesiapan fisik, kesiapan kendaraan, serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Tiga hal sederhana tetapi sangat menentukan keselamatan di perjalanan. Pengendara harus memastikan kondisi tubuh sehat dan tidak ngantuk. Kendaraan juga harus dalam keadaan layak, mulai dari rem, ban, lampu, hingga kelengkapan lainnya. Dan yang tidak kalah penting, patuhi aturan berlalu lintas. Polres Sragen berharap edukasi keselamatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh generasi muda. Satlantas Polres Sragen juga mengingatkan masyarakat mengenai layanan call center polisi di 110. Layanan tersebut dapat digunakan secara gratis selama 24 jam untuk menyampaikan laporan terkait kejadian maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara bantuan 50 sak semen yang diberikan kepada Ponpes Anur Mubin menjadi bentuk kepedulian sosial kepolisian sekaligus dukungan terhadap kegiatan masyarakat.

Itulah benar berita tadi kita lansir dari seragen.inews.id. Mitra Buana dan sudah pendengar, sejumlah pekerjaan jalan sedang berlangsung di Kabupaten Seragen. Pembangunan tentu kita harapkan menghasilkan fasilitas yang lebih baik. Namun selama proses ada kondisi yang membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan kita bersama. Pertama, berangkatlah lebih awal apabila perjalanan Anda melewati kawasan proyek Jalan Raya Sukowati Beluran, Sukowati Beluran, maupun jalur yang mengalami pengalian arus. Jangan sampai Anda terlambat, kemudian memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua, jangan melewati arus ketika terjadi antrean. Jangan melawan arus ketika terjadi antrean. Menghemat beberapa menit perjalanan kita tidak sebanding dengan resiko kecelakaan yang bisa terjadi. Yang ketiga, Mitra Buana dan saudara pendengar, khusus orang tua, mari kembali mengingatkan anak-anak kita mengenai keselamatan berkendara dan jangan beri putra-putri kita yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Mitra Buana dan saudara pendengar, ada yang keempat, ketika melewati area pekerjaan jalan, perlambat kendaraan kita. Hormati pekerja yang sedang berada di lapangan, perhatikan alat berat yang ada di sekitar situ dan pembatas jalan juga, serta petunjuk dari petugas. Ada satu hal lagi, yaitu memasuki bulan September ini, mari kita mulai dari lingkungan masing-masing. Jangan buang sampah di saluran drainase. Mitra Buana dan saudara pendengar, berita pertama kita tadi juga mengingatkan drainase yang tersumbat menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik, menimbulkan genangan dan akhirnya mempercepat kerusakan jalan, apalagi kalau jalan itu terbuat dari struktur aspal, jadi lebih gampang lagi kena rusak ketika tergenang air. Menjaga fasilitas publik juga menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat Seragen. Tertib di jalan, peduli lingkungan, dan saling menghargai sesama pengguna jalan, karena tujuan perjalanan kita bukan sekedar cepat sampai ya, tapi yang lebih jauh penting adalah selamat sampai tujuan dan kembali berkumpul bersama keluarga di rumah, kurang lebihnya begitu. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Info Pagi edisi Selasa 1 September 2026 sudah berada di penghujung acara. Pagi ini kita mendapatkan satu benang merah dari sejumlah informasi yang telah Diana sampaikan, yaitu pembangunan membutuhkan proses. Jalan yang diperbaiki mungkin membuat perjalanan kita sedikit lebih lambat untuk sementara. Pengalian arus mungkin membuat jarak yang kita tempuh sedikit lebih panjang. Tapi di tengah proses tersebut, ada satu hal yang bisa kita lakukan bersama, yaitu bersabar dan tertib. Sebelum saya pamit, sebuah kata bijak di pagi hari ini untuk aktivitas Anda. Kita tidak selalu bisa memilih jalan yang tanpa hambatan, tetapi kita selalu bisa memilih untuk menjalannya dengan sabar

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari, tentunya di Buana Sri FM dari 94,7 MHz. Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, senyum ceria seorang anak tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Namun senyum yang sehat tidak datang begitu saja. Kesehatan gigi dan mulut perlu mulai dijaga sejak anak masih kecil, bahkan sejak gigi pertamanya mulai tumbuh. Kebiasaan sehari-hari seperti menyikat gigi 2 kali sehari, memiliki makanan yang baik, membatasi makanan dan minuman manis, serta melakukan pemeriksaan gigi secara berkala dapat menjadi bekal penting bagi kesehatan buah hati hingga dewasa. Mengapa perawatan gigi sejak dini begitu penting? Karena gigi yang sehat bukan hanya membantu anak mengunyah makanan dengan nyaman, tetapi juga mendukung kemampuan berbicara, tumbuh kembang, hingga rasa percaya diri mereka. Nah, sepanjang 1 jam ke depan kita akan berbincang ringan mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini. Jadi, untuk para bunda, ayah, dan seluruh mitra Buana di Kabupaten Sragen, tetaplah bersama kami. Siapa tahu dari kebiasaan kecil di rumah yang selama ini dianggap sepele, padahal sangat menentukan kesehatan gigi si buah hati. Saya Diana Harjono akan menemani Anda dalam Buana Putri, Bunda dan Buah Hati pagi ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, kita awali kebersamaan pagi ini dengan sebuah lagu. Tetap di 94,7 MHz Buana Sri FM, The Land of Java Man.

Mitra Buana dan sudah mendengar, terima kasih Anda menyimak Buana Putri, Bunda dan Buah Hati dari Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini kita berbincang dengan tema cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini. Dilansir dari bebelak.co.id.

Mitra Buana dan Surah Pendengar, menjaga kesehatan gigi anak sejak dini tentunya harus dimulai sejak dini dan secara rutin dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana. Yang pertama adalah ajarkan sikat gigi 2 kali sehari. Mitra Buana, menurut CDC, anak perlu dibiasakan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Waktu yang terbaik adalah setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Menyikat gigi setelah sarapan bantu membersihkan sisa makanan yang dapat menjadi sumber bakteri. Kebiasaan ini juga menjadi cara untuk menjaga napas tetap segar sepanjang hari. Sementara menyikat gigi sebelum tidur sangat penting karena produksi air liur berkurang saat tidur. Jika gigi tidak dibersihkan, bakteri lebih mudah berkembang dan meningkatkan risiko gigi berlubang.

Untuk memperlancar kegiatan pertama, yaitu mengajarkan gigi mengajarkan sikat gigi 2 kali sehari, Anda perlu tip juga dan perlu strategi biar si kecil nurut nyaman dengan aturan kita yang pertama. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan sikat dan pasta gigi sesuai umur putra-putri kita.

Pemilihan sikat gigi dengan kepala yang kecil dan bulu sikat yang lembut, ini tentu pilihan terbaik untuk putra putri kita, karena dengan sesuai dengan ukuran akan bikin putra putri kita nyaman menggunakannya. Ukuran yang sesuai membantu membersihkan seluruh permukaan gigi dengan lebih efektif. Selain itu, gunakan pasta gigi berfluoret sesuai dengan rekomendasi usia anak. Fluoret berfungsi memperkuat lapisan gigi dan mengurangi resiko gigi berlubang. Untuk anak di bawah usia 1-3 tahun, gunakan pasta gigi berfluoret dengan ukuran sebutir beras dan ukuran sebesar biji kacang polong untuk anak usia 3-6 tahun. Mitra Buana dan saudara pendengar, dua cara menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini sudah Diana sampaikan di sesi kali ini. Tips selanjutnya kita bahas saat lagi, tetap bersama kami di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

kasih untuk Anda yang masih setia bersama saya. Di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati tentunya dari Buana Sri FM, Radio Republik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini dari bblak.co.id adalah mendampingi anak saat menyikat gigi. Mitra Buana dan saudara pendengar, anak biasanya belum mampu menyikat gigi secara efektif hingga sekitar umur 6-8 tahun. Karena itu, orang tua tetap perlu mendampingi dan membantu proses penyikatan gigi. Saat mendampingi, ajarkan gerakan penyikatan yang benar secara perlahan. Posisikan si kecil di depan cermin dengan ibu atau bapak di belakangnya. Kemudian, sikat gigi bersama-sama agar semua area gigi terjangkau dan cara yang benar dapat diajarkan secara langsung. Tentunya pada kesempatan itu, Mitra Buana dan saudara pendengar bisa sekaligus memberi edukasi terkait pentingnya mereka memelihara kesehatan gigi sejak dini. Tips selanjutnya yaitu membatasi makanan dan minuman manis. Bukan berarti kita tidak membolehkan anak-anak kita, putra-putri kita, menikmati makanan manis sama sekali. Kuncinya adalah batasi frekuensi konsumsi dan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada putra-putri kita. Makanan dan minuman yang tinggi gula dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Kemudian bakteri di dalam mulut akan mengubah gula menjadi asam yang dapat merusak lapisan gigi.

untuk itu karena minuman yang tinggi gula ini beresiko untuk merusak lapisan gigi, mitra buana dan saudara pendengar, kita perlu membatasi konsumsi permen, coklat, minuman manis, dan camilan asupan gula untuk putra-putri Anda. Jika memang putra-putri kita mengkonsumsi makanan-makanan dengan tinggi gula, biasakan berkumur atau minum air putih setelah mereka makan camilan itu. Karena dengan berkumur atau minum air putih setelahnya akan membersihkan mulut putra-putri kita dari gula yang tertinggal, yang kemudian bakteri dalam mulutnya mengubah gula ini menjadi asam yang bisa merusak lapisan gigi putra-putri kita.

0: Konsumsi gula yang tinggi, selain memang sangat beresiko ya, kenapa kita harus membatasi, selain beresiko merusak lapisan gigi, juga akan mengakibatkan putra-putri kita jadi obesitas atau kegemukan. Dimana di era sekarang aktivitas fisik sangat terbatas, karena memang putra-putri kita lebih banyak bermain game atau gawe daripada mereka bermain permainan anak-anak seperti zaman dulu. Sehingga dengan konsumsi gula yang tinggi ini cenderung akan membuat putra-putri kita gemuk karena tidak disalurkan dengan aktivitas yang tinggi. Mitra Buana dan sudah mendengar, dua tips telah Diana sampaikan di sesi kali ini. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya akan menyapa-nyapa dulu teman-teman di administrasi. Selamat pagi, Mbak Titi, Indah Anjani, ada Dewi Ratih, kemudian juga tentunya ada Mbak Atin Sardi dan si Imut Nana. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ternyata cinta itu terasa setelah orangnya tidak ada. Baik Mitra Buana, kita akan mendengarkan pariwara berikut ini sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah mendengar, untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, berikut tip terakhir mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini dari bebelak.co.id, yaitu biasakan minum air putih setelah makan. Biasakan anak minum air putih setelah makan atau mengkonsumsi camilan. Air putih membantu membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi dan rongga mulut. Kebiasaan ini dapat mengurangi penumpukan plak yang merupakan penyebab gigi berlubang. Selain itu, air putih mampu menjaga kelembapan mulut sehingga produksi air liur yang baik berperan penting dalam melindungi gigi dari bakteri. Yang terakhir yaitu jadikan sikat gigi aktivitas yang menyenangkan. Anak lebih mudah membangun kebiasaan jika aktivitas yang dilakukan itu menyenangkan baginya. Mitra Buana dan saudara pendengar dapat memutar lagu favorit selama dia menyikat gigi atau memberikan dongeng-dongeng selama 2 menit itu selama gosok gigi kurang lebih 2 menit. Mitra Buana bisa memberikan dongeng-dongeng atau cerita-cerita lucu yang bisa mengalihkan perhatian dia bahwa sikat gigi itu tidak menyenangkan. Anggap ketika putra-putri kita menyikat gigi sebagai waktu bersama dengan putra-putri Anda. Selain itu, bisa menggunakan sikat gigi dengan karakter kesukaan anak, atau buat permainan sederhana juga bisa selama penyikatan gigi anak ini. Dan penting juga Anda memberi reward untuk memotivasi supaya dia konsisten untuk menyikat gigi ini. Di samping itu, beberapa cara yang telah Diana sampaikan ini, kita berharapnya bisa membantu meningkatkan minat putra-putri kita untuk melakukan kebiasaan baik ini secara rutin. Tentunya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut putra-putri kita. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebenarnya kapan sih anak mulai belajar menyikat gigi seharusnya? Nah, sebenarnya perawatan gigi sudah dimulai sebelum gigi pertama tumbuh. Gimana caranya? Jadi sebelum gigi putra-putri kita tumbuh, bersihkan gusi putra kita, bayi kita, dengan kain lembut atau kasa bersih yang dibasahi air hangat. Nah, saat gigi pertama muncul, Mitra Buana bisa menggunakan sikat gigi bayi atau silikon dengan bulu yang lembut. Usia balita, anak dapat mulai belajar menyikat gigi secara rutin dengan pendampingan dan bantuan dari orang tuanya. Demikian Mitra Buana, Buana Putri, Bunda dan Buah Hati edisi hari ini dengan tema cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini. Dilansir dari bbclub.co.id. Semoga bermanfaat. Ajarkan kebiasaan baik selagi putra-putri kita kecil, karena apa yang kita tanamkan hari ini akan menjadi bekal mereka di masa depan. Gigi yang sehat, senyum yang cerah, buah hati pun tumbuh bahagia dengan percaya diri.
Terima kasih, saya Diana Hercono pamit undur diri. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan salam untuk orang-orang tercinta Anda. Selalu sehat, bahagia, dan yuk greng!

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan

0: PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Javamen.

0: pagi, bagaimana kabar Anda, Mitra Buana dan Saudara Pendengar? Kita berjumpa di gelaran Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi Selasa 1 September 2026, saya Diana Arjono akan membersamai Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi hari ini kita akan berbincang tentang pesona Betis Rejo. Suguhkan keindahan wisata alam 3 desa di kaki Gunung Lawu. Bersumber dari garut.pikiran@rakyat.com. Mitra Buana Kabupaten Sragen ternyata memiliki sejumlah potensi wisata alam. Dan semua potensi itu sangat menarik untuk kita kunjungi. Salah satunya adalah sebuah destinasi yang berada di kawasan kaki Gunung Lawu dan menawarkan suasana alam yang masih asri. Destinasi tersebut adalah wisata Betis Rejo. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar namanya atau bahkan pernah berkunjung ke daerah Betis Rejo. Namun bagi yang belum mengenalnya, Betis Rejo merupakan kawasan wisata alam yang menyuguhkan perpaduan antara danau yang tenang, udara pegunungan yang sejuk, serta panorama Gunung Lawu yang megah. Yang nampak kebiruan. Di tengah langit yang cerah. Nama Betis Rejo sendiri ternyata memiliki cerita yang menarik, yaitu Betis Rejo merupakan akronim dari 3 wilayah desa, yaitu Jambean, Jedes, dan Sukorejo. Kawasan ini cocok bagi yang ingin sejenak meninggalkan hiruk pikuk aktivitas sehari-hari. Tidak hanya menawarkan tempat untuk bersantai, wisata Betis Rejo juga menjadi lokasi yang menarik bagi para pecinta alam dan penggemar fotografi. Nah, kita akan mengajak Mitra Buana untuk mengenal lebih dekat pesona wisata Betis Rejo, mulai dari asal-usul namanya, keindahan panorama, hingga alasan mengapa kawasan ini layak menjadi salah satu pilihan untuk menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, maupun sekedar mencari ketenangan. Tentunya Anda harus tetap stay bersama saya, Diana Arjono, di Seruni Sukawati, yang bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, di layanan streaming di www.lppl.buanasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri. Siaran ini dipancarluaskan dari studio utama kami di kawasan Jalan Veteran 21 Sragen. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita akan mengenal lebih dekat pesona wisata Betis Rejo, mulai dari asal-usul namanya, keindahan panoramanya, hingga alasan mengapa kawasan ini layak Anda pilih untuk rehat sejenak. Tentunya hanya di Seruni Sukawati. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan pariwara yang mau lewat berikut ini.
1: Jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Bunda dan sudah mendengar, Anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 94,7 WKS Puan Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dengan tema Pesona Betis Rejo Suguhkan Keindahan Wisata Alam Tiga Desa di Kaki Gunung Lawu. Dari garut.pikiranrakyat.com, di sesi kali ini kita akan mengenal wisata Betis Rejo. Mitra Buana, berbicara mengenai wisata, terkadang kita justru menemukan tempat-tempat menarik di lokasi yang belum terlalu lama dan masih menyimpan suasana alam yang alami. Wisata Betis Rejo menjadi salah satu kawasan yang menawarkan pengalaman tersebut. Terletak di wilayah Jambean, Kabupaten Sragen, kawasan ini berada di area yang memiliki suasana khas pegunungan. Letaknya tepatnya berada di kaki Gunung Lawu, memberikan karakter sendiri bagi kawasan ini. Udaranya lebih bersih dan sejuk, menjadi salah satu daya tarik yang bisa dirasakan ketika berada di kawasan tersebut. Nama Betis Rejo sendiri bukan sekedar nama tanpa makna. Nama tersebut merupakan akronim dari tiga desa, yaitu Jambean, Jedis, dan Sukorejo. Ketiga nama tersebut kemudian dirangkai menjadi Betis Rejo. Hal ini tentu menjadi salah satu keunikan tersendiri. Sebuah kawasan wisata tidak hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga memiliki cerita mengenai wilayah dan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Keberadaan destinasi wisata seperti Betis Rejo yang menunjukkan betapa potensi suatu daerah bisa berkembang dari kekayaan alam yang dimilikinya. Alam yang indah, udara yang bersih, serta pemandangan yang menarik dapat menjadi modal besar untuk menghadirkan destinasi wisata yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjungnya. Keberadaan wisata seperti Betis Rejo dapat menjadi peluang untuk mengenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

Semakin banyak orang mengetahui potensi wisata lokasi, semakin besar pula kesempatan kawasan tersebut untuk berkembang. Wisata yang berkembang dengan baik dapat membuka peluang ekonomi, mendorong kegiatan masyarakat, serta memperkenalkan potensi lokal kepada wisatawan dari berbagai daerah. Namun tentu saja semua itu membutuhkan dukungan bersama, mulai dari masyarakat, pemerintah, pengelola hingga wisatawan yang datang berkunjung. Mitra Buana, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai pesona alam yang menjadi daya tarik utama wisata Metis Rejo. Tentunya Anda jangan bergeser dulu, tetap di Seruni Sukawati dari Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Masih menyimak Seru Nih Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita berbincang tentang tema pesona Betis Rejo, suguhkan keindahan wisata alam di tiga desa di kaki Gunung Lawu. Dilansir dari garu.pikiranrakyat.com.

Mitra Buana, salah satu hal yang buat sebuah destinasi wisata, terutama wisata alam, menjadi menarik adalah perpaduan antara berbagai unsur keindahan yang ada di dalamnya. Di Metis Rejo, keberadaan danau menjadi salah satu bagian penting dari pesona kawasan tersebut. Danau yang tenang memberikan suasana berbeda dibanding dengan kawasan wisata yang penuh dengan keramaian. Suasana seperti inilah yang dicari banyak orang yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas sehari-hari. Menikmati waktu di alam terbuka bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menyegarkan pikiran dan rileks sebentar. Dan Anda bisa menemukannya di Betis Rejo ini. Akses dari Seragen Kota ke Betis Rejo ini juga sangat mudah dengan jalan yang sudah mulus, halus gitu ya. Tidak banyak tanjakan, jadi lebih aman dan nyaman untuk Anda mengunjunginya. Selain itu, Betis Rejo ini menawarkan ruang bagi Anda yang menyukai fotografi. Kawasan Betis Rejo juga memiliki daya tarik tersendiri. Perpaduan antara danau dan panorama Gunung Lawu menciptakan latar yang menarik untuk diabadikan. Sementara Gunung Lawu sendiri menjadi salah satu elemen visual yang memberikan karakter kuat pada sebuah kawasan. Keberadaan gunung di kejauhan memberikan kesan megah dan memperkaya panorama yang dapat dinikmati. Bagi pecinta fotografi, perpaduan unsur air, langit, pepohonan, dan pegunungan ini merupakan komposisi yang menarik. Jika tidak heran, berbagai sudut kawasan wisata menjadi objek foto dari para fotografer untuk menangkap keindahan alam yang masih alami, dan ini merupakan daya tarik tersendiri dari Betis Rejo ini. Mitra Buana dan sudah mendengar, jika Anda suka fotografi, tidak ada salahnya mengagendakan Betis Rejo menjadi salah satu destinasi Anda untuk rileks sebentar, untuk mengasah kemampuan fotografi Anda. Tidak jauh dari Seragen, perjalanan jalan juga sudah nyaman, kemudian daerahnya masih cukup bersahabat untuk Anda melakukan aktivitas fotografi, dalam artian tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu sepi. Banyak spot keindahan yang bisa Anda eksplor di Betis Rejo ini. Nah, selanjutnya apa lagi yang menarik dari Betis Rejo akan kita bahas, tapi tentunya setelah rehat yang satu ini.

Anda masih bersama saya di Seruni Sukawati, dan pagi ini kita lagi ngobrolin tentang Desa Wisata Betis Rejo yang merupakan akronim dari nama tiga desa di sekitarnya. Mitra Buana, bagi yang menyukai wisata alam Betis Rejo, kadang-kadang sulit yang ngomong Betis Rejo. Betis Rejo ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk menikmati waktu luang Anda. Tidak harus selalu merencanakan perjalanan panjang. Terkadang perjalanan singkat ke tempat yang menawarkan suasana yang berbeda sudah cukup untuk memberikan energi baru bagi Anda. Lingkungan dengan udara yang sejuk, panorama yang indah, dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan tentunya. Dan bagi Anda yang menyukai makanan dari hasil bumi, kalau orang Jawa bilangnya polo pendem, nah, Betis Rejo ini banyak menghasilkan ketela, jagung, dan kemudian pisang. Anda dapat mendapatkannya dengan mudah dan tentunya harganya lebih rendah daripada di Sragen Kota. Lah, ini ada beberapa keunggulan dari Betis Rejo ini. Hasil alam yang melimpah. Mitra Buana dan saudara pendengar, perpaduan dengan danau yang tenang, udara yang bersih, panorama pegunungan, serta suasana yang jauh dari hiruk pikuk, bagi yang ingin datang bersama keluarga, momen ini juga dapat menjadi kesempatan Anda untuk mempererat kebersamaan.

Sementara yang Anda penggemar fotografi Betis Rejo bisa mendapatkan tempat bagi Anda untuk mengeksplor kreativitas Anda, mencari sudut terbaik, memperhatikan cahaya, mengabadikan pemandangan, atau sekedar mengambil gambar sebagai kenang-kenangan perjalanan. Keberadaan destinasi seperti Betis Rejo juga menjadi pengingat bahwa potensi Kabupaten Sragen memiliki banyak daerah yang bisa dikembangkan. Potensi tersebut tidak hanya berada di kawasan perkotaan, tetapi juga dapat ditemukan di setiap daerah. Dan setiap daerah memiliki cerita, kekayaan alam, dan karakter tersendiri. Dan setiap wilayah yang punya potensi memiliki kesempatan untuk berkembang apabila dikelola dengan baik. Nama Betis Rejo yang berasal dari gabungan Jambean, Jedes, dan Sukorejo juga menjadi simbol bahwa potensi dapat tumbuh melalui kebersamaan. Ketika berbagai wilayah dan masyarakat bergerak bersama, sebuah potensi dapat semakin dikenal dan memberikan manfaat yang lebih luas. Tentunya pengembangan wisata harus tetap memperhatikan kelestarian alam. Jangan sampai perkembangan yang dilakukan justru menghilangkan keasliannya, yang itu menjadi poin utama daya tarik kawasan tersebut.

Gimana Mitra Buana, ada tertarik untuk mengunjungi Betis Rejo? Dan saat-saat sekarang di daerah situ lagi musim panen pisang. Kalau Anda tertarik berburu pisang, silakan datang. Dan tidak jauh kok dari Sragen Kota, paling 15-an menit, 20-an lah ya, 20-an menit itu Anda bisa sampai sana. Dan demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema Pesona Betis Rejo, suguhkan keindahan wisata alam tiga desa di kaki Gunung Lawu. Dilansir dari garut.pikiranrakyat.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono yang menemani Anda dari pukul 8 tadi, dari pukul 7 deh kayaknya, sampai lupa sendiri, dari pukul 7 pagi. Terima kasih kebersamaannya dan sehat selalu. Kita akan bersama lagi besok di hari Rabu di waktu yang sama. Terima kasih kebersamaannya. Sehat selalu. Yuk, kereng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Menang.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Samangking keng sampun ngintun WhatsApp meniko badhe dalem pikak rumiyin meniko injih setunggal mbuh kostunggal meniko. Assalamualaikum, sugeng siang injih, sugeng siang ugi. Terus undi meniko pawartosipun mamahipun Aswa injih, mugi-mugi tasih prasetyo kalian Buana Asri FM meniko injih. Sama kayak Hugi Mas Diat ingin ngonten jaten menika The Land of Java Men menika Mas Diat badhe nyuwun dalangan lintang dhuwur kutha saking Mbak Safitri. Ketonipun kagem Eyang Pono, kagem Bapak RT, Bapakipun Mita, lajeng katur Bunda Fatimah, wonten Bunda Natali ugi, lajeng katur Bunda Yasman, wonten Bunda Kini, Bunda Ninu menika inggih, dangu mboten miyos menika Bunda Ninu, mugi-mugi tansah sehat katen nggih. Lajeng mboten kesupen kagem Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Enjih matur nuwun kemawon yuk greng. Matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat nggih, mangke lelanganipun lintang dhuwur kutha. Dipun rantos mangke nggih Mas Diat ing pasti mangke badhe katoraken. Samangke wonten malih menika, assalamualaikum Mbak Atin. Selamat siang semua para pendengar radio Buana Asri FM. Request lagu Sumanding saking Arya Gale. Menika saking Nadia wonten Mageru. Terima kasih Mbak. Pokoknya sehat selalu buat yang siar yuk greng. Enje matur nuwun kagem Nadia wonten Mageru menika enje. Ingkang pasti mangke langenipun dipun rantos kemawon. Wan mekaten nggih, matur sanget nuwun menika kagem Nadia wonten Mageru. Samangke ingkang badhe miyos wonten lain telepon dalem tapi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Aduh, halo Bandung Bunda Kini, sumangga Bunda. Nggih. Nah.
1: Ya.
0: Waduh, inje Bunda kangen seliramu. Waduh. Matur sangat nuwun menika Bunda. Inje, semoga kentenipun kagem sinten Bunda. Oh, ngaten. Oh inje ngaten inje matur sangat nuwun Bunda Kini. Oh inje menika Bunda wonten salam saking Bunda Gun yang cantik. Inje terima kasih ngaten Bunda ketika dipun inje. Inje Bunda. Inje ngaten. Inje Bunda matur sangat nuwun menika. Inje. Sami-sami Bunda. Inje. Inje amin. Inje Bunda matur sangat untunganipun. Inje. Inje. Inje. Ngaten. Inje. Yuk greng. Inje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Kini. Halo-halo Bandung. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiaran Sragen Asriku. Sama kayak sugeng siang kagem Bunda Kun yang cantik. Aduh sehat sih pun. Inje sajaipun menika radi longgar menika jebun saged tindak-tindak menika dateng Sragen. Khususipun dateng Radio Buana Asri menika jebun matur sangat nuwun menika rawuhipun tombo kangen Bunda dangu mboten pinanggih menika. Inje sawingkingipun Bunda Kini dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
2: Halo.
0: The Land of Java Men. Inje, sumangga Pak Pono.
2: Nggih, napa niku? Anu munggah sampai stasiun Delanggu, mudun stasiun Wali Kukun.
0: Oh, aduh, ngaten.
2: Nyuwun lagu Mbah Dukun.
0: Oh, Mbah Dukun, injih.
2: Mbah Dukun kan saking mantas, Mbah.
0: Ngaten, injih.
2: Mbah
0: Dukun saking mantas. Injih,
2: Pak. Salam kagem Bu Sri, Pak Jajus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kapalawit, Pak Sabarno, Pak Perdika.
0: Injih.
2: Pak Kabulale.
0: Injih,
2: Aceh. Jemali, Pak Sarbini, Bu Siti.
0: Injih.
2: Pak Wisnuaji, Pak Suki, Pak Gunawan, Haryadi.
0: Injih.
2: Salam Mugi, Pak Rasi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Eri Wonten Blimbing, Gugun Wonten Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Jemibu, Pak Injera, Pak Jasmino,
0: Inje, ngaten.
2: Pak Markono Buyatmi, Mbak Ede Pon Buneno.
0: Inje.
2: Buten kesupan, salam kagum Bu Yasman, ye, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, lajeng Bu Ismi, Bu Natali,
0: Inje,
2: Bu Yuti,
0: Boten Ngablak,
2: Bu Prajetno Gedung Kidul, Mama Tri, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Ngaten.
2: Salam Bu Gimbala Rasati, Mbak Anik, Mbak Bijaningsih, Mbak Wate, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis,
0: lajeng
2: Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mamanya Aswan, Mbak Nana,
0: lajeng
2: Mali Pakian, Pak Yon Plastik,
0: ngaten.
2: Inje. Lajeng Jaten, Mas Jemali, Mas Dalio, Mas Risa, Mas Bakas, Mas Afi, Mas Roni, Wonton Tangerang.
0: Inje.
2: Mas Jemali, Mas Eko, Mas Es, Mas Es. Mas Jemali, Wonton yang Klegom Boyolali.
0: Inje.
2: Salam Mugi, Anu Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Man Pak Rohman, Wonton Wonotolo, Mbah Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Taufik, Wonton Gua Urjo, Lansane-Sanesipun. Inje. Inje. Inje. Inje. Inje. Inje. Atin kan teater niku Mas Bang.
0: Inje tas pundi?
2: Niku stasiun Semar. Kalang ge stasiun apa wong Lebak nggih. Wong Lebak wong meneng wong Lebak niki mengke badhe anu teng SBA ngoten lho Mbak nggih. Nggih anu apa niku anu anu Lebak disuguh anu pelem keco.
0: Ngaten. Inje.
2: SBA. Nanti sedino muka.
0: Waduh.
2: Ini tuh nomor kecocok tuh Mbak Niko. Lagi ini tuh Mbak Nopo Niko. Ente otile Mbak. Ente otile. Yang penting isine sayur gude.
0: Ngaten. Ente.
2: Ente. Ya tetap milih yang wetan kretek.
0: Waduh, lain sih.
2: Pokoknya buat yang ngisar kretek lho Mbak, pokoknya yang wetan kretek.
0: Nyin sih.
2: Buat yang itu Mbak, ya itu malih mawan apa itu, butah Cianjur wis diolah-olah sih.
0: Nyin sih.
2: Kayaknya itu minta jujur, kok maksud disalah sih. Ya,
0: lain
2: jujur lah, kok maksud disalahke. Dia mengatakan Mbak, mboten sanes gini ku opat lepet telung puluh siji.
0: Inje.
2: Andum selamat, monggo sami puji pinuji.
0: Ngaten, Pak Pono, Inje. Kriuk kereng, Inje matur sangat nuwun kagem Pak Pono, ingkang lenggah wonten sambil cos ragen menika Inje mangke lelanganipun dipun rantes ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke setunggal lelangan wonten kembang kacang menika ingkang kala dipun kersakaken Pak Desarbini Inje. Sumangga katri nampi rumiyin saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur so jampi saya. Sumangga katampi rumiyin.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Suwongo, kakak bapak ibu warga serakin asri, kita lajengaken malih menikahin je kiran serakin asriku. Engkeng saat tanggungipun setengah jam, kita makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang serakin. Dumugi mangke wonten ing tabu sewelas siang. Selagi sugeng siang rumiyin kagem bunda kini yang kengengah wonten balu. Halo-halo Bandung, yang kengkolong ngerasakan kangen seliramu mekaten. Ince suwongga menikah kagem bunda kini saget kalaras rumiyin. Lelangan yang keng dibon kersaakan. Mungkin-mungkin tentu sakan lelipur je. So jampi saya wonten yang kaludangan siang menikah. Semoga katampi rumiyin kangen seliramu.

0: Makaten kalawau, Bapak Ibu warga Sragen asri, sampun katoraken kangen sliramu. Makaten jes spesial kemawon kagem bunda kini yang kangen kawonten balu. Mugi-mugi sampun kalaras nggih pun, dadosaken libur saha jampi saya wonten ing kalodhangan siang menika. Enjeh, samangke atin badhe sowan malih sasampunipun ora-ora saking Bang Jateng Cabang Sragen ingkang makarya sesarengan wonten ing kenen Sragen asriku dumugi tabuh solas mangkeh menikah aja. Semoga kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Sepindah malih kakak bapak ibu warga Sragen asri engkang pada mios dari ngerekengakan wonten ing kianan Sragen asriku yeh engkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen tuh kita pun semelas lumonggo pas itu dalam rantos wonten lain telepon wonten 0271 890799 jeh utawi saged ngintunaken WhatsApp utawi SMS menika wonten 0821 3390 947. Sawangge sugeng siang rumiyin kagem Mama Fajar ingkang sampun mios WhatsApp menika nggih. Mbak, yani Inka bisa enggak, Mbak? Kalau enggak bisa nanti Lintang Asmoro. Ence matur sangat un kagem Mama Fajar mangke Lintang Asmoro kemawon dipun rantos nggih. Ingkang pasti mangke badhe katarakan. Kakek wonten Bu Mala menika sugeng siang. Kagem Bu Mala menika ingkang sampun miyos ugi lumantar WhatsAppipun menika nggih. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Menika badhe nyuwun lagu Tatu Mbak. Kagem sedaya ingkang midhangetaken Buana Asri kemawon ugi kagem Mbak Atin matur suwun nggih. Sami-sami menika kagem Bu Mala menika nggih. Mangke lelanganipun sagedipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken nggih lelangan tatu ingkang dipun kersakaken. Samangke wonten malih menika siang Mbak Atin, remuk tenan dipun puteren nggih. Salamipun kagem sedaya pamor gereng. Matur nuwun Mbak, Gusti berkahi. Sampun radangipun sampun mantun nggih Mbak. Waduh. Enje matur sangat nuwun menika ingkang sampun miyos ugi menika ingkang waduh leje menika wonten bunda je wah lah kok benten menika bun leje wonten bunda Natali yang cantik ternyata menika. Wah menika sampun mantun kok bun radangipun leje menika sampun sowan malih wonten ngarsa panjenengan. Inje matur sangat wan kagem Bunda Natali yang cantik. Sampun lenggah wonten Sragen menapa sampun kondur Jogja malih. Matur sangat wan menika kagem Bunda Natali. Mangke langenipun dipun rantos ingkang dipun kersakaken remuk tenan. Waduh apa niki sing remuk menika Bunda. Enje, matur sangat wun menika miyosipun nggih kagem Bunda Natalia yang cantik. Mangke mugi-mugi langenipun wonten lan saged kaaturaken mekaten nggih kagem Bunda Natalia. Samangke wonten lintang dhuwur kutha menika ingkang kula dipun kersakaken kalian Mas Diat ingkang nenggah wonten Jaten. Semoga Mas Diat katuri nampi lelangan ingkang dipun kersakaken, mugi-mugi dadosaken lelipur wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Semoga kakak bapak ibu warga Seraken Asri yang lagi telat sengakan malih menikahin cekiran Seraken Asriku ingka makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang Seraken tumugi tabu sewelas menikahin cek mobilet ase wonten setunggal lelangen ingkang saged kaaturaken ingka makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang Seraken menikahin cek. Samangke tumuku kiriranipun menika wonten lintang asmoro menika inggih ingkang kalawau dipun kersakaken kalian Mama Fajar menika inggih lan lelangan menika pinangka lelangan ingkang pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen menika inggih sumangga menika Mama Fajar lelangan katraken saged kalaras wonten ing kaludangan siang menika inggih kagem jampi saya mesti ini pun wonten ing kaludangan siang menika sumangga katampi rumiyin.

0: Makaten kalau wau lintang asmoro yes amun katoraken spesial kemawon kagem ama Fajar ingkang ngersakaken lelangan menika inggih lan lelangan menika pinangka lelangan pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen menika inggih.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
6: Nelayan of Java Men.
7: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Makaten kalau Bapak Ibu warkus Raiken Asri sampun kaaturaken sumanding. Makaten nggih ingkang kalau wau dipun kersakaken kalian Nadia ingkang wonten Magru. Makaten nggih mugi-mugi sampun kalaras ndadosaken libur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika mas ini pun. Samangke ingkang badhe miyos malih wonten ing kiyaran Raiken Asriku. Stasi dalam ratus wonten lain telepon menika nggih wonten 0271 890799 utawi saged ngiturakan WhatsApp soho SMS wonten 0821339504747. Nah ingkang badhe miyos wonten lain telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Raiken. Halo. Enje cantik sugeng siang. Waalaikumsalam. Aduh lembutnya suaranya. Enje. Alhamdulillah saya meniko Kak Ros yang cantik. Kak Ros sehat Kak Ros. Alhamdulillah, Enje.
1: Teman kaget, nggak nyangka
0: gitu. Oh, Enje, terus pundi Kak Ros?
1: Kakeknya meninggal.
0: Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, derek. Bila sungkawa aja Kak Ros. Enje, muki-muki, pikanto. Papan wonten surga nipun pangeran mekaten jeh soho ingkang dipun tilar jeh diparingi ketabahan kemawon ngaten jeh Kak Ros sedaya menika sampun kersanipun ingkang moho agung Kak Ros injih injih kita hanya sak dremi kemawon jeh Kak Ros injih mekaten injih pokoknya yang tabah menika Kak Ros injih injih mekaten. Injih sumangga Kak Ros ngersakaken menapa menika mangke?
1: Kangen Mbak Sumah apa?
0: Kangen saking
1: Mbak Sumah.
0: Kinan.
1: Sumah.
0: Waduh. Injih copi mangke dalem patos injih menawi mboten wonten kangenipun Mbak Nyahni napa mantos nggih. Oh Mbak Sunyah nih, Enje. Semoga kintunipun kagem sinten menika Kak Ros. Enje. Enje, mekaten. Enje. Enje, matur sangat nuwun Kak Ros. Enje, tanpa kecuali nggih Kak Ros. Enje. Enje. Ngaten Inje. Inje. Inje. Inje. Ngaten Kak Ros. Inje. Inje, sami-sami Kak Ros. Inje. Inje. Matur sangat nuwun Kak Ros. Inje. Inje, sami-sami. Inje, sambil rebahan je Kak Ros. Inje. Inje, tase libur je Kak Ros. Inje, ngaten. Inje. Mboten nginten nggih Kak Ros. Inje. Inje. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Enje matur sangat tuhun menika kagem Kak Ros ingkang lenggah wonten Klego Boyolali enje ingkang tasih berduka menika amargi kecalan adik ingkang dipun tresnani. Mekaten nggih, enje ananging kita sedaya kedah nampi amargi menika sampun kersanipun Gusti. Mekaten nggih Kak Ros, pokoknya yang ditinggal harus tetap tabah. Mekaten nggih. Musik. Semoga kakak bapak ibu warga serekian asri lelangan salat sengip unik ikan pada kapal akan menikah wonten Mbah Dukun. Nah, anangin menikah wontenipun saking Mas Didi Kempot menikah Pak Pono buatin dadus menopo je. Semoga katri nampi spesial kagem Pak Pono ingkang nenggah wonten sambil jo serakin wonten Mbah Dukun ingkang dipun kersakan. Menyamin

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan neram ruput esok mesti engko antene suwe. Guane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Semoga kakak bapak ibu warga Serakian Asri tasih wonten ing kiran Serakian Asriku lumantar puhen yang Asri FM engkeng pada hati naturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalih welas siang. Sama kakak aturaken sugeng siang rumien menika kagem budakun yang cantik engkeng lengkah wonten bongo menika njeh. Alhamdulillah sampun dumugi griya mbak atinku. Duh njeh alhamdulillah menika sampun dumugin dalem malih je bunda. Sepindah malih matur sangat nuwun menika buat somethingnya je. Pokoknya semoga bunda selalu sehat, rezeki semakin lancar. Ngaten je bun. Enje matur sangat nuwun kalau wau sampun kersa pinara wonten Buana Asri. Makaten je. Lajeng samangke wonten malih menika. Wah, duh, lenceh si ganteng adik Atria Prikal menika wah. Sama ke nembe liburan wonten Tangkil tempat Uwu Eyang Uti. Ternyata baru liburan nih adik Atria di tempatnya Uti wonten Tangkil. Wah, jan adik Atria gantengnya, gantengnya. Senyumnya enggak nguati nih adik Atria. Enjeh matur sangat nuwun menika kagem adik Atria yang ganteng murah senyum. Enjeh tak. Selamat berlibur di tempatnya Uti. Enjeh mama Uti. Enje samangke sugeng siang ugi menika kagem bunda Mala ingkang lenggah wonten Seragen ingkang kalau ngersakaken lelangan tatu menika enje saking Mas Didi Kempot menika. Semoga kaatri nampi spesial kemawon kagem bunda Mala ingkang ngersakaken lelangan menika enje samangke saged kalares. Mugi-mugi ndadosaken libur saha jam bisa ya wonten ing kalodangan siang menika. Semoga kaatri nampi.

0: Mekaten kalawau Bapak Ibu Warkos Rekin Asri sampun kaaturaken tatu saking Didi Kempot ya. Spesial kemawon kagem Bunda Mala ingkang kalawau ngersakaken langan menika nggih. Mugi-mugi sampun kalaras nggih Bunda Mala. Ingkang pasti tetap prasetyo kalian Buana Asri FM. Sangke hatin badhe sowan malih sasampunipun woro-woro ingkang badhe kaaturaken menika.
1: Jo,
2: kamu Bill.
1: Mukanya serius amat.
2: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
1: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
2: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
1: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
2: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
1: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
2: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
1: Bisa kok. DPLK Setia.
3: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
4: Banyak orang Jawa Tengah.
5: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
6: Ora ngerti aku pak, layan ilang, ya tumbas kono.
5: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
6: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
5: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
7: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
8: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
7: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Oke, Mitra Buana, menika kala wau pinangka pambudutan saking Bunda Natali nggih wonten tangkil nggih. Mugi-mugi sampun kalaras dadosaken libur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika. Nggih, samangke wonten woro-woro malih ingkang badhe kaaturaken nggih, kita midhangetaken rumiyin menika.
1: Halah yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
2: Mas iki, tuku motor wis pirang-pirang tahun kok, sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
1: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
2: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot golek KTP pemilik sing lawas, Mas.
1: Serius? Terus syaratnya piye?
2: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
1: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
2: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh.
3: Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Hai je, kakak bapak ibu warga Sragen Asri, sama kita pu solas langkung tigang doso songo menit je, waktu alipun katuraken adan luhur kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget nih di kesempatan siang kali ini Antin Sardi bisa menjumpa Anda kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal menghadirkan tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, silakan untuk Anda yang mungkin ingin beratensi di sini ya, ingin kirim salam atau mungkin juga ingin merequest tembang yang ada suka ya, pastinya tembang-tembang lawas, tembang-tembang nostalgia. Masih Atin tunggu di line telepon nih di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, kayaknya sudah ada WhatsApp yang masuk nih. Bakal Atin buka dulu ada siapa nih. Oh, ada Mama Fajar ternyata ya. Hitam putih fotomu Mbak dari Mayang Sari. Atau mungkin harus malam ini. Dua-duanya diputer juga boleh lah. Oke deh Mama Fajar, nanti bisa ditunggu temannya ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga selamat siang untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkel nih. Selamat siang Mbak Atin. Nanti tiada lagi di play ya Mbak. Salamnya buat semua kabeh aja. Terima kasih Mbak. Pokoknya selalu diberkati Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia yang saat ini lagi bahagia nih. Soalnya cucu ganteng lagi ada di Tangkel ini ya. Di tempat Uti Mama nih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Nanti temannya bisa ditunggu. Juga selamat siang untuk Ipung. Selamat siang Mbak Atin, Simponi Kenangan, don't forget to remember. Salamnya buat yang pada dengerin lagu-lagu kenangan di siang hari ini ya. Untuk Mbak Atin, terima kasih. Selamat tugas yuk kreng. Oke, terima kasih untuk Ipung juga ya yang sudah beratensi di sini. Nanti temannya don't forget to remember. Bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Terima kasih juga untuk kebersamaannya. Kemudian ada lagi nih dari Mas Ardian yang ada di Pelupuh ini ya. Selamat siang Mbak Atin, request lagunya Beautiful Girl. Salamnya buat Mbak Atin aja dan semua pendengar setia Buana Asri FM. Ini dari Ardian yang ada di Pelupuh Yukren. Oke, terima kasih untuk Mas Ardian yang ada di Pelupuh ya. Nanti lagunya Beautiful Girl bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang untuk Mama Fajar, Hitam Putih Fotomu ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana, hitam putih fotomu ya. Sudah hadirkan spesial aja untuk Mama Fajar ya, yang tadi merequest yang ini. Semoga udah disimak ya, Ma. Pastinya tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Okay, Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di line telepon nih, nanti terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Siapa Neng?
0: Iya bagus, silahkan ya. Ini Pak Pon.
1: Ini masih berdekatan dengan 17 Agustus, jadi masih semangat 45.
0: Iya,
1: maka
0: deh.
1: Saya minta lagu itu loh Mbak, Kopral Jono.
0: Oh, Kopral Jono.
1: Kalau okay. Tidak ya Sersan Mayor Udara itu apa iya. Judulnya apa itu kalau bukannya kalau tidak ya di Kopral Jono.
0: Oke deh Pak Pono ya. Silakan kirimnya buat ya, siapa ya, nih
1: salahnya untuk semua saja tanpa kecuali sebab tadi pada campur sari juga saya jenggoli.
0: Iya deh ya,
1: semuanya selamat menikmati lagu lama SPI yang dibantu Pak Atin dengan teriring ucapan itu Mbak, tua muda semua suka Antalkin ya. Antalkin dibeli di kota Ambarawa. Semua tua muda semua semua yakin.
0: Iya.
1: Semua yakin bila nyetel RBA bikin hati senang. Akhirnya menjadi rabuknya nyawa.
0: Iya deh. Dan, bisa berumur panjang ya, Pak.
1: Soalnya saya seperti saya sendiri sudah hampir 86.
0: Oh, iya, makanya contohnya ini ya, Pak Pono ya.
1: Saya pensiun sudah 27 tahun loh, Mbak saya ini.
0: Ternyata.
1: Ngerti-ngerti pengangguran 17 tahun.
0: Gitu ya, Pak Pono ya. Alhamdulillah diberikan panjang.
1: Biarpun kalau melaku nganggo teken saya melaku kemana-mana pakai teken
0: yang penting masih sehat ya Pak ya,
1: gitu dong, Mbak. Ya akhirnya ya itu Mbak itu apa itu anak Karang Pandan mandi dikali
0: mandi dikali
1: ya mana Karang Pandan mandi dikali katanya nggak enak badan tapi kok makan nambah 3 kali.
0: Ternyata lapar Pak.
1: Katanya gak enak banget buat ternyata kok.
0: Iya.
1: Aduh makan sampai nambah 3 kali.
0: Iya gitu, ternyata lapar gak enak badannya.
1: Iya mungkin gitu. Ya semoga okay. Batin. Gak jadi selamat berjuga. Semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
0: Iya amin.
1: Ya, terima kasih. Yuk,
0: keren. Aduh, terima kasih untuk Pak Pono yang ada di Sambir Cosragen. Nanti lagunya Kopral Jono. Bisa ditunggu ya, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Oke, sekarang Atin kembali ke WhatsApp yang sudah masuk di sini ya, meskipun nanti temannya Atin antrikan dulu ya. The Land of Java Man, ini Mas Diat, request preman dari Ikang Fauzi. Salamnya kirim buat bapaknya Mita, kemudian juga ada Eyang Pono, ada Bapak RT, ada Mbak WR, Mbak Ros, kemudian juga untuk Bunda Natali, Bunda Yasman, ada Bunda Kini, kemudian juga Bunda Nino. Terima kasih keren. Oke, terima kasih untuk Mas Diat juga yang ada di Jaten kebersamaannya di sini ya. Nanti preman lagunya bisa ditunggu juga. Sementara juga selamat siang untuk Mbak El Gani yang ada di Boyolali. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Ini dari Mbak El Gani dari Boyolali. Izin mau minta lagu Rindu Abadi buat penyiarnya dan semua pendengar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih juga untuk Mbak El Gani. Ada Rindu Abadi, nanti bisa ditunggu juga ya. Pastinya Atin antrekan ini ya untuk Mbak Elgani yang ada di Boyolali. Kemudian juga selamat siang untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Kali ini mau minta lagu Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Resti Fauzi. Mbak Atin, selamat buat semua pecinta Simponi Kenangan tanpa terkecuali. Yuk, keren. Pokoknya ini ada salam dari bapaknya Mita ya untuk semua pendengar Simponi Kenangan ini. Oke, terima kasih untuk bapaknya Mita ya. Nanti Sepatu dari Kulit Rusa ya bisa ditunggu juga. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil ya. Tiada lagi. Bisa disimpul dulu. Semoga masih tetap setia nih disimpul di kenangan dari Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni tip cara memilih kencur. Nah, Mitra Buana, jika ingin membuat masakan dengan kencur muda, kita bisa melihat dari warna kulit kencur saat memilihnya. Nah, pilih yang warnanya lebih pucat. Biasanya kencur muda dijual masih dengan batangnya. Rasanya cukup segar, dengan aroma unik dan teksturnya juga renyah. Sementara untuk kencur yang sudah tua memiliki warna lebih coklat. Pastikan memilih kencur yang masih bersih dan kulitnya tidak mengandung banyak tanah. Sebaiknya hindari kencur yang sudah kering, karena itu menandakan kencur sudah disimpan lama. Selain itu, lihat dari tekstur kulitnya. Pastikan untuk tidak memilih kencur yang tampak keriput dan memiliki aroma yang tidak tajam. Oke, tip memilih kencur ini bersumber dari www.kompas.com. Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya harus malam ini dari Mayang Sari ya. Spesial aja untuk Mama Fajar yang tadi merequest teman ini. Oke deh, selamat siang untuk Mama Fajar. Sekarang temannya bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia aja di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka ada siapa nih. Oh, ada Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA ini ya. Selamat siang Mbak Atin, selamat tugas. Nanti diputarkan nostalgia Gia Biru ya. Salamnya buat Bunda Yasman, kemudian ada Bunda Kun, ada Bunda Natali juga, ada Bunda Nuni, Bunda Nino, kemudian juga ada Bunda Kini, ada Bunda Lis, kemudian ada Pak Mursidinya, terus juga ada Bunda Ros, ada Bunda Ismi, Bunda Fatima, Bunda Gayatri, ada Bunda Ngatmi juga, Mbak Adik tiga-tiganya, kemudian juga Mbak WR, ada Mbak Putri, ada Mbak Martini, kemudian juga ada Pak Pono, bapaknya Mita, ada Pak RT, Cak Roto, Pak Eko, ada Mas Is, kemudian juga Mas Kis, ada Mas Roni, Mas Andri Setiawan, kemudian juga ada Mas Brahma Kumbara, dan semuanya aja selamat siang. Terima kasih Mbak Atin. Lagi terima kasih juga untuk Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA ya. Nostalgia Biru yang paling disuka nanti Atin antrekan ya. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Kemudian juga selamat siang dulu untuk Mbak Adi Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar nih. Baru ngapain nih Mbak Ani? Yang pasti udah santai nih ya. Oke, kali ini WhatsApp-nya bakal Atin bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini Gemo hadir absen nih, mau diplaykan Baby Angel. Salamnya buat semua yang masih setia sama Buana Asri nih ya. Di antaranya ada Mbak Pertiwi, ada Mas Doso Gangsar, kemudian juga ada Mas Is, juga untuk Mbak Yuninya juga, untuk Pak Rohman beserta Ibu, kemudian juga untuk Mbah Timbul, untuk Mas Andri, terus Pak D Selamat ini ya, kemudian juga ada Mbak WR, ada Mbak Martini, Mas Diat, Mas Roni, ada Mas Brahma juga, ada Bunda Lis, Bunda Ismi, ada Bunda Nino, ada Bunda Gayatri juga, Bunda Yasman, kemudian Bunda Kini, Bunda Suradi, terus ada mamanya Aswa, dan semuanya aja ya. Selamat menikmati lagu-lagu, dan buat yang bertugas tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih yuk greng, wassalam. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Nanti lagunya Baby Angel bisa ditunggu juga, yang pasti Atin antrekan ya, setia sampai jam 3 sore. Sementara yang di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo,
0: halo, halo, halo Bandung, Bunda Kini, silakan Bunda.
1: Selamat siang Mbak Andri.
0: Iya deh, selamat siang ini untuk Bunda Kini. Iya. Belum Bun, nanti sampai jam 5 sore. Oh sudah sampai rumah tadi, sudah ngabari. Bunda Kun sudah sampai rumah gitu Bun. Oke, silakan ini Bunda Kini lagunya apa? Oh, satukanlah hati kami. Oke. Silakan kirimnya buat siapa, Bun? Kirimnya buat siapa ini? Nunut Mbak Ani maksudnya. Iya. Iya deh. Oke Bunda, terima kasih. Terima kasih Bunda. Oh iya, pokoknya nanti sampai jam 5 sore Bun. Oh iya, harus tersenyum ini. Oke Bunda Kini, terima kasih. Sama-sama. Yuk, kereng. Oke, terima kasih sekali untuk Bunda Gini yang ada di Balu. Halo-halo Bandung. Nanti lagunya Satukanlah Hati Kami ya, bisa ditunggu juga ya. Di belakangnya Bunda Gini, Yatin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: The Land of Java Man.
0: Iya, waalaikumsalam. Aduh Mas Kis, apa kabarnya ini Mas Kis?
1: Alhamdulillah,
0: puji sehat Tuhan, ya. Baik. Oke.
1: Iya, sehat alhamdulillah. Batin sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Mas Kis.
1: Iya. Ini silakan. Tadi Bunda Kini, satukanlah hati kami yang satu hatinya satu di rumah, satu di mana ya?
0: Wah, iya, satukanlah hati kami.
1: Yang satu di mana ya?
0: Yang satu di mana ini Bunda? Oke, silakan nih Mas Kis, lagunya apa nanti?
1: Aku minta dari Etri Jayanti ya. Kalau ada loh ya, ini kalau ada.
0: Iya,
1: ya.
0: Judulnya apa?
1: Kau Curi Hatiku.
0: Masa sih?
1: Lah wong yang satu di rumah, satu enggak tahu di mana. Ada yang nyuri mungkin ya. Udah gini.
0: Oke deh. Silakan kirimnya buat siapa ini Mas Kis?
1: Iya, salamnya Nunut aja, Gadul sama Tante Ani. Tadi udah komplit banget ya.
0: Iya.
1: Tante Ani selamat siang untuk semuanya ada mitra Buana Asri Sragen. Iya. Mudah-mudahan Kesanti Rahayu sehat semuanya. Buat batinnya cukup terima kasih aja.
0: Oh iya, udah biasa tuh.
1: Iya ya. Oke, batin aku tunggu ya kalau ada ya.
0: Oke.
1: Kau Curi Hatiku. Ini lagu lama. Waktu zamannya. Zamannya.
0: Zamannya ya? Kapan?
1: Aku belum pernah mengenal susah payah.
0: Oh gitu. Berarti masih enak-enak ya, belum susah payah
1: iya.
0: Ya.
1: Zamannya Bu Surabi masih jingkrak-jingkrak.
0: Wah gitu iya loh. Gitu ya. Wah pokoknya zamannya masih enak-enak, nggak susah payah. Oke. Sama-sama Mas Kis. Waalaikumsalam yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Kis ya. Saat ini ada di mana ini Mas Kis? Di dekat apa di jauh nih? Oke, yang pasti nanti tembangnya saya cari dulu ya, Kau Curi Hatiku gitu ya. Sekarang ada Don't Forget You Remember. Nah, yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi. Ini spesial untuk Ipung ya. Don't forget you remember. Bisa disimak dulu.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, kali ini ada waktu 12 menit ya sebelum kita break untuk mengikuti Warta Berita dari Jakarta nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mungkin masih bisa kita simak 3 tembang atau mungkin 2 tembang ya. Pastinya nanti ada Beautiful Girl untuk Ardian yang ada di Pulupuh. Kemudian juga ada Kopral Jono untuk Pak Pono yang ada di Sabejo, dirangkai dengan Preman ini ya untuk Mas Diat. Untuk yang lainnya ini ada Bay Elgani, bapaknya Mita, Bunda Suradi. Kemudian juga Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy untuk Bunda Kini, Mas Kis. Nanti lagunya setelah Warta Berita dari Jakarta, gak apa-apa kan? Yang penting setia sampai jam 3 sore ya. Karena waktunya kali ini sudah mepet nih. Jadinya mungkin hanya cukup 2 atau 3 tembang ya. Oke, sekarang Beautiful Girl untuk Ardian yang tadi merequest yang ini. Sekali lagi juga untuk Pak Pono nanti ada Kopral Jono, Mas Diat nanti ada Preman ya. Bisa disimak dulu sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break dulu untuk mengikuti Warta Berita dari Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Penghargaan dan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Haryono mengatakan Kasa Award 2026 diselenggarakan hari ini merupakan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan media. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor.

Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% secara tahunan, inflasi sebesar 3,19%. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Haryono mengatakan Kasau Award 2026 diselenggarakan hari ini dan merupakan bentuk apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan media. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Sapulete.
1: Kasau Award kembali digelar di Gedung Serbaguna Soeharnoko Harbani Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Kasau Marsekal Muhammad Tony Haryono, hari ini ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti Kasau Award 2026. Lebih lanjut, Muhammad Tony Haryono mengatakan Kasau Award merupakan salah satu bentuk apresiasi Angkatan Udara pada insan pers karena dengan adanya karya jurnalistik, masyarakat dapat lebih mengenal arti penting wajah dunia kedirgantaraan Indonesia.
2: Sangat penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada masyarakat. Para hadirin yang sekalian yang berbahagia atas semangat untuk menghadirkan berbagai sisi kedirgantaraan Indonesia tersebut, Kasau Award kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI Angkatan Udara. Seperti kami sampaikan, pada tahun ini tercatat 346 karya jurnalistik dari berbagai media massa nasional dan daerah yang turut berpartisipasi.
1: Ada 346 karya jurnalistik dari media massa nasional dan daerah yang mengikuti Kasau Award 2026. Salah satunya media RRI yang merebut juara dua dalam kategori humanis dengan reporter Ardi Razaki dari RRI Merauke.
3: Bang Rahmat.
4: Oh, Bang Rahmat
3: sekarang, Bang.
4: Oh, ya udah Bang Rahmat, siap salah ya. Ya udah kita langsung aja.
3: Juara kedua
4: dari nominasi isu humanis.
3: Juara kedua diperoleh Ardi dari RRI Merauke dengan judul Jejak Prajurit dan Kaum Difabel di Ufuk Timur.
1: Acara Kasau Award 2026 juga dihadiri sejumlah pimpinan media massa. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Kasau Marsekal Muhammad Tony Haryono, media massa sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat di tengah maraknya ketimpangsiuran berita. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda dan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan lengkapnya bersama Hairul Umam berikut ini.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dengan dugaan pemotongan insentif pegawai Bapenda Bogor dan juga pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, di mana keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Menurut Budi, penyidik akan mendalami dan menelusuri keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan terkait perkara tersebut.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik, karena tentu penyidik punya kebutuhan ya dalam mengungkap suatu perkara di tahap penyidikan ini, ya akan mendalami, menelusuri saksi-saksi yang memiliki pengetahuan untuk bisa menerangkan bagaimana konstruksi utuh perkara ini, sehingga nanti penyidik bisa melihat ya selain konstruksi utuh juga peran dari masing-masing pihak ini akan tercapture ya dalam tahap penyidikan ini seperti apa.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Namun, KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkaranya seperti apa.
2: Diketahui KPK telah mengungkap bahwa uang 1,5 miliar yang diamankan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bogor. Uang tersebut diduga berasal atas pelaksana tugas dalam mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. KPK sendiri juga telah menggeledah kantor Bapenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor. Penggeledahan merupakan bagian dari lanjutan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di bulan Agustus 2026 secara bulanan dan inflasi sebesar 0,21% dan secara tahunan inflasi sebesar 3,19%. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan bersama rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan sejumlah data ekonomi Indonesia yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini. Salah satu data penting yang ditunggu pasar adalah data inflasi. Menurut BPS, pada Agustus 2026, perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,21% secara bulanan. Dan secara tahunan, inflasi pada Agustus tercatat sebesar 3,19%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,57%. Sedangkan kelompok perawatan pribadi yang juga memberikan kontribusi inflasi di bulan Agustus tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono terkait komoditas yang memicu inflasi di bulan Agustus 2026.
5: Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama daging ayam ras dengan andil inflasi 0,17%. Kemudian cabai rawit, ikan segar dan juga beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Serta kacang panjang, buncis jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin dan juga sigaret putih mesin atau SPM dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Selain makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03%. Dengan inflasi sebesar 0,37%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh inflasi emas perhiasan sebesar 0,75%.
4: Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,5% pada Agustus 2026. Komoditas yang dominan mendorong deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin. Berdasarkan komponen inflasi, komponen inti mencatatkan inflasi 0,21% dan komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,88%, sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,33%. Pada Agustus 2026, BPS mencatat 27 provinsi mengalami inflasi dan 11 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,81%, sedangkan deflasi terendah di Papua Pegunungan sebesar -1,27%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pramuka Persatuan Umat Islam atau PUI menggelar Kemah Nasional Pramuka PUI tahun 2026 yang berlangsung di Desa Salabintana Camping Ground Sukabumi, Jawa Barat pada 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini ternyata menjadi momentum pembinaan dan kaderisasi generasi muda melalui perpaduan kegiatan kepanduan, kebangsaan, keagamaan, kepemimpinan, kreativitas, serta pengabdian. Salah satu agenda utama Kemah Nasional adalah Apel Akbar Pramuka PUI Pelajar Mahasiswa, Brigade Intisab, SCB, Pemuda PUI dan Guru PUI bersama Kapolri dan akan diikuti oleh 5.000 peserta. Apel Akbar menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mempertemukan berbagai unsur generasi muda dalam suasana kebersamaan. Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin mengatakan Kemah Nasional Pramuka PUI tidak sekedar menjadi kegiatan perkemahan, tapi merupakan bagian dari ikhtiar PUI dalam membangun generasi muda yang memiliki karakter dan kepemimpinan. Untuk bisa memperdalam kegiatan Kemah PUI dan dihadiri oleh Kapolri. Saat ini kita terhubung dengan Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin. Selamat siang, Pak Raizal.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru akan dimulai besok berarti ya?
1: Iya, betul besok.
0: Oke, sebenarnya tujuan utamanya kegiatan ini apa sih, Pak Raizal?
1: Ya, yang pertama adalah sesuai dengan tema yang kita ambil di Kemah Nasional ini, yaitu beraksi untuk bumi, berkarya untuk Indonesia. Ini adalah momentum kita konsolidasi untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda, karena akan mengikuti kemah ini kebanyakan pelajar. Dan kenapa kemudian kita buat dengan apel yang akan diikuti oleh organisasi otonom yang ada di PUI, yaitu Wanita PUI, kemudian Survei Cahaya Bangsa, Pemuda, HIMA, dan Brigade Intisab. Ini dalam rangka kita juga turut peduli dengan kondisi bumi agar kemudian kita bisa melestarikan bumi yang lebih baik, begitu.
0: Oke, dan kabarnya ini juga diikuti oleh para anggota dari Brigade Intisab, kemudian kepolisian, dan juga akan hadir Kapolri kabarnya ya?
1: Betul, ya. Kapolri sudah confirm akan hadir untuk menjadi pembina dalam apel tersebut ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk generasi muda untuk kita bisa mengikuti bagaimana polisi, TNI selalu sigap, siaga dalam kondisi apapun.
0: Baik, ini kegiatan ini sudah dijalankan setiap tahun atau bagaimana sebenarnya, Pak Raizal?
1: Ya, ini kita laksanakan setiap tahun dan biasanya ini kita laksanakan di tiap kabupaten yang ada di PUI, kemudian berjenjang wilayah. Dan untuk pusat ini kita laksanakan 4 tahun sekali ya, demikian.
0: Oke, rencana peserta kabarnya 5.000 orang, benar?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini berarti ini cukup luas ya, berarti area camping groundnya ya?
1: Iya, di Salabintana, betul areanya. Di Salabintana Sukabumi. Dan kenapa kita mengambil tempat di Sukabumi, karena ini adalah tempat kelahiran Ormas PUI yang mana pendirinya adalah Ki Haji Ahmad Sanusi, salah satu pahlawan nasional.
0: Baik.
1: Jadi kita tempatkan di Sukabumi.
0: Nah,
1: demikian.
0: Rencana kegiatannya ini kan lebih banyak bagaimana orang-orang muda lebih mengenal bumi, menyayangi bumi. Kita
1: betul
0: tahu saat ini adalah di puncak musim kemarau dan juga di Indonesia ya, banyak terjadi bencana maupun karhutla. Nah, kira-kira betul, ada pesan-pesan khususkah dari PUI yang ditujukan pada kegiatan camping ini?
1: Ya, jadi memang ini juga menjadi salah satu pesan dari PUI agar ayo generasi muda kita sama-sama cintai bumi ini dengan melestarikan alamnya, dan dengan kondisi yang sudah ada kita tetap harus siaga untuk bisa membantu setiap ada bencana ataupun dinamika sosial. Dan memang Brigade Intisab ini di setiap kali ada bencana itu selalu turun untuk kemudian mengadvokasi ataupun mengevakuasi ya. Jadi ini memang apel ini kita agendakan kita bagaimana menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap bumi gitu. Dan ini kampanye kita kepada pelajar agar bagaimana sejak dini mereka mencintai alam dan mencintai bumi.
0: Oke, berarti batasan usia yang bisa mengikuti dari umur berapa sampai umur berapa, Pak Raisal?
1: Ini dari mulai kelas 6 SD, ya, kemudian SMP, kemudian sampai dengan SMA.
0: Nah, karena ada
1: mahasiswa, ya.
0: Mahasiswa. Nah, ini ya, kan usianya cukup beragam. Mereka nanti dipisah-pisah atau seperti apa pengelompokannya? Mengingat cara mengedukasinya juga di berbagai usia ini pasti berbeda.
1: Ya, itu kita pisah-pisah. Untuk yang SD itu nanti ada istilahnya kabupaten, ya, kalau dalam perkemahan itu, ya. Nanti ada kabupaten khusus untuk SD, kemudian untuk tingkat remaja SMP ada perkemahan khusus. Kemudian untuk yang SMA dan begitu mahasiswa itu kita ada perkemahan khusus. Dan memang di sana nanti ada pengenalan tentang bagaimana melestarikan alam, kemudian kebencanaan, itu semua kita sampaikan, kita latih, termasuk juga ada sisi-sisi ruhani dan spiritual. Demikian.
0: Oke. Kalau dilihat ya, sebenarnya tadi kan tujuannya baik, kemudian implikasi apa sih atau pesan-pesan apa juga yang diharapkan dari kegiatan rutin PUI ini?
1: Jadi memang kita juga hari ini kita melihat bagaimana kemudian anak-anak muda, remaja itu mereka sedemikian terpapar ya dengan hal-hal yang kurang positif ya di dunia sosial ataupun di medsos. Jadi kita berusaha bagaimana memberikan keseimbangan dalam pembinaan yang biasanya mereka mungkin lebih suka dengan gadget ya. Ini kemudian kita bawa ke alam agar mereka kemudian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan bisa lebih fokus ya untuk kemudian mendapatkan pembinaan karakter, kemudian kepemimpinan dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga tentang persaudaraan dan semangat kebangsaan. Jadi bagaimana kita membuat hal-hal yang itu bisa menyenangkan karena kita buat di alam ya, dan mudah-mudahan tidak membosankan, mungkin itu.
0: Baik, kalau begitu sukses buat acara ya. Besok dan juga semuanya ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan juga
1: amin.
0: Banyak pelajaran yang bisa diambil ya, terutama untuk ya, para peserta ya. Terima kasih Pak Raisal sudah bergabung. Selamat siang
1: ya. Amin, ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisal Arifin yang merupakan Ketua Umum DPP PUI yang akan menyelenggarakan camping nasional di tanggal 2 hingga 4 September. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham 1 September hari ini sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara mengumumkan rencana pemerintah Inggris akan menasionalisasi sejumlah perusahaan strategis di negara tersebut. Menurut laporan dari The Guardian pada Senin kemarin, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Parlemen Inggris akan kembali bersidang pada Selasa setelah menjalani masa reses di musim panas. Pada hari yang sama, Burnham akan menyampaikan pidato di House of Commons atau Majelis Rendah dalam pertama kalinya menggantikan Keir Starmer sebagai Perdana Menteri. Menurut laporan tersebut, Burnham akan menegaskan kembali niatnya melanjutkan nasionalisasi sejumlah perusahaan strategis dan mengatakan kepada House of Commons bahwa langkah ini merupakan satu-satunya cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabinetnya tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang akan mempermudah pengalihan Thames Water, perusahaan utilitas air terbesar di Inggris, serta sejumlah perusahaan utilitas yang mengalami kesulitan keuangan saat ini menjadi milik negara. Kita ke olahraga, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi dibuka hari ini dan ratusan pecatur dari berbagai daerah akan bersaing memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah dan berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Indra Virgantara akan menyampaikan informasi lengkapnya. Indra.
2: Ya baik, listener yang mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta di mana beberapa saat lagi akan berlangsung upacara pembukaan untuk Java Chess Festival 2026. Seperti diketahui, Java Jazz Festival ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya dan menghadirkan para pecatur dari seluruh Indonesia, setidaknya ada 25 provinsi yang biasanya mengikuti dan juga ada sejumlah negara yang hadir dalam Java Jazz Festival 2026 ini. Dan berlangsung hingga tanggal 1 hingga tanggal 6 September 2026. Sementara itu saat ini kami melihat memang upacara pembukaan sendiri memang belum berlangsung karena masih menunggu salah satu undangan yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga atau juga perwakilannya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri. Sementara Java Jazz Festival sendiri akan menghadirkan dengan sistem Swiss 9 babak di mana 6 hari atau 7 hari berlangsung. Java Jazz Festival ini akan memainkan 9 babak pada hari ini. Pukul 14 nanti akan melangsungkan babak yang pertama, kemudian pada 6 September nanti akan melangsungkan babak terakhir atau babak 9 yang terdiri dari beberapa kategori, di antaranya itu senior putra-putri, kemudian juga ada veteran, dan ini juga terbuka untuk media dan juga panitia. Sementara juga untuk kategori umur dari berbagai kategori umur seperti U10 untuk putra dan putri hingga U18 untuk putra dan putri. Sementara itu kami juga masih menunggu bagaimana jalannya juga mantan Ketua Umum PB Percasi sebelumnya kami lihat yaitu Pak Utut Adianto juga sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk membuka Java Jazz Festival. Sementara Java Jazz Festival setidaknya sudah berlangsung ke-16 kalinya pada festival satu setiap tahunnya yang disponsori oleh PT Java yang memang selalu memberikan kegiatan Java Jazz Festival dan juga Java Jazz Kit yang menjadi bagian dari program Java sendiri untuk memajukan catur di Indonesia. Demikian laporan Indra Sugiantara sementara dari Gedung Serbaguna Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Risti di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap di Indonesia Menyapa Siang, sesaat lagi sejumlah informasi dan perbincangan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk tebang berikutnya nanti gilirannya ada Rindu Abadi gitu ya, yang tadi direquest sama sama Mbak Elgani yang ada di Boyolali ya, yang tadi merequest tebang Rindu Abadi gitu ya. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi di line teleponnya, Aten terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang Mas Roni.
1: Selamat siang Mbak Atin.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar ini Mbak Atin?
0: Baik.
1: Apa yang mau kita puterin Mbak?
0: Nanti ada Rindu Abadi.
1: Rindu Abadi Mbak? Ayo kita ikut Rindu Abadi aja Mbak.
0: Oke deh Mas Roni, silakan kirimnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang warna kamisnya, selamat siang. Budaya dengan Bunda Mimi, Bunda Kinyembali.
0: Iya.
1: Bunda Natalie yang memadapet. RT Menggo, Mas Kumara, Mas Kiarja Tenggaranganyar.
0: Oke.
1: Mata Andri Sejawa nama dengan Ngawi, Mas Kis, Mas Kawetat, Mbak Toto, Mbak Nana, Mbak WR,
0: Mbak,
1: Mbak Martini Dulu, Mbak NM
0: Bungkut,
1: Putri Teguhan, Mbak Esri ini hampir itu, Mbak Almatur, Mbak Ani Sari Kunan, Mbak Ani Tegel Jajar, Kak Rus, Coba Kumbuy Rali,
0: iya,
1: Mbak Nasi ini Solo, Enes yang jadi Mbak Sopo, Mbak Tante Mendo, Sama Kumbar, Mbak Ani Sari
0: Kunan,
1: Sangat lalu ya Mbak Ani ya.
0: Oke, terima kasih Mas Roni.
1: Sama-sama, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kereng. Oke, terima kasih untuk Mas Roni yang ada di Tangerang yang sudah beratensi juga di sini ya. Lagunya Ikut Rindu Abadi. Nah, sekarang bisa disimak dulu bersama-sama dengan Bay Elgani yang ada di Boyolali, juga Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Sekarang bisa disimak dulu.

0: Oke, Rindu Abadi sudah dihadirkan ya, spesial aja tunaikan pesanan by Elgani yang ada di Boyolali, juga untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Semoga udah disimak supaya kita memberi istirahat bersama keluarga tercinta. Oke deh Mitra Buana, Atin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Mitra Buana, sebentar 40 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simpori Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni hindari mengeringkan wajah dengan handuk mandi. Nah, Mitra Buana, setelah mencuci muka, hindari mengeringkan wajah dengan handuk mandi yang bisa dipakai setiap hari. Hal ini dikarenakan handuk mandi yang lembab itu menjadi tempat yang nyaman bagi bakteri untuk berkembang. Nah, agar lebih higienis, pastikan memiliki handuk wajah untuk rutinitas mencuci muka. Handuk wajah juga biasanya memiliki bahan yang lebih halus dibanding handuk mandi, sehingga tidak membuat kulit wajah menjadi iritasi, terutama jika kulit wajah termasuk tip yang sensitif ya. Nah, ukuran handuk wajah relatif kecil karena memang kegunaannya handuk ini hanya untuk mengeringkan wajah saja. Oke, tip ini bersumber dari www.ikea.co.id. Oke, untuk tembang berikutnya ada Satukanlah Hati Kami, spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Nanti dirangkai dengan Kau Curi Hatiku untuk Mas Kis ini ya, yang ada di Pemalang Selatan. Sekarang bisa disimak dulu ya. Yang mau beratensi di line telepon, nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana, kayaknya tinggal ada waktu 5 menit sebelum nanti kita break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live. Sementara masih ada Mas Kis nih yang ada di Pemalang Selatan. Oh iya Mbak, aku masih di Pemalang Selatan ini. Oh ternyata masih di Pemalang ini ya Mas Kis ya. Yang pasti tadi temannya sudah hadir kan ya. Kemudian juga ada Mbak Warti nih. Mbak, selamat siang. Ini dari Mbak Warti, mau minta lagu dari Scorpion. Tapi kayaknya nanti lagunya habis Berita Indonesia Live nih ya Mbak Warti. Setia sampai jam 3 sore deh ya. Salamnya buat semua aja. Thank you. Oke deh, terima kasih juga untuk Mbak Warti yang ada di lereng Waduk Kembangan ya. Setelah juga ada Ipung nih, lagunya sudah diputer Mbak Atin, terima kasih. Oke, sama-sama ya untuk Ipung. Oke, sembari kita menanti Berita Indonesia Live pukul 14, nanti ada sepatu dari kulit rusa untuk bapaknya Mita. Kemudian Nostalgia Biru untuk Bunda Suradi, Baby Angel untuk Mbak Ani Suwarno ya. Untuk yang lainnya mungkin nanti selepas Berita Indonesia Live ya, ada Mama Fajar, kemudian juga ada Mbak Warti ya. Nanti lagunya saya hadirkan selepas Berita Indonesia Live tentunya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Hari baru selalu membawa kesempatan baru. Jangan tunggu momen yang sempurna, tetapi ambil momen yang ada dan buatlah menjadi sempurna. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda siang ini? Semoga semangat, kesehatan, dan energi positif selalu menyertai aktivitas Anda. Baik, saya Yudi Santiago dari RTFM Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host, kembali hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan juga edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air dan juga disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live, langsung kita menuju ke Kabu di Provinsi Bali, di mana Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli hadiri acara Dekranasda Bali Fashion Day 2026 yang dibuka oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Reporter Nia dari RPKB FM, Radio Publik Kabupaten Bangli, siap dengan laporannya. Silakan Nia.
3: Pendengar se-Indonesia, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, menghadiri Dekranasda Bali Fashion Day tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali pada hari Senin 31 Agustus 2026. Dekranasda Bali Fashion Day tahun 2026 ini merupakan ajang strategis penguatan industri kreatif berbasis budaya. Kegiatan ini dirancang tidak sekedar menjadi perhelatan fashion, melainkan motor penggerak ekonomi kreatif daerah yang berkelanjutan. Acara ini diharapkan mampu mempertemukan nilai tradisi dengan inovasi desain yang relevan dengan perkembangan zaman. Acara yang dibuka Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putu Putri Swastini, dihadiri pula oleh Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster. OPD yang tampil pada malam tersebut diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali. Acara juga disaksikan oleh sejumlah kepala OPD pemerintah Provinsi Bali, dan acara juga disaksikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Bapak Agus Astape, beserta anggota KPID Bali lainnya. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Nia dari RPKB FM Kabupaten Bangli Provinsi Bali dengan laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Bupati Gunung Kidul pantau langsung percepatan infrastruktur, di mana 134 proyek jalan menjadi prioritas. Reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga sudah siap dengan laporannya. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mempercepat penanganan infrastruktur jalan dengan melakukan monitoring langsung sejumlah proyek jalan kabupaten. Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntarining CSEMP bersama jajaran DPU PRKP, Panewu, dan Lurah meninjau sejumlah ruas jalan yang menjadi akses vital menuju sekolah, pasar, dan fasilitas umum. Dari hasil pemantauan tersebut, terdapat 8 titik dengan kerusakan parah yang menjadi prioritas penanganan, diantaranya ruas Duet Wareng, Serpeng Semanu, Plembutan Dengok, Getas Srikoyo, Pengkol Kedungpo, Karang Tengah, Beji Harjo, serta Duet Kemejing. Secara keseluruhan, tahun ini pemerintah menangani sekitar 25 km jalan kabupaten dengan anggaran mencapai 40 miliar rupiah dan masih berpeluang bertambah melalui anggaran perubahan. Selain jalan, DPU PRKP juga menjalankan 134 kegiatan bina marga, 19 kegiatan sumber daya air, 18 kegiatan cipta karya, serta rehabilitasi untuk 51 rumah tidak layak huni. Pemerintah juga mendorong dukungan masyarakat termasuk hibah lahan untuk pembangunan drainase. Seluruh kesepakatan diminta dibuat secara tertulis demi kepastian hukum. Sementara itu, penyerapan anggaran dinas PU terus dipacu dari sekitar 24% menuju target 90%. Demikian pendengar, Abiasan Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Abiasan dengan laporannya dan pendengar laporan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya, Edu Santiago, di Berita Indonesia Live yang hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
5: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Saat ini saya sudah bersama Hasan Derajat Pangudi ST, Kepala Bidang TIK Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Mas Hasan, bagaimana sebetulnya posisi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam hal pemerataan kebutuhan internet untuk masyarakat?
6: Terima kasih Mas Ejo. Terkait dengan kewenangan Dinas Kominfo untuk jaringan ini, secara langsung itu fokusnya pada penyelenggara pemerintahan. Jadi instansi-instansi pemerintah yang difasilitasi oleh Kominfo terkait dengan jaringan internet. Mulai dari OPD, kemudian kecamatan, kelurahan, dan sampai desa. Namun begitu juga ada beberapa lokasi yang kita berikan jaringan secara free untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi tidak full coverage satu manggung itu kita tidak sampai ke sana. Karena nanti porsinya akan diselenggarakan oleh penyelenggara yang lain. Tentu dengan koordinasi kita sebagai dinas yang menangani masalah komunikasi dan informatika.
7: Ini kalau tadi disampaikan Mas Hasan, ruang lingkupnya kan untuk
6: pemerintahan
7: ya. Tetapi paling tidak kan ada kewenangan lain ini. Misalnya untuk pemberian izin di mana ada titik-titik yang bisa dibilang blank spot gitu ya. Di mana di situ memang harus ada operator seluler swasta misalnya di luar kewenangan Dinkominfo. Ini otomatis dengan nanti dari data Dinkominfo kan pasti ada nih daerah-daerah yang masih miskin sinyal gitu istilahnya.
6: Miskin sinyal.
7: Miskin sinyal ya, masih blank spot.
6: Akhir sinyal. Untuk itu sebenarnya kami juga dengan adanya perda yang baru, ini kita ada perda baru yaitu penyelenggaraan infrastruktur pasir telekomunikasi, itu perda nomor 5 tahun 2023, itu mengamanatkan bahwa Kominfo sebagai instansi yang nanti akan mengawasi, menata dan mengevaluasi terkait dengan persebaran infrastruktur telekomunikasi, baik dari menara, kemudian ada fiber optik, ducting dan sebagainya. Nah, terkait dengan menara ini memang dengan adanya amanat perda itu kita berharap nanti pemetaan persebaran menara itu bisa betul-betul menyentuh sampai titik-titik yang saat ini blank spot di masyarakat. Tapi tentu itu butuh waktu ya, karena sekarang kan kami masih menunggu adanya penetapan, kalau orang dulu bilang cell plan ya. Jadi planning terkait dengan penempatan mana yang boleh dibangun menara dan mana yang tidak, ini sudah mulai kami godok. Tentu kita akan juga menyesuaikan dengan tata ruang yang nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita akan mensinergikan itu antara kepentingan cell point-nya provider. Jadi provider, operator itu masing-masing punya cell point sendiri. Misalkan provider A, cell point-nya Temanggung, daerah barat, misalkan atau ini. Nah, nanti kita akan kombinasikan itu dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Kabupaten Temanggung, sehingga nanti ada sebuah perencanaan yang kompleks, yang betul-betul real, memang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga betul-betul ditargetkan oleh calon penyelenggara yang ada di situ, sehingga nanti tidak ada tarik ulur harapannya, sehingga ketika itu mudah, kemudian tepat lokasi dan sebagainya sesuai dengan regulasi, tidak melanggar dan sebagainya, tentu ini akan mempercepat proses pemerataan jaringan internet.
7: Terima kasih Mas Hasan, sukses selalu buat Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Demikian tadi perbincangan saya dengan Hasan Derajat Pangudi ST, Kepala Bidang TIK Dinkominfo Kabupaten Temanggung.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
7: Baik pendengar, sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan, di mana Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Pos Yandu Kabupaten Tanah Laut, membagikan masker dan sembako, sasar sekolah hingga warga kurang mampu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut. Silakan Nur Mariska laporannya.
8: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Pos Yandu Kabupaten Tanah Laut, bagikan masker dan sembako, menyasar sekolah hingga warga kurang mampu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah meningkatnya intensitas kabut asap, Hajah Dian Rahmat Trianto, Ketua Tim Pembina Posyandu bersama Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan pembagian masker dan sembako kepada masyarakat pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung dilaksanakan di SDN Liang Anggang 1 dan Pustu Liang Anggang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menjaga kesehatan serta mengurangi dampak kabut asap yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Desa. Masker dibagikan kepada siswa, tenaga pendidik, petugas kesehatan, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Juga melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga kurang mampu di wilayah Liang Anggang, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa masker dan sembako diberikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan juga bantuan secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, tim pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut turut mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara akibat kabut asap. Kegiatan pembagian masker dan sembako serta kunjungan ke rumah warga berlangsung dengan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, pihak sekolah maupun petugas pustu. LPPL Radio Tuntung Marang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Kalimantan Selatan tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Presiden KSPSI Said Iqbal menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus disahkan paling lambat Oktober 2026 tanpa mengorbankan hak dan substansi perlindungan kaum buruh. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
9: Pendengar Republik Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus disahkan paling lambat Oktober 2026, namun jangan sampai mengorbankan hak buruh. Hal itu dikatakan Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu. Menurutnya, meskipun tenggat waktu yang mepet, tidak boleh dijadikan alasan untuk membahas undang-undang secara terburu-buru dan mengorbankan substansi perlindungan bagi kaum pekerja. Said Iqbal menuturkan bahwa penggunaan kata perlindungan dalam judul RUU harus memiliki makna yang nyata. Negara harus hadir dan berpihak dalam melindungi pekerja sejak sebelum memasuki hubungan kerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. Karena itu menurutnya, substansi RUU tidak boleh sekadar untuk mengganti judul, sementara pasal-pasalnya tetap mempertahankan fleksibilitas berlebihan yang melemahkan posisi buruh. Ia mengorbankan juga bahwa setidaknya ada 10 klaster pasal yang menentukan perlindungan buruh, di antara RUU harus menjamin upah yang layak dan tidak mengembalikan kebijakan pengupahan kepada logika upah semurah-murahnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, demikian tadi laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Dan pendengar, di sesi yang ketiga ini kita akan fokus ke Jawa Tengah. Kita mulai dari Kota Magelang, di mana pelaku UMKM Kota Magelang terima bantuan stimulus. Laporannya akan disampaikan oleh Ayu dari Magelang FM. Silakan, Ayu.
10: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang menyalurkan bantuan sosial berupa tambahan modal usaha bagi 104 pelaku usaha mikro di 3 kecamatan. Penyerahan bantuan ini berlangsung di Gedung Wanita Kota Magelang pada hari Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Bantuan modal sebesar 1 hingga 2 juta rupiah ini diberikan untuk menstimulasi pertumbuhan usaha mikro, khususnya sektor makanan, minuman, dan pedagang kecil. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Magelang Syaifullah menjelaskan bahwa besaran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan modal serta verifikasi desil kesejahteraan penerima. Saifullah mengimbau para penerima agar memanfaatkan dana sesuai proposal yang diajukan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan bantuan ini murni untuk modal kerja, bukan kebutuhan konsumsi. Pemkot Magelang bersama Forkompimda juga menggelar monitoring, evaluasi, dan validasi data secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi perkembangan usaha warga. Demikian, saya Ayu El dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
11: Terima kasih rekan Ayu untuk laporannya. Dan pendengar dari Kota Magelang, kita sekarang menuju ke Kabupaten Wonosobo, di mana pembangunan jembatan beton di atas sungai Kedung Balaran, Desa Kauman, Kecamatan Kaliwiro, telah rampung 100%. Laporannya akan disampaikan reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo. Silakan Dede untuk laporannya.
12: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pembangunan jembatan beton di atas sungai Kedung Balaran, Desa Kauman, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo kini rampung 100%. Infrastruktur sepanjang 20 meter dengan lebar 2 meter tersebut sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 dan siap diresmikan. Jembatan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat, khususnya warga Dusun Kedung Bangkong dan Desa Bendungan. Kehadirannya diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Kaliwiro. Camat Kaliwiro, Sigit Irawan, menyampaikan pembangunan jembatan tersebut merupakan harapan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Menurutnya, keberadaan jembatan kini memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta jajaran Kodim 0707 Wonosobo yang merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut. Yang menilai jembatan tidak hanya menjadi bagian bangunan fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses yang lebih baik. Setelah pembangunan selesai, Komandan Kodim 0707 Wonosobo, Letkol Infantri Yoyo Suyitno, melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kondisi jembatan di lapangan. Peninjauan dilakukan bersama Camat Kaliwiro, Kepala Desa Kauman, serta sejumlah pejabat terkait sebagai bagian dari persiapan sebelum jembatan diresmikan. Dandi memastikan kondisi jembatan telah siap digunakan dan meminta apabila masih terdapat kekurangan agar segera diperbaiki sebelum peresmian. Ia juga mengingatkan pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta merawat infrastruktur tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Dengan selesainya pembangunan jembatan diharapkan memberikan dampak luas bagi masyarakat, selain memperlancar akses kendaraan dan aktivitas warga, keberadaannya juga berpotensi mendukung pergerakan ekonomi serta membuka konektivitas yang lebih baik antar wilayah. Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu bentuk percepatan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
11: Terima kasih Didi buat laporannya. Dan pendengar dari Kabupaten Wonosobo, sekarang kita ke Kabupaten Temanggung, di mana harga tembakau di Temanggung tembus hingga Rp350.000 per kilonya. Reporter Bima Prasetya dari RTFM Temanggung sudah siap dengan laporannya.
13: Baik pendengar Berita Indonesia Live, harga tembakau hasil panen petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tahun ini mulai menunjukkan tren positif. Harga tembakau grade E bahkan disebut telah mencapai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sementara tembakau grade C dan D saat ini berada di kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Bupati Temanggung Agus Tiawan menyampaikan harga tersebut relatif cukup baik meski belum tergolong sangat tinggi. Menurut Bupati Temanggung, harga tertinggi hingga Rp350.000 per kilogram ditemukan untuk tembakau grade E di wilayah Lamuk Lereng Gunung Sumbing. Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap industri rokok konsisten menyerap hasil panen petani. Sejumlah pabrikan disebut mulai melakukan pembelian, di antaranya Jarum, Wismilak, Sukun, Nojorono, Gajah Baru, dan Ares, serta beberapa pabrikan golongan 3. Agus menilai kondisi pasar saat ini cukup mengembirakan, bahkan di sejumlah wilayah satu perajang tembakau disebut bisa diperbutkan oleh beberapa pedagang. Meski demikian, petani tetap diminta menjaga kualitas tembakau sebab setiap pabrikan memiliki standar masing-masing. Kualitas tembakau menurut Bupati Temanggung dipengaruhi seluruh proses, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman, hingga pengolahan daun setelah panen. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
11: pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host pamit. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.
5: Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
14: Simfoni Kenangan 94.7

Ini Atin buka dulu ya, dari Mbak Nana nih. Assalamualaikum Mbak Atin, gimana punya kabar? Semoga Mbak Atin selalu sehat, semangat, bahagia, selalu bersama keluarga. Oh ya Mbak Atin, lagunya aku ikut aja deh Mbak. Dan salamnya buat Bunda Kun, kemudian juga untuk Bunda Natali, ada Bunda Ros, ada mamanya Aswa, dan juga untuk Mbak Putri, Bunda Larasati, sahabatku yang jauh di sana ya. Kemudian juga untuk Mbak WR, terus ada Mas Is juga, ada Mbak Yuni yang ada di Mojo, terus buat Mas Roni juga yang ada di Tangerang, terima kasih jelangannya. Kemudian juga untuk Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, ada Eyang Pono, dan semua yang lagi dengerin RBA ya, salam sehat semuanya. Dan salam persaudaraan atau perseduluran. Dan buat Mbak Atin, terima kasih untuk doa dan semangatnya. Maaf ya bila ada salah kata. Ini dari aku Mbak Nana yang ada di Cantel. Oh ternyata dari Mbak Nana ini yang ada di Cantel ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Pastinya lagunya ikut aja gitu ya. Oke, sekarang saya ingin ketemu dulu sama Mbak Ani Suwarno nih yang ada di Teguh Jajar, Baby Angel. Sekarang bisa disimak dulu ya, pastinya masih tetap setia nih di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini masih ada satu tip ya yang bakal Atin hadirkan untuk Mitra Buana ini, yakni tip menghilangkan bau tidak sedap di microwave. Oke Mitra Buana, di era modern saat ini microwave menjadi salah satu alat yang mudah ditemui di dapur rumah ya. Nah, sebagai alat penghangat makanan yang mungkin sangat praktis kita pakai ya. Terkadang microwave yang sering digunakan menimbulkan bau tidak sedap, bahkan juga bau amis atau anyir ya. Nah, kita bisa menghilangkan bau tidak sedap dengan memanaskan lap di dalamnya. Nah, caranya adalah basahi lap dengan sabun cuci, lalu panaskan di microwave selama beberapa menit. Lalu biarkan lap tersebut di dalam microwave kurang lebih 30 menit. Nah, bersihkan bagian di dalamnya dengan cara mengelap dengan kain tersebut. Nah, hilang deh aroma anyirnya yang mungkin sangat menyengat ya dan bikin gak enak nih baunya. Nah, tip ini bersumber dari megabuit.co.id.

Oke, Mitra Buana masih ada satu WhatsApp nih yang belum kebaca ya. Ada Mama Wajar nih. Lagunya Betaria Sonata, hitam putih jadi satu. Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Mama Wajar ya. Lagunya pastinya nanti bakal hati hadirkan. Tadi untuk Mbak Ani Suwarno, Baby Angel sudah hati hadirkan ya, mungkin udah disimak juga. Sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang.

Untuk kali ini masih ada waktu lebih kurang 19 menit ya. Hatin Sardi menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada sebuah tembang dari Scorpion, Wind of Change. Spesial aja untuk Mbak Warti nih yang ada di lereng Waduk Kembangan ya, yang tadi mau request tembang dari Scorpion nih. Sekarang bisa disimak dulu, semoga tetap setia di Simpo di Kenangan dari Buana Asri FM.

Buana Scorpion dengan Wind of Change. Sudah hadir hadirkan ya spesial aja untuk Mbak Warti yang ada di lereng Waduk Kemangan nih. Semoga ada disimak ya Mbak Warti, pastinya tetap setia nih sama Buana Asri FM. Aduh, lama enggak ketemu ini ya Mbak Warti ya. Rasanya kangen juga deh. Oke, Mitra Buana, untuk Anda khususnya warga Sragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Nanti adzan asar bakal mengumandang pukul 15 lebihnya 6 menit. Oke, masih ada waktu nih, lebih kurang 16 menit lagi ya. Nah, masih cukup untuk memutarkan beberapa tembang untuk Mitra Buana. Oke, sementara masih ada tembang di batas kota ini dari Tommy Jevisa. Kemudian dirangkai dengan Hitam Putih Jadi Satu dari Betaria Sonata ya. Spesial aja ini untuk Mama Fajar yang tadi merequest tembang ini. Semoga masih tetap setia nih di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Silahkan ini Mama Fajar bisa disimak dulu temannya. Pastinya juga masih setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana di batas kota ini ya, sudah hati hadirkan spesial aja untuk Mama Fajar ya. Semoga udah disimak nih untuk Mama Fajar. Dan masih ada satu tebang lagi nih yang pasti di Simfoni Kenangan kali ini, sembari kita menantikan azan asar. Sekali lagi nanti bakal mewandang pukul 15 lebihnya 6 menit ya. Nanti ada hitam putih jadi satu, masih pesanan Mama Fajar. Kalau kita sembari menantikan azan, nanti ada Ari Lasio yang bakal menghadirkan satu temannya, Hampa. Dan nanti seusai dua temang ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Simfoni Kenangan ya, untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau mungkin untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Atin yakin pendengar di rumah kita atau pendengar pasif kita pasti banyak. Sekali lagi, sehabis tebang-tebang ini, Atin saat diundur diri, sembari kita menantikan saat adzan asar yang nanti bakal memandang pukul 15 lebihnya 6 menit.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Mitra Buana, sementara jurum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 6 menit ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan option PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan option PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Option PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian option PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 16. Pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tempat berikutnya, kali ini ada satu tim yang bakal Atin hadirkan untuk menemani Mitra Buana, yakni gunakan kotak atau organizer khusus untuk alat tulis. Mitra Buana, langkah pertama agar alat tulis tidak mudah hilang adalah memiliki tempat khusus untuk menyimpannya. Nah, kotak alat tulis atau stationer atau organizer membantu mengelompokkan barang berdasarkan jenis, seperti pensil, kemudian pulpen, penghapus, penggaris, dan sebagainya. Pilih organizer dengan sekat yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, untuk anak-anak, gunakan wadah berwarna cerah agar menarik perhatian dan membuat mereka bersemangat. Merapikan kembali alat tulis setelah digunakan. Sementara untuk orang dewasa, pilih desain minimalis agar serasi dengan interior meja kerja ataupun ruang belajar. Dengan menyimpan alat tulis di tempat yang sudah ditetapkan, akan menghemat waktu karena tidak perlu mencarinya setiap kali dibutuhkan. Selain itu, risiko kehilangan barang juga berkurang drastis. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari officesmart.id. Oke, Mitra Buana, sementara ada yang mau beratensi di line telepon nih. Atin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo. Iya, halo-halo Bandung, Bunda Kini. Selamat sore, Bunda cantik. Oh iya, tadi off sementara, Bun. Iya, jadinya gak bisa keputer ya, Bun, tadi ya. Oke deh, Bunda. Sekarang lagunya apa ini, Bun? Iya, betul. Oh, air mata? Oke. Di ujung rindu. Oke deh. Oke. Iya, Bunda, sama-sama. Amin. Terima kasih, Bunda, doanya. Iya deh, Bunda. Oke. Oh iya, betul. Iya, Bun, nanti Jumat mau datang lagi nih ke radio. Mungkin nanti kalau Bunda pengin ketemu bisa juga rawo ke sini. Oh iya. Iya deh, Bunda. Oke, Bunda, terima kasih. Iya. Iya deh, sebentar lagi, Bun. Yuk, keren. Aduh, terima kasih sekali ini untuk Bunda Kini. Halo-halo Bandung yang ada di Balu ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang di belakangnya Bunda Kini nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Aduh, Bunda Yasmin yang cantik. Apa kabarnya, Bunda? Sudah benar-benar cantik sore hari ini. Aduh, Bunda, maksudnya sudah mandi, sudah cantik dan bau wangi gitu, Bun. Berarti sudah mandi ya, Bun?
2: Tadi lewat situ kok banyak banget sepeda motor.
1: Oh iya, soalnya banyak adik-adik yang PKL, Bun. Jadinya penuh nih.

0: Iya. Aduh, Bunda tadi kok nggak pinara sih?
1: Sama cucu.
0: Nggak sama cucu ternyata. Oh gitu ya. Oke, Bunda, silakan ini Bu, nanti lagunya apa ini? Iya? Oh, jadi aku sebentar saja. Oke.
1: Salamnya buat semuanya Bindi ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Waktunya sudah mepet.
0: Ya, masih 20 menit.
1: Ya, kan itu Natati Bunda Bindi, siapa tadi
0: Iya. Oh iya, soalnya tadi off sebentar Bun, terlalu tinggi suhunya jadinya. Temperaturnya terlalu tinggi tadi, diturunkan sebentar gitu Bun.
1: Ditepasi.
0: Biar dingin ya Bun ya.
1: Iya,
0: oke. Sama-sama Bunda Yasmani yang cantik. Sama-sama gak punya kumis ya Bun. Oke deh.
1: Iya,
0: sebentar lagi nanti turun Bun. Oh iya. Iya, masuk dulu ya Bun ya. Oke, terima kasih Bunda. Sama-sama. Yuk kereng. Aduh, terima kasih sekali ini untuk Bunda Yasmani yang cantik di Taman Asri. Jadi aku sebentar saja, nanti bisa ditunggu ya Bun. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Agnes Monica, Sebuah Rasa. Bisa kita simak dulu ya, kesukaan Bunda Miko nih. Pastinya bisa dinikmati temannya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bulek, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, Mitra Buana, kali ini Yatin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni siapkan camilan dan minuman sehat saat belajar. Nah, Mitra Buana, siapkan makanan ringan yang sehat seperti buah-buahan atau mungkin kacang-kacangan ya, agar tidak kekurangan energi saat belajar. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup agar tidak dehidrasi tentunya. Nah, hal ini penting dilakukan karena tubuh juga butuh cukup energi dan cairan agar bisa fokus dan konsentrasi saat belajar. Hindari makanan cepat saji seperti gorengan, donat, pizza, dan mungkin kue-kue yang manis, karena makanan tersebut bisa membuat merasa lebih cepat mengantuk. Akibatnya tubuh akan menjadi lesu dan semangat belajar pun akan pudar. Begitu ya. Dan tip ini bersumber dari www.alodokter.com. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu di sini lebih kurang 13 menit lagi ya. Masih ada 3 antrian tembang yang pasti nanti untuk Bunda Kini. Air Mata di Ujung Rindu. Kemudian juga ada Jadi Aku Sebentar Saja, ini untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Kalau waktunya cukup, nanti ditutup dengan Rail to the King, spesial untuk Mas Heri yang tadi merequest tembang ini ya. Oke, nanti seusai tembang-tembang ini nanti hadirkan, nanti akan segera undur diri dari ajang Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Nanti habis Atin ada rekan Indah Anjani yang akan menemani Mitra Buana untuk acara berikutnya. Baik Mitra Buana, selamat sore. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sragen meraih penghargaan Perak Klasifikasi Kabupaten Tingkat Nasional Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen, Kurniawan Sukawati SSTPMSI, Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Capaian tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah mengintegrasikan prinsip dan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen, Nur Endah Widyastuti SSIMSI, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 1 September 2026 menjelaskan, Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD merupakan parameter untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi parameter penilaian, di antaranya ketersediaan sumber daya manusia atau SDM dari rumpun keinsinyuran, kepemilikan gelar profesi insinyur, kesempatan pengembangan kompetensi, serta keterlibatan dalam organisasi profesi. Selain itu, penilaian juga melihat penerapan regulasi dalam praktek keinsinyuran di lingkungan pemerintah daerah. Nur Endah Widyastuti SSIMSI menambahkan, penilaian IKD mencakup 15 urusan pemerintahan yang melibatkan 17 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sragen. Data yang dihimpun meliputi jumlah SDM dari rumpun keinsinyuran hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan.
3: Jadi indeks keinsinyuran daerah ini memang merupakan hal yang baru ya Mbak Dewi. Mm-hmm. Jadi kami mendapatkan surat itu di bulan Juli untuk menerima sosialisasi tentang apa itu indeks keinsinyuran daerah dari Strategi Kebijakan Dalam Negeri tadi Kementerian Dalam Negeri. Merupakan sebuah parameter apakah pemerintah daerah itu telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Nah, beberapa indikator parameternya yang pertama adalah terkait ketersediaan SDM, sumber daya manusia keinsinyuran. Jadi ini tidak hanya yang bergelar sarjana teknik ya, tapi yang rumpun insinyur itu ada di situ. Selain teknik ada S1 pertanian, peternakan, kemudian ada juga yang dari komputer. Itu yang masuk pada rumpun SDM insinyur. Indikator berikutnya adalah apakah SDM insinyur yang kita miliki di pemerintah daerah ini sudah memiliki gelar profesi. Kalau sudah mengikuti pendidikan profesi insinyur itu, kita memberikan tugas belajar itu baru 2 orang. Hmm. Jadi Pak Albert Kepala LH saat ini dan Pak Adrias Kapidi DPU.
2: Saat ini terdapat 2 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sragen yang telah mengikuti pendidikan profesi insinyur melalui fasilitas tugas belajar, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Albert Pramono Susanto STMT, serta 1 pejabat di Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Andreas Setio Wibowo STMT. Dengan meningkatnya kompetensi dan keterlibatan tenaga profesional di bidang keinsinyuran, pembangunan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat berjalan lebih terarah, profesional, aman, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4: Dropping air bersih saat ini menjadi satu-satunya solusi bagi warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama instansi terkait, bantuan air bersih dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembangunan sumur bor, karena berdasarkan kondisi di lapangan, sumber air bersih di bawah tanah sudah tidak tersedia. Dengan kondisi tersebut, dropping air bersih menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kekeringan berlangsung. Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Sragen diprediksi masih akan terjadi hingga Oktober 2026. Dengan wilayah terdampak, sebagian besar berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sragen. Untuk itu, Polres Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen dan instansi terkait terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
5: Prediksi untuk kekeringan sampai kapan?
6: Nah, itu masih kita lihat lebih lanjut ya, tapi kalau kita lihat kan memang biasanya sampai di akhir tahun itu masih sekitar bulan mungkin Oktober gitu, mungkin masih akan ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
5: Harapnya ini terus berlangsung.
6: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini, beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Salah satunya melalui sistem baru bernama Pinarakbos, yakni pelayanan perizinan bergerak berbantuan OSS. Pelayanan Pinarakbos sebagai rebranding pelayanan jemput bola DPM PTSP Kabupaten Sragen. Melalui sistem tersebut, DPM PTSP Kabupaten Sragen akan menerapkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai wilayah. Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan, STMM, menyampaikan, pelayanan Pinarakbos nantinya tidak hanya dilakukan di kantor pelayanan, namun petugas akan turun langsung ke desa-desa, pasar, serta sejumlah pusat keramaian untuk bertemu dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan. Kehadiran layanan bergerak tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha, khususnya penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Lebih lanjut, Ilham Kurniawan, STMM, menjelaskan, DPM PTSP Kabupaten Sragen mencatat, berdasarkan indeks daya saing daerah, jumlah izin usaha yang terbit di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu, sistem Pinarakbos diharapkan mampu mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat sekaligus mempercepat legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sragen.
7: Kami juga ada kegiatan atau sistem baru namanya Pinarakbos. Pinarakbos ini merupakan salah satu layanan kami bergerak melayani masyarakat ke daerah-daerah. Jadi di Kabupaten Sragen ini sesuai dengan indeks daya saing daerah, Kabupaten Sragen ini termasuk izin usaha yang terbit. Dalam hal ini NIB itu masih rendah dibanding kabupaten yang lain. Jadi pelayanan bergerak ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah izin usaha yang ada di masyarakat. Selama ini kan kita ketahui bahwa masyarakat datang ke kami untuk mengurus izin. Dengan adanya Pinarakbos ini, kami akan terjun ke lapangan. Kami akan terjun ke desa-desa, terjun ke pasar-pasar, terjun ke pusat-pusat keramaian untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin membuat izin usaha. Sehingga diharapkan ketika kami lebih sering turun ke lapangan, izin usaha yang terbit akan semakin banyak sehingga iklim usaha di Kabupaten Sragen akan meningkat. Seperti pelayanan jemput bola, seperti itu prinsipnya.
4: Dengan pengelolaan yang tepat, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, menjelaskan pemanfaatan DBHCHT tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk mendukung berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat merasakan manfaat melalui peningkatan layanan kesehatan, bantuan dan pemberdayaan sektor pertanian, penyediaan ambulans, pengadaan alat kesehatan, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan yang dibiayai dari DBHCHT. Pengelolaan DBHCAT secara tepat dan sesuai ketentuan akan mampu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8: Tadi disebutkan yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya Pak ya. Nah ini kalau dari masyarakat sendiri nih, bagaimana nih masyarakat ini bisa merasakan manfaat langsung dari dana DBHCHT ini Pak?
9: Manfaat langsung dari masyarakat itu nih, misal yang langsung, misal dari layanan kesehatan, terus kemudian bantuan dari pemberdayaan sektor pertanian, kemudian juga ada di situ ada penyediaan ambulan yang diambilkan dari dana DBHCHT, dan juga ada pengadaan alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, dan juga berbagai program pendidikan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari sumber penganggaran DBHCHT.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di gelaran Kala Kus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 1 September 2026, di awal bulan September. Nah, kali ini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam dengan menghadirkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Jadi silakan buat Mitra Buana yang ingin bergabung, bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799 ya. Silakan yang pengen request untuk lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda bisa bersama dengan Indah Anjani ya. Dan tadi sudah ada Ganja Kelabu dan Terbenamlah Matahari. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar, kita akan hadirkan untuk Mitra Buana kali ini di 890-799. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga
1: LPPL Buana Asri, The Land of Japamen.
0: Iya, bagus. Nah,
1: selasa sore jam 5.
0: Diapal nih pokoknya.
1: Ikut di belakang atur sini sekejul. Selasa sore jam 5, gak usah pergi kemana-mana.
0: Di alarm. Neng tembok-tembok ditulisi ben napal, pokoknya ben gak lali. Angger buka pintu ada tulisan, di depan kaca ada tulisan gitu ya.
1: Mau sore hari Selasa.
0: Waduh. Iya, iya Mas Is.
1: Tapi di sini tak pesen ya.
0: Oh gitu.
1: Aku keturun pengharapan dari masa aku di WA di LG ya.
0: Buka ya gitu ya. Nah, penting lah ya. Penting apa Thomas? Ternyata ya, penting untuk mendengarkan Buana Asri.
1: Ayo, gimana Mbak Indah sehat?
0: Puji Gusti, Indah sehat atas doanya Mas Is.
1: Alhamdulillah, Mas Is sudah pindah dengan sehat, lahir batin, jasmani dan rohani, jiwa dan raga.
0: Lah ya, amin amin. Semoga Mas Is juga selalu sehat ya, bersama keluarga tercinta. Amin.
1: Ya, Mbak. Mungkin kita kasih pinaringan. Laras wiris warak lan wirijeng kepindhe isanti kala dongaan panjenengan kita tasat kabulake Gusti ing kamonoso.
0: Amin amin amin amin. Selalu saling mendoakan pokoknya ya.
1: Senang ya hari ini Mbak, banyak teman mereka sahabat.
0: Nah, banyak teman banyak saudara ya.
1: Enggak tanya kowe duwe perhiasan apa ora, mesti mbarek opo.
0: Nah, itu.
1: Takutnya pertama sehat.
0: Nah, itu teman sejati itu ya itu ya.
1: Itu bahasanya itu prima veta vera.
0: Apa? Prima?
1: Prima veta vera.
0: Seka vera.
1: Iya, yang pertama dan yang paling utama.
0: Nah, betul. Iya ini. Lagunya apa?
1: Lagunya kayak Mbak. Selesai nak jaga, selesai. Nah, apa lagi Mbak?
0: Tuh lecet. Apal itu. Tuh Mbak Yuni tau di belakang ngatain apa itu.
1: Oh Mbak, akhirnya gue masak Mbak Karwan Mbak.
0: Waduh, masak apa Mbak Yun?
1: Wih, tapi anu Mbak, arduk manja Mbak.
0: Nah kenapa kok minta maaf kok manja?
1: Wah, nek masak kok nunggu nih.
0: Waduh, duh. Nanti sepiring berdua ya.
1: Aku masak tunggu nih.
0: Lah yo. Nah, habis matengan sepiring berdua sama Mbak Yun.
1: Aku masak tuh gue nih, ya, apa? Karena masaknya dengan sepenuh hati.
0: Ya. Nah, ya. Sudah lihat tadi nggak usah pakai gula. Ya, Mas Is sudah manis gitu toh. Nggak perlu pakai gula. Ya Mbak Yun ya.
1: Lagunya tuh China, kirim-kirim salam.
0: Iya, mau untuk siapa?
1: Mbak Ida, Mbak Tugas. Sampai paripurna jam 7 ya Mbak ya?
0: Iya betul.
1: Biasanya sampai jam 8.
0: Iya nanti jam 8, maksudnya plusnya sampai jam 7. Nanti di info malam sampai jam 8 gitu.
1: jam 7 setelah beritanya lalu ngomong secara ya belok
0: secara
1: jam 5 lagi saya nanggung tenang.
0: Pokoknya fully ya, Sabtu Minggu itu full ya, dari pagi sampai siang, siang sampai malam gitu ya.
1: Siapa Mbak Ida?
0: Iya, kalau bisa full lama itu kalau Sabtu, kalau enggak Minggu.
1: Oh gitu. Ini siaran lagi kapan? Siaran ini kapan menaiknya?
0: Ini hari Selasa, besok pagi. Kalau yang full nanti Sabtu. Sabtu tuh dari pukul 5 pagi sampai 12 siang.
1: Itu misalnya terlupa ya, jam 10 sampai jam 12 sampai sehari itu.
0: Iya.
1: Pagi yo cuma dengarkan to, dengar info ini daripada penyaring.
0: Bisa nanti Sabtu jam 10 nanti di Seragen Nasriku ketemu Indah lagi.
1: Nah ya itu karena siaran sih paling anu jam 12 sampai jam 5 itu loh, suwe bisa
0: nih. Tapi itu jadwalnya kapan ya Indah, siang ya? Belum tahu.
1: Jam 12 sampai jam 5 sore itu kan beritanya tak mau.
0: Iya, kebanyakan langsung itu ya. Interaktif ya.
1: Lagu terbaru itu kan banyak. Dengar suara Mbak WR, dengar suara Mbak Baru,
0: betul.
1: Gitu kan. Dengar suara nih, aduh ada
0: Bandung. Budak ini. Iya betul.
1: Suara gitu nih, buat kita Natali, saya ngomong aneh, klesik.
0: Lembut.
1: Aku bayangin 40 tahun yang lalu, kau yang ngobrol ya, ayo nih.
0: Laya lembut.
1: Ini 40 tahun yang lalu, kau yang ngobrol ya.
0: Nah ya.
1: Bunda Surati, Bunda Liz, terus Bunda Yasma, Bunda Miko, Bunda Gun, Bunda Nino, lama banget ya dengar suaranya itu.
0: Bu Nino juga lama, betul.
1: Mbak Nuni, terus Bunda Fatima, Bunda Rifajar, terus Bunda Nona, terus buat Mbak WS, Jaria, Mbak Wenda, yang di Hongkong, Mbak Am-Am. Lama banget. Terakhir ke tempat itu kapan sih ya? Seminggu yang lalu ya?
0: Iya.
1: Mbak Am ke tempat itu.
0: Oh, main tempatnya Mas Is.
1: Enggak, no, biasa no. Kayak gini, kalau ini nek ngarani kaya aku nek ke Belbuana Asri. Jalan Am sama men, bagus.
0: Gimana ya? Gimana ya? Sampai hafal. Iya.
1: Mbak Martini Strawberry, Mbak Putri, Mbak Tri yang di Jawung.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Andri, Mas Roni, Mas di Dajah Semarang, Mbak Tuana, Mbak Timbul. Terus buat Mas Brahma, Mas Aade.
0: Mas Aade.
1: Mas Kacan, Mas Ibu Kacan. Terus Mas Sabto, lagi bunga-bunga Mbak.
0: Iya.
1: Ternyata warga mau jawab tadi aku sih dengarkan FBI.
0: Oh banyak juga ya.
1: Aku dengar lewat nanti yuk. Sudah dengarkan FBI itu gak terlalu FBI aneh.
0: Nah, sampai
1: dari Indah, dari Indah aku telepon. Gak lu mau sih aku dengar radio terus sih.
0: Lah ya ternyata sampai hafal. Kalau Mas Is yang masuk.
1: Bapak Mita, Pak RT.
0: RT ya.
1: Terus Pak Roto, terus Pak Mul. Oh, Bandut. Bandut timur rumah itu juga sering dengarkan.
0: Oh, Bandut, ya.
1: Bandut.
0: Bandut, salam kenal.
1: Bandut, Pak Karni. Terus, satu lagi. Ini. Siapa itu
0: siapa?
1: Namanya? Pak Mul.
0: Pak Mul.
1: Pak Urut tadi, Pak Mul itu mesti Mamai Aswai, mesti. Pak Mul itu dibilang liat Mamai Aswai, kayaknya.
0: Kan sama semua seluruh pendengar Buana Asri gitu. Cuma yang disebutkan namanya Mamai Aswa.
1: Baliknya.
0: Nah iya.
1: Akhir-akhirnya buat semuanya.
0: Nah pokoknya seluruh.
1: Buat Mbak Anik Makru.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Anik yang cantik. Yang gemoy.
0: Iya.
1: Itu kata Mbak Apin.
0: Iya.
1: Kata Mbak Atin, jelang Mbak Atin kan gitu, yang cantik, yang gemai.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Rus, Kak Ajarini, semangat ya. Pokoknya semangat tanpa batas, gitu.
0: Yeah. Okay.
1: Terus buat Mbak Nana dan semuanya tanpa batas kekuali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Indah.
0: Iya.
1: Pak Tunggu-Lepunya, makanya aku ngerti yuk.
0: Apa?
1: Nggak.
0: Nanti kita akan break dulu untuk kumandang adzan maghrib, Mas.
1: Berarti saya beri, Mas, apa sebenarnya adzan?
0: Iya. Yuk gereng. Terima kasih buat Mas Is yang ada di Mojoni yang sudah bergabung ya. Nanti Tul Jaina boleh ditunggu aja, sembari kita juga menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 38 menit. Pastikan selalu bersama di Buana Asri FM. Nanti kita akan kembali lagi setelah kumandang adzan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan selamat petang di sini antara Bapak Emita. Bapak Emita yang dibumati masaran untuk lagunya Masa Lalu, salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Bapak Emita. Nanti lagunya Masa Lalu ya, boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Dan selanjutnya di belakangnya lagi di sini ketemu sama yang sudah bergabung. Ada Mbak Tri yang ada di Kedawung. Mbak Indah yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Amin, puji Tuhan, baik sehat. Mbak Indah sekeluarga semoga panjang umur, sehat selalu. Bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah halal barokah. Dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya, semoga Tuhan memberkati, amin. Mbak Indah mau minta tolong putarkan lagunya Andaikan Kau Datang Aja, spesial buat Mbak Indah dan semua kru Buana Asri, semua pamor greng, dan selamat beristirahat. Terima kasih buat Mbak Tri yang ada di Kedawung ya. Nanti untuk lagunya Andaikan Kau Datang. Oke, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Kemudian di belakangnya Mbak Tri, kali ini yang sudah bergabung kembali, ada siapakah di sana? Halo, selamat malam. Malam juga di sini buat Mbak Indahku, semoga selalu ceria dan happy selalu ya. Dan di sini yang ada di belakang Sriwedari, yang ada di Solo nih, selalu setia di sini. Tolong kalau bisa diputerin lagunya Mbak Ayu. Terima kasih Mbak E, kembali kasih buat yang ada di belakang Sriwedari dari Solo nih, yang juga selalu setia untuk bergabung di Buana Asri FM 94,7 MHz. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan kali ini langsung saja Masa Lalu kita hadirkan terlebih dahulu buat Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Selamat

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

Balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani, dan tadi sudah ada andekan kau datang buat Mbak Tri, dan juga tadi ada masa lalu untuk yang sudah bergabung ada Bapak Emita ya, yang ada di Bemati Masaran, dan tadi juga untuk yang ada di belakang Sriwedari untuk lagunya Mbak Ayu. Oke, habis ini nanti Indah Anjani hadirkan ya untuk yang ada di belakang Sriwedari yang sudah bergabung di WhatsApp Buana Asri. Nah, silakan buat Anda yang masih ingin bergabung di sini, masih terbuka untuk kesempatan kita. Dan ada yang sudah bergabung kali ini, ada Mbak Ani Cantik Gemoy. Selamat malam Mbak Indah. Gemoy hadir, absen aja ya Mbak ya. Lagunya ikut aja deh buat Mbak Indah metugas ya. Semangat pokoknya, enjoy happy terus. Oh yeah, siap deh. Makasih buat Mbak Ani Cantik Gemoy yang selalu apa nih? Selalu cantik, selalu menemani Indah juga dan tambah gemoy. Nah, gemoy tapi cantik. Pokoknya enggak telat kalau untuk berolahraga, tuh luar biasa loh Mbak Ani ya. Tiap pagi selalu jalan pagi. Ya, pokoknya luar biasa deh untuk Mbak Ani Cantik Gemoy. Sehat selalu ya Mbak Ani ya. Dan nanti lagunya ngikut aja. Oke, makasih buat Mbak Ani Cantik Gemoy. Nah, apalagi ya biar tambah lagi ya, enggak cantik gemoy. Ngangenin gitu juga ya. Makasih ya buat Mbak Ani, nanti lagunya ngikut aja. Oke, siap. Terus di belakangnya lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah Anjani, apa kabar? Sehat je, kangen loh. Salam kagem keluarga. Wah, lama banget nih Pak Suhada yang ada di Ngawi ya. Puji Tuhan, kabar Indah baik sehat Pak Suhada. Semoga Pak Suhada berserta keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Mbak Indah, ayo apa ini? Oh, ngadakan temu kangen dengan apa? Oh, dana mandiri di fasilitas RBA dianginkan Mbak Indah ya. Oh, coba nanti saya sampaikan ya. Untuk lagunya Mawar Bunga, terima kasih buat Mbak Indah. Ini temu kangen monitor bersama kru RBA gitu ya. Ya, nanti bisa diagendakan ya. Untuk Bapak Suhada yang ada di Ngawi, sehat selalu. Terima kasih ya. Nanti lagunya Mawar Bunga boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan buat Pak Suhada. Ini lama sekali loh. Sehat-sehat selalu pokoknya buat Pak Suhada yang ada di Ngawi ya. Ini monitor lama juga loh. Ya, makasih ya. Nanti lagunya Mawar Bunga boleh ditunggu aja. Terus di belakangnya Pak Suhada, di sini ketemu sama yang sudah bergabung ada Mbak Pertiwi. Di sini Mbak Pertiwi pengen dengerin koleksinya Kus Plus itu apa nih? Oh, Kasih. Oke. Mbak Indah, lagunya Kasih ya, terkirim untuk semua monitor dimanapun saja berada, dan selamat mendengarkan. Yuk kereng. Kembali Kasih buat Mbak Pertiwi. Nanti Kasih boleh deh. Ini sudah disiapin, nanti tinggal di double klik aja. Baik, kali ini masih bersama dengan Indah Anjani di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan sudah ada 3 lagu yang sudah kita siapkan. Dan nanti satu persatu akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Ada Mbak Ayu, Mawar Bunga, dan Kasih. Ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, langsung saja kali ini kita ke Mbak Ayu dulu nih buat yang ada di belakang Sriwedari. Langsung saja Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Tetap setia bersama dengan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng. Mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan tadi sudah Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Di sini sudah ada Mbak Ayu dan juga Mawar Bunga sudah kita hadirkan untuk Anda, dan juga sembari kita menantikan kumandang adzan Isya nanti wilayah Kabupaten Sragenan sekitarnya pukul 18 lebihnya 47 menit. Kali ini 890799, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam LPPL Buana Asri.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Siapa ya?
0: Pak Sarbini.
1: Kalau mau gak siaran kemana?
0: Indah siaran loh.
1: Lagi siang kemarin masih.
0: Oh, kalau siang memang juga gabung.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Aku melu pento.
0: Enggak boleh.
1: Rujak cingur.
0: Lah ya enggak boleh. Rujak cingur.
1: Rujak cingur rasa moplong-moplong.
0: Ya, boleh rujak cingur.
1: Ya, sampai buat semua moneto.
0: Iya,
1: Poli.
0: Oh iya Pak.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk
0: gereng. Terima kasih buat Pak Sarbini. Nanti lagunya Rujak Cingur. Terus di belakangnya Mbak Ani Cantik Gemoy. Terima kasih Mbak Indah Cantik. Sama-sama Mbak Ani Cantik Gemoy. Mudah-mudahan tadi lagunya sudah didengarkan ya. Tadi ada Mbak Ayu dan juga ada Masa Lalu. Nah, terima kasih. Terus juga ada Mas Ipung. Nah, kalau Kus Plus selamat petang Mbak Indah, mau request lagunya Andekan. Salamnya buat pecinta Kus Plus semua. Buat Mbak Indah metugas, semoga sehat dan makasih. Yuk, gereng kembali kasih buat Mas Ipung. Andekan ya. Satu lagi di sini dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, Kak Indah. Oke, ikut absen aja buat semuanya karena mau minta lagu udah enggak cukup. Jadi ikut aja deh, yang penting udah bisa dengerin suara Kak Indah gitu ya. Oke, makasih buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur yang sudah bergabung ya. Dan kali ini kasih Indah Anjani hadirkan tadi buat Mbak Pertiwi yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan Mbak Pertiwi. Terima kasih untuk atensinya pada malam hari ini. Yeah.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gerang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan.
1: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
0: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program

0: program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
1: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
0: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
6: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
5: Baik.
6: Itu aja.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
7: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
6: Tidak ada hubungan apa-apa.
7: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
6: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
7: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
6: Tidak ada.
7: Tidak pernah?
6: Tidak.
7: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
6: Mansur? Tidak.
7: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
6: tidak.
7: Bapak maupun keluarganya Bapak?
6: Tidak ada.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
9: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
8: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
10: Bantuan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
8: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
11: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
8: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
12: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
13: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
12: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
14: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
13: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
16: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
17: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
16: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
17: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
16: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: But, well, maybe sometimes it's happened.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC.

0: Museum Indonesia di Kawasannya di Jawa Tengah. Fasilitas seperti ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
1: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami rilis dari RRI Pro 3 Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita kembali ke acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Menang.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di Info Malam di edisi hari Selasa 1 September 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar nih sampai nanti pukul 8 malam dan berbagi tips untuk Anda. Nah, di Info Malam tips pertama nih yang akan Indah Anjani bagi untuk Anda yaitu mengenai bolehkah olahraga jam 11 malam? Nah, Mitra Buana, pada dasarnya bolehkah olahraga jam 11 malam? Nah, jadi pada dasarnya bolehkah olahraga jam 11 malam ini bergantung pada kondisi tubuh, kebiasaan tidur. Ya, kondisi tubuh, kebiasaan tidur, serta jenis dan intensitas olahraga yang dilakukan. Waktu olahraga ini umumnya lebih cocok bagi orang dengan pola tidur malam atau night owl, karena tubuh mereka tuh cenderung masih aktif dan waspada di jam tersebut. Meski begitu, olahraga jam 11 malam tetap perlu dilakukan dengan lebih bijak. Aktivitas fisik yang terlalu berat atau dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur ini berisiko mengganggu ritme tubuh dan kualitas istirahat malam. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan jenis olahraga serta memberi jeda waktu yang cukup sebelum tidur agar tubuh dapat kembali rileks dan siap untuk beristirahat. Nah, itu ya. Jadi bolehkah olahraga jam 11 malam? Ini boleh-boleh saja ya. Karena tubuh kan cenderung masih aktif dan waspada di jam tersebut ya. Walaupun jam 11 malam tetap perlu dilakukan dengan lebih bijak. Nah, itulah informasi sumber dari www.alodokter.com ya, sudah menemani Anda di Info Malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketukar, Dik. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Aku entuk Avanza mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk
3: ya mulai numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen di Info Malam. Dan kali ini satu info terakhir yang kami bagi untuk Anda di Info Malam, yaitu mengenai penyebab sakit gigi lebih parah di malam hari. Nah, Mitra Buana, ada beberapa alasan utama mengapa sakit gigi terasa lebih parah di malam hari. Faktor-faktor ini bekerja sama untuk meningkatkan sensasi nyeri, nah, dan membuat kondisi lebih mengganggu. Salah satu penyebab paling signifikan adalah posisi tubuh saat tidur. Ketika berbaring, aliran darah ke area kepala dan wajah itu akan meningkat. Jadi peningkatan aliran darah ini menyebabkan tekanan lebih lanjut pada gigi yang sedang meradang atau sensitif. Saat siang hari, gravitasi membantu menarik cairan dan mengurangi tekanan di kepala. Namun saat berbaring, efek gravitasi ini berkurang sehingga tekanan pada pembuluh darah di sekitar gigi yang sakit itu meningkat, membuat nyeri terasa lebih berdenyut dan kuat. Nah, itu ya, jadi penyebab sakit gigi lebih parah di malam hari itu dikarenakan itu posisi tubuh saat tidur. Jadi ketika kita berbaring, aliran darah ke area kepala dan wajah ini nanti akan meningkat. Jadi peningkatan aliran darah ini yang menyebabkan tekanan lebih lanjut pada gigi yang sedang meradang atau sensitif. Nah, itu ya penyebab sakit gigi lebih parah di malam hari. Semoga informasi ini bisa bermanfaat di Info Malam. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda di Info Malam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, karena selepas ini nanti Anda dapat mendengarkan Jateng dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat malam, dan salam Yo Grang.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau eKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

0: siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Assalamualaikum. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau implementasi aplikasi Perlinsos di Banyumas sebelum diterapkan di Purbalingga. Sport tourism dorong beri dampak ekonomi bagi masyarakat. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Sembari menunggu implementasi aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos yang belum diluncurkan di Kabupaten Purbalingga, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kabupaten Banyumas sebagai bahan persiapan ketika sistem mulai diterapkan di Purbalingga. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sembari menunggu implementasi aplikasi perlindungan sosial Perlinsos yang belum diluncurkan di Kabupaten Purbalingga, pendamping PKH Purbalingga ikut memantau pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kabupaten Banyumas sebagai bahan persiapan ketika sistem mulai diterapkan di Purbalingga. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Purbalingga Hernawan Susilo mengatakan, melihat di Kabupaten Banyumas aplikasi Perlinsos menampilkan keterangan layak atau tidak mendapatkan bansos secara general setelah berhasil scan wajah dan dapat diketahui dalam waktu kurang dari 1 menit. Hernawan menuturkan aktivasi IKD menjadi syarat utama karena proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui teknologi pemindai wajah. Selain itu, pendamping PKH juga akan dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan layanan digital tersebut. Meski demikian, hingga saat ini di Kabupaten Purbalingga masih menunggu kebijakan peluncuran sehingga aplikasi belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
2: Kalau untuk Perlinsos di Purbalingga kan belum launching, tapi untuk langkah menuju ke sana yang saya tahu, yang saya pahami itu sudah mulai berjalan sih, karena salah satunya itu kan fitur IKD itu yang akan menjadi, sudah ada IKD itu, identitas kependudukan digital. Teman-teman pendamping di sana itu memobilisasi dan menginformasikan, ini loh ada aplikasi Perlinsos yang nantinya itu langsung bisa diketahui hasil layak tidaknya dari kriteria penerima bansos.
1: Hernawan menambahkan, ke depan pemerintah juga akan menyiapkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan penggunaan aplikasi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Kepala Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi, MSI, menjelaskan konsep

0: tersebut dinilai tidak hanya menjadi sarana untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan sport tourism harus mampu melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar desa wisata. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ditambahkan, masyarakat sekitar desa wisata maupun perangkat desa perlu dilibatkan dalam setiap pengembangan kegiatan sport tourism. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga. Ketika masyarakat dilibatkan, berbagai sektor ekonomi lokal dapat ikut tumbuh, mulai dari usaha kuliner, penginapan, jasa transportasi, produk UMKM, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata.
1: Kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak.
0: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Sensus Ekonomi 2026, SE 2026 di Kabupaten Batang tidak hanya menyasar pelaku UMKM dan perusahaan, tetapi juga lembaga pendidikan. Badan Pusat Statistik BPS Batang mendata karakteristik ekonomi sekolah, termasuk sumber pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Heri Kisyanto melaporkan.
3: Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang hingga saat ini masih dioptimalkan oleh BPS Batang ternyata tak hanya menyasar pelaku UMKM maupun perusahaan besar. Terbukti, para petugas sensus pun secara telaten menggelar ngisi bareng atau ngibar mendampingi para tenaga administrasi di lingkup pendidikan jenjang SD dan SMP untuk mendata karakteristik sekolah seperti pendapatan serta pengeluaran sekolah. Kepala BPS Batang Heni Jumadi menyasar SD dan SMP yang bernaung di bawah Disdikbud dengan mengoptimalkan media ngisi bareng yang disentralkan di salah satu sekolah dasar. Meskipun tajuk utamanya sensus ekonomi, namun lembaga pendidikan pun tak luput dari pendataan para petugas. Hal ini karena di dalamnya ada aktivitas pengelolaan dana BOS.
4: Yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten, dan itu termasuk objek yang kita data karena di dalamnya ada unsur pengeluaran dan pendapatan. Salah satunya yaitu adanya BOS, itu menjadi pendapatan, nanti juga akan dikeluarkan lagi, sehingga nanti ketemulah berapa sih selisih dari pendapatan, rasio pendapatan dan pengeluaran di masing-masing usaha per sektor. Karena itu nanti fungsinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan.
3: Sebenarnya, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Batang, Hartono, berterima kasih dengan kehadiran BPS membantu para petugas teknis melakukan ngibar. Pengisian data secara bersama-sama tentunya membantu agar data yang didapat lebih akurat.
5: Kalau di sekolah terkait dengan tadi, satu pengisian informasi yang benar, kemudian akuntabilitas dari isian, baik itu perolehan dana BOS dalam satu tahun, kemudian perolehan gaji dan yang lainnya, itu harus diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Nanti dengan sensus ini, kiranya ada kekurangan, akhirnya berefek pada peningkatan surplus.
3: Hingga Agustus 2026 nanti, petugas sensus ekonomi juga akan menyasar sejumlah sektor pendidikan dan kesehatan. Selain sektor ekonomi itu sendiri, karena ketiganya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

0: Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Rara Anggita melaporkan.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Seluruh pihak yang terlibat dalam perawatan, pemeliharaan, serta persiapan anak menuju masa depan perlu memahami kebutuhan anak secara menyeluruh. Ditambahkan, anak-anak saat ini menghadapi berbagai potensi bahaya di lingkungan sekitar. Untuk itu, upaya perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Tidak hanya memberikan kasih sayang, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, hingga tersedianya ruang yang aman dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Menyayangi anak saja belum cukup, kasih sayang harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk melindungi, memenuhi hak, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak hari ini merupakan bagian dari upaya membangun generasi dan masa depan Kabupaten Sragen.
3: Kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak anak yang mesti dilindungi, hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi, ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana. Dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak, terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi karena itu membangun masa depan mereka.
2: Demikian, Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melalui jalur aspirasi anggota DPR RI senilai Rp250 juta per lembaga yang dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme pencairan dana dalam 2 tahap. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: 4 pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan infrastruktur berbasis masyarakat IBM sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum PU melalui jalur aspirasi anggota DPR RI senilai Rp250 juta per lembaga yang dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing lembaga dengan mekanisme pencairan dana dalam 2 tahap. 4 pondok pesantren penerima bantuan yakni PPM Darussalam Muhammadiyah Kaligondang, PP Al-Fatah Kejobong, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Al-Husna Bojongsari, serta Pondok Pesantren Manbaul Ihsan Al-Baitilawi Kertanegara. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga Lina Parwati mengatakan program ini dikawal Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan lingkungan di lingkungan pesantren. Diterangkan Lina, Kemenag Purbalingga bertugas melakukan koordinasi, komunikasi serta memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan. Menurut Lina, sanitasi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendidikan di pondok pesantren sebab lingkungan yang bersih dan sehat akan menciptakan kenyamanan bagi santri dalam belajar sekaligus mendukung terwujudnya pesantren yang sehat.
5: Di Kemenag Purbalingga alhamdulillah dapat 4 lembaga di Pondok Pesantren Al-Husna, Patemon Bojongsari, kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah Lamuk, kemudian Pondok Pesantren Manbaul Ihsan Al-Baitilawi di Kertanegara, Pondok Pesantren Darussalam Singa. Dan untuk peran Kemenag di sini itu yang terkait dengan proses koordinasi, komunikasi dan juga bagaimana agar program itu kemudian bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya. seterusnya.
4: Lina berharap di tahun depan kuota penerima tidak hanya 4 lembaga tetapi dapat bertambah pada tahap berikutnya. Lina juga berpesan pondok pesantren penerima bantuan agar menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Man.
8: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
9: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
8: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
9: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
8: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
9: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan press menarik lainnya.
10: Mitra Buana, kita sesaat lagi akan bergabung di DPRD Kabupaten Sragen guna mengikuti rapat paripurna dan saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Man.
11: 2026 dengan agenda acara. Pendapat, mohon maaf, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri.

Republik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan malam hari ini bersama saya reporter Dewi Ratih akan menyiarkan secara langsung jalannya acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang paripurna DPRD Sragen.

0: waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan anggota DPRD, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Badan Kantor Bagian di jajaran Pemkab Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dan daerah Sragen yang guyub rukun. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD dan Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan sejahtera dan merata. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 anggota Dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 28 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan sidang paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Untuk itu pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, malam hari ini rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan rapat paripurna malam hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST didampingi Wakil Ketua 2 Muslim SAG dan Wakil Ketua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli, inspektur inspektorat, kepala dinas badan, kepala kantor, kepala bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan-rekan wartawan, pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen yang kami cintai. Perkenankan kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 12 garis miring Banggar garis miring DPRD garis miring 2026 tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 12 garis miring Banggar garis miring DPRD garis miring 2026 tentang pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dasar 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. 2. Pertimbangan A. Bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD tanggal 19 Agustus 2026 telah diadakan pembahasan oleh komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen serta hasil pembahasan komisi-komisi tersebut telah diadakan pembahasan lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen. B. Bahwa sehubungan dengan huruf A di atas, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen perlu menyampaikan pendapat, saran, dan harapan. 3. Memperhatikan 1. Laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 31 Agustus 2026 terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2025. 2. Hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen tanggal 24 Agustus 2026. 3. Pendapat, saran, dan harapan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat tanggal 1 September 2026. Kesimpulan. Menyampaikan pendapat kepada DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sebagaimana berikut. 1. Pendapatan daerah rencana semula Rp2.230.913.551.000

0: 2.230.230.000.913.551.930.930 rupiah. 2. Belanja daerah. Rancangan semula 2.471.978.485.996 rupiah. Jumlah setelah pembahasan tetap defisit 241.064.934.066 rupiah. 3. Pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan 242.564.934.066 rupiah. Jumlah setelah pembahasan tetap. B. Pengeluaran pembiayaan 1.500.000.000 rupiah. Jumlah pengeluaran setelah pembahasan 1.500.000.000. Jumlah pembiayaan neto 241.064.934.066 rupiah. Sragen, 1 September 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Badan Anggaran, Ketua Suparno SH, ditandatangani. Demikian laporan Badan Anggaran tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mitra Buana dan Saudara pendengar, telah disampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen yang disampaikan oleh Endro Supriyadi Eskom.
2: Terima kasih pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Saudara dan sidang dewan yang terhormat, demikianlah telah kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Selanjutnya akan dilaksanakan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 2 September 2026, dilanjutkan dengan penyelesaiannya.

0: Saudara dan sidang dewan yang terhormat, dengan demikian acara rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna. Untuk itu dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Wetan Sragen hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, rapat paripurna malam hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Wahyu Dwi Setianingrum SEMH, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekda Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, Asisten Sekda. Kemudian ada Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD jajaran Pemkab Sragen, dan diikuti 28 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Dari laporan banggar yang disampaikan malam hari ini terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 nantinya akan dilanjutkan Mitra Buana pada esok hari, hari Rabu 2 September 2026 dengan agenda rapat paripurna selanjutnya, yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya yang akan dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Demikian Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda acara laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sragen. Akhirnya, segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Dewi Ratih di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muh Yulianto SH MSI, pengarah acara Husbandia Hadiwarni ST dengan arahan teknik Dwian. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya, dan selamat malam.
2: Demikian Mitra Buana telah kita ikuti bersama sidang rapat sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen, dan saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: monggo poro rencang sederek pelanggan keng pundi kemawon ampun kesupen nyelengi ngiras pantes dol tinuku mboten dipotong wontene nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 1 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 10 malam ya, ataupun di jam 22 nanti ya. Dan tadi ya, sebagai awal jumpa kita, sudah Ari hadirkan dua buah lagu sekaligus ya. Ada Kita Malam ya dari Ana Mantovani, dilanjut dengan Satu Jam Saja dari Astrid Adia, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan acara pada malam hari ini ya dipancarluaskan dari Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Dan selanjutnya silahkan bagi Mitra Buana yang ingin request ataupun bergabung ya, atau ingin meramaikan acara di malam hari ini ya, bisa langsung aja telepon di 02718909799 ataupun SMS, juga WhatsApp ya di 0821 33950947. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka ataupun awal jumpa kita ya, ini udah ada yang masuk ini ya. Ini ada Mamane Fajar. Selamat malam ini buat Mamane Fajar. Terima kasih ya sudah bergabung, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Di sini Mamane Fajar ya minta diputerin lagu dari Gong 2000 ya. Ada Daun-daun Kering dan Menanti Kejujuran. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Mamane Fajar, pokoknya dipantengin aja ya, ataupun stay tune terus di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya.

0: Baik Mitra Buana ya, di sini sudah ada persiapan lagu berikutnya ya. Ini dari Daun-Daun Kering ya, dan di lanjut nanti ada Menanti Kejujuran ya, dari Gong 2000. Tak cariin dulu ya, ini kayaknya susah ya. Yaudah, ini pokoknya ditunggu aja ya buat Mamani Fajar. Ini ada Daun-Daun Kering. Baik, itu Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum. Rokok ilegal,

adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik, ini Nirvana. Tadi sudah diputarkan ya dua lagu sekaligus. Ada Daun-Daun Kering, dilanjut dengan Menanti Kejujuran ya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Mamane Fajar ya, yang ada di Boyolali. Semoga saja masih stay tune ya, dan masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya ya, di sini sudah ada telepon yang masuk, Ari angkat terlebih dahulu ya. Dari siapa ini? Selamat malam LBBL Buana Asri Seragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Arun.
0: Malam juga Bunda. Lagi ngapain ini? Sudah ada temennya apa belum?
1: Lagi tidur-tiduran.
0: Oh, udah ada temen nih. Oke. Ini nostalgia Bunda. Iya. Apa?
1: Aku ingin pulang dari Ebit.
0: Salamnya buat siapa?
1: Pokoknya semuanya aku takkan melupakan semuanya.
0: Oke.
1: Bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas semuanya. Aku tak akan lupa.
0: Oke.
1: Selalu teringat padanya terus.
0: Oke Bunda. Kembali kasih Bunda. Kembali kasih Bunda. Oke. Yuk, kreng. Terima kasih ya pada Bunda Kini yang sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu ya buat Bunda Kini. Ini Ari temenin ya lewat udara, dan nanti bisa didengerin ya lagunya Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD. Selanjutnya ya, silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu ya, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja ya telepon ataupun SMS juga WhatsApp, karena nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, atau di jam 10 malam nanti. Jadi ya masih ada 40-an menit lah kurang lebihnya ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah Ari persiapkan untuk menemani Mitra Buana di manapun Anda berada gitu ya. Dan selanjutnya sambil menunggu gitu ya, soalnya belum ada yang WhatsApp belum ada yang masuk ya. Ini baru Mamane Fajar dan Budak ini sudah Ari persiapkan ya. Lagu berikutnya ada Aku Ingin Pulang dari Ebit ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, yang ada di Mbalu. Nanti dilanjut dengan Angsa Putih dari Anna Mantovani. Baik Mitra Buana, langsung saja kita dengarkan bersama ya. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu, dan selamat mendengarkan.
2: Dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
3: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
3: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
3: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
3: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buenas, tadi sudah diputarkan ya, Aku Ingin Pulang dari Ebit ya, dan tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, dari Balu, dilanjut tadi ada Angsa Putih ya. Semoga saja dengan diputarkannya kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada, khususnya buat Bunda Kini yang ada di Balu begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bunda Lis, selamat malam ini buat Bunda Lis. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Lis ya, sekeluarga. Malam Mas Ari, malam juga Ibu, request lagu Bukan Salah Siapa ya. Makasih Greng. Oke, nanti bisa ditunggu ya, tak cariin dulu. Pokoknya buat Bunda Lis ditunggu aja gitu lagunya ya. Terus di belakangnya Bunda Lis ini ada Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Selamat malam juga ini buat Mbak Ani gemoy. Yang selalu gemoy gitu ya, selalu bahagia dan selalu ceria pastinya. Halo, selamat malam Mas Ari. Halo juga, malam juga ini ya, gemoy hadir. Oke. Kecewa dari BCL di play ya Mas. Aku juga salamnya buat semuanya, yang buat yang tugas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu, amin. Makasih yuk greng, kembali greng juga buat Mbak Ani ya, yang ada Teguh Jajar ya. Nanti bisa ditunggu buat Mbak Aninya ya, Ani Kemo ini ya, yang ada di Teguh Jajar, bisa ditunggu lagunya. Terus di belakangnya Mbak Ani sekalian aja ya, ini ada Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar. Selamat malam ya, Ari ucapkan kepada Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar. Sehat sekeluarga ya buat Mas Diat dan sukses selalu. Oke. The Land of Java Man. Oke, bagus ya. Terima kasih ya. Mas Diat request Keraguan Dian Pramana Putra. Keraguan ya Dian Pramana Putra. Salam buat Eyang Pono, Ayah Topan, Bapak Ion, Bapak RT, Bunda Kimi, Bunda Nino, Bunda Yasman, Ibu Satrio, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini. Makasih Greng. Oke, kembali Greng juga ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, tak cariin dulu, pokoknya ditunggu aja gitu ya. Dan ada juga ini ya, ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Terima kasih ya Bunda sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam. Sehat selalu ya buat Bunda. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu, request lagu Ada Rindu Untukmu ya, dari Pance Podang. Salamnya untuk Bunda Yasman, Bunda Suradi, Mas Is, Bunda Lis, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Mbak Nana, Mbak Ros, Bunda Adelia. Makasih Mas Ari, selamat bertugas. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, karena waktunya tinggal 3 menit lagi, sebaiknya Ari putarkan langsung aja ya lagu-lagu yang di request tadi. Di antaranya ada Jangan Salahkan Siapa. Ini maksudnya ini dah yang di request oleh Bunda Lis ya. Mungkin salah ketik ya, bukan salah siapa, tak cari dari tadi gak ada adanya Jangan Salah Siapa gitu ya buat Bunda Lis ya. Mungkin apa Bunda Lis salah ketik gitu ya, pokoknya ini tak siapin ya. Pokoknya nanti kalau gak sesuai bisa request lagi ya buat Bunda Lis. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Lis sudah bergabung ya. Dilanjut nanti ada Kecewa dari Bunga Citra Lestari ya, dan lagu tadi yang direkam oleh Mbak Ani Gemoy. Dan nanti buat Mas Dia dan Bunda Gun, bisa ditunggu lagunya. Langsung saja kita berjumpa dengan Bunda Lis, Jangan Salah Siapa.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Arya hadirkan ada Jangan Salah Siapa ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Liz dilanjut ya. Tadi ada Kecewa, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemo yang ada di Tugu Jajar. Dan ini ya, oh ini ada WA ya, ini ada salam balik ini dari Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan ya, untuk Bunda Kun ya. Ini Bunda Kun dapat salam balik ya dari Mbak Nana yang ada di Cantel ini ya. Lagi lembur ini kayak semangat terus ya buat Mbak Nana. Terima kasih, stay tune juga ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan ada nanti ada beberapa lagu. Di antaranya ada Keraguan, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak oleh Mas Diat yang ada di Jatinegara Anyar. Dilanjut nanti ada Ada Rindu Untukmu ya dari Pance, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kunnya ada di Bongo. Dan yang terakhir ada Seadanya Aku Punya Sayap ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nana ya ada di Cantel. Nanti bisa didengerin sambil apa ya, lembur ria. Pokoknya buat Mbak Nana sehat selalu dan semangat selalu. Baik Mitra Buana, Ari Bibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung, dan semoga saja ya lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Bibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nilai

0: Insinyuran Daerah atau IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen, Kurniawan Sukawati SST PMSI, Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Capaian tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah mengintegrasikan prinsip dan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen, Nur Endah Widyastuti SSI MSI, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 1 September 2026 menjelaskan, Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD merupakan parameter untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi parameter penilaian, di antaranya ketersediaan sumber daya manusia atau SDM dari rumpun keinsinyuran, kepemilikan gelar profesi insinyur, kesempatan pengembangan kompetensi, serta keterlibatan dalam organisasi profesi. Selain itu, penilaian juga melihat penerapan regulasi dalam praktek keinsinyuran di lingkungan pemerintah daerah. Nur Endah Widyastuti SSI MSI menambahkan, penilaian IKD mencakup 15 urusan pemerintahan yang melibatkan 17 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sragen. Data yang dihimpun meliputi jumlah SDM dari rumpun keinsinyuran hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan.
1: Jadi indeks keinsinyuran daerah ini memang merupakan hal yang baru ya Mbak Dewi. Mm-hmm. Jadi kami mendapatkan surat itu di bulan Juli untuk menerima sosialisasi tentang apa itu indeks keinsinyuran daerah dari Strategi Kebijakan Dalam Negeri tadi Kementerian Dalam Negeri. Merupakan sebuah parameter apakah pemerintah daerah itu telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Nah, beberapa indikator parameternya yang pertama adalah terkait ketersediaan SDM, sumber daya manusia keinsinyuran. Jadi ini tidak hanya yang bergelar sarjana teknik ya, tapi yang rumpun insinyur itu ada di situ. Selain teknik ada S1 pertanian, peternakan, kemudian ada juga yang dari komputer. Itu yang masuk pada rumpun SDM insinyur. Indikator berikutnya adalah apakah SDM insinyur yang kita miliki di pemerintah daerah ini sudah memiliki gelar profesi. Kalau sudah mengikuti pendidikan profesi insinyur itu, kita memberikan tugas belajar itu baru 2 orang. Mm. Jadi Pak Albert Kepala LH saat ini dan Pak Adrias KPD DPU.
0: Saat ini terdapat 2 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sragen yang telah mengikuti pendidikan profesi insinyur melalui fasilitas tugas belajar, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Albert Pramono Susanto STMT, serta 1 pejabat di Dinas Pekerjaan Umum atau DPU, Andreas Setio Wibowo STMT. Dengan meningkatnya kompetensi dan keterlibatan tenaga profesional di bidang keinsinyuran, pembangunan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat berjalan lebih terarah, profesional, aman, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2: Dropping air bersih saat ini menjadi satu-satunya solusi bagi warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama instansi terkait, bantuan air bersih dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembangunan sumur bor. Karena berdasarkan kondisi di lapangan, sumber air bersih di bawah tanah sudah tidak tersedia. Dengan kondisi tersebut, dropping air bersih menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kekeringan berlangsung. Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Sragen diprediksi masih akan terjadi hingga Oktober 2026. Dengan wilayah terdampak, sebagian besar berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sragen. Untuk itu, Polres Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen dan instansi terkait terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
3: Prediksi untuk kekeringan sampai kapan lagi?
4: Nah itu masih kita lihat lebih lanjut ya, tapi kalau kita lihat kan memang biasanya sampai di akhir tahun itu masih sekitar bulan mungkin Oktober gitu, mungkin masih akan ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
3: Artinya ini terus berlangsung.

0: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini, beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Salah satunya melalui sistem baru bernama Pinarakbos, yakni pelayanan perizinan bergerak berbantuan OSS. Pelayanan Pinarakbos sebagai rebranding pelayanan jemput bola DPM PTSP Kabupaten Sragen. Melalui sistem tersebut, DPM PTSP Kabupaten Sragen akan menerapkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai wilayah. Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan, STMM, menyampaikan, pelayanan Pinarakbos nantinya tidak hanya dilakukan di kantor pelayanan, namun petugas akan turun langsung ke desa-desa, pasar, serta sejumlah pusat keramaian untuk bertemu dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan. Kehadiran layanan bergerak tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha, khususnya penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Lebih lanjut, Ilham Kurniawan, STMM, menjelaskan, DPM PTSP Kabupaten Sragen mencatat, berdasarkan indeks daya saing daerah, jumlah izin usaha yang terbit di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu, sistem Pinarakbos diharapkan mampu mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat sekaligus mempercepat legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sragen.
2: Kami juga ada kegiatan atau sistem baru namanya Pinarakbos. Pinarakbos ini merupakan salah satu layanan kami bergerak melayani masyarakat ke daerah-daerah. Jadi di Kabupaten Sragen ini sesuai dengan indeks daya saing daerah, Kabupaten Sragen ini termasuk izin usaha yang terbit. Dalam hal ini NIB itu masih rendah dibanding kabupaten yang lain. Jadi pelayanan bergerak ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah izin usaha yang ada di masyarakat. Selama ini kan kita ketahui bahwa masyarakat datang ke kami untuk mengurus izin. Dengan adanya Pinarakbos ini, kami akan terjun ke lapangan. Kami akan terjun ke desa-desa, terjun ke pasar-pasar, terjun ke pusat-pusat keramaian untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin membuat izin usaha. Sehingga diharapkan ketika kami lebih sering turun ke lapangan, izin usaha yang terbit akan semakin banyak sehingga iklim usaha di Kabupaten Sragen akan meningkat. Seperti pelayanan jemput bola, seperti itu prinsipnya.
3: Dengan pengelolaan yang tepat, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes, menjelaskan pemanfaatan DBHCHT tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk mendukung berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat merasakan manfaat melalui peningkatan layanan kesehatan, bantuan dan pemberdayaan sektor pertanian, penyediaan ambulans, pengadaan alat kesehatan, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan yang dibiayai dari DBHCHT. Pengelolaan DBHCHT secara tepat dan sesuai ketentuan akan mampu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4: Tadi disebutkan yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat, begitu ya Pak ya. Nah, ini kalau dari masyarakat sendiri nih, bagaimana nih masyarakat ini bisa merasakan manfaat langsung dari dana DBHCHT ini, Pak?
5: Manfaat langsung dari masyarakat itu, misal yang langsung, misal dari layanan kesehatan, terus kemudian bantuan dari pemberdayaan sektor pertanian, kemudian juga ada di situ ada penyediaan ambulan yang diambilkan dari dana DBHCHT, dan juga ada pengadaan alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, dan juga berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari sumber penganggaran DBHCHT.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para pemirsa Kakang Saputri sugeng pepanggihan malih kalian kawula hari di sono wonten pirang rendang malam. Neng kalau dengan dalu samenika dinten Selasa tanggal 1 September 2016 lan samangke areng rencang rencanang sedaya kanthi lelang-lelang campur sari tumuki tabu sekawan likur ya tawe jam kali walas samangke. Lan samenika wau dados lelangan pembuka nggih wonten Cundamani nggih dipunajengaken wonten Pujaning sih. Dan kekali lelangan sam ni kebau tetap selelangan bambu bawah dan kiaran ronda malam lansa mangke hari ini rencana panjana sedaya kan di lelangan dan jam persehari tubuh kita bos kemarin di kota wajan kali malas sam mangke lan kiaran ronda malam kalau dah terus sam ni kau sakit dipun midang taken ye lumantar live streaming pun radio Buana Asri wonten alamat dipun www.lppl.buanaasri.com katan ye. Lan ugi saged dipun midhangetaken lumantar aplikasi Radio Buana Asri nggih saged dipun padosi wonten Play Store nggih. Lan panjenengan kedah ndemet rumiyin wonten Play Store ketik mawon nggih Radio Buana Asri sampe medal sampean unduh tapi download sak bebas sak sampunipun di-download saged dipun buka lan teng mriku nggih nggih panjenengan sedaya saged midhangetaken acara-acara wonten ing Radio Buana Asri saking jam gangsal enjing tumuki jam kali malas utami jam kali malas dan rusak mati yang kadang ini para merso saat menikah sampun wonten Bunda Gun wonten ing Bongo sujung kalau gak ke Bunda Gun matur suwun sangat saat menikah tasih medan ngetakan kita sing rencangi ari wonten kiaran aronda malam sehat selalu kagem Bunda Gun wonten ing Bongo ngatan wilujeng dalu Mas Ari onje wilujeng dalu ibu nyuwun sekar jodoh wis ditentokne Gusti kagem Mbak Nana kagem rencang lembur njih Mbak salam ugi kagem Bunda Lis Bunda Suradi Bunda Yasman menawi tasih wungon matur suwun Mas Ari onje saka dipun tanggal lelangan ini pun nggih jodoh wis ditentokne Gusti nggih saka lagi lalang ini pun kagem Bunda Gun wonten ing Bongo dan salah jengi pun wonten bumiku wonten ing Kadipiro Sambirejo sugeng dalu kagem bumiku nggih matur suwun sangat sameneika sampun ngrencangi ari ya wonten kiaran ronda malam sameneika Bunda miku nembe menapa nggih sehat selalu nggih kagem bumiku wonten ing Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus njih Mas Ari. Alhamdulillah sampeyan tetasi semangat. Nyuwun lalangan satru kali kagem Mas Ari matur suwun. Yuk greng. Nggih greng juga. Agak kumpul-kumpul nggih. Sampeyan ngrasakaken satru kali saking Deni Sanan. Nggih saged dipun tanggo sampeyan kagem kumpul-kumpul wonten ing Kadipiro Sambirejo. Atur

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para manungsa, sakmenika wangi sampun ngaribetaken wonten jodho wis ditentokne Gusti, dipun lajengaken wonten satru kali. Lan kekalih lelang sakmenika ingkang dipun kersakaken pundhakun wonten Bangga kalian bumi kok nggih wonten ing Kadipiro sampe Rejo nggih, mugi-mugi kanthi lelangan sakmenika nggih dados palibur utawi dados rencang panjenengan sedaya to ing ngaji katinggal dengan terus sak menika utawi dados rencang tilem maksud lho ngaten yang sak menika dereng saged tilem nggih saged midhangetaken dados rencang areng-rengeng kajenge boten sepaneng ngaten nggih. Iya para pemirsa semoga kang badan dereng rekenyaken semoga nggih sase ari tanggo atensi ini pun mantar telepon SMS ugi WhatsApp wonten teng pundi teng 0 kali 1 0 0 0 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp 0 kali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yo para merasa sama nega wonten buat siapa yang lepet ya sama nega saking Bunda Surati wonten GSA sugeng dalu kagem Bunda Surati ah terus pun sangat sama kita simi datakan ge tas yang rencangnya hari wonten biaran Aronda Malang sehat selalu kagem Bunda Surati wonten GSA sugeng dalu Mas Ari onje sugeng dalu peribon power tosipun alhamdulillah sama nega sehat sehat kena Bunda baik baik saja mungkin kita Bunda tansa sehat sehat kena wonten tansa bagi terus maraton ge. Sami sehat nggih, alhamdulillah nggih, nyuwun sekaton mbok kangen. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari. Onje matur suwun sangtian kagem Bunda Surati wonten GSA. Lan salajengipun sak menika wonten Mas Diat wonten ning Jateng Karanganyar. Raten matur suwun sangat nggih. Kage Mas Giat Lintang Asmoro Sinta Arjuna dari Arya Galing ya. Lelangipun Tenton kagem Mbak WR Mbak Ros Anjarini Mbak Ani Gemoy Mbak Adelia Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Natali Bunda Fatimah Eyang Pono Bapak RT Mas Roni Matur suwun jreng nggih jreng biar nggih Lintang Asmoro nggih sakadipun tenggo nggih kagem Mas Diat wonten Jatan Karang Anyar lintang as

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke, para pemirsa, badan gerasi badan pun santelas hari rencang panjang sedaya kan dilalang-lalang campur sari wonten kiraan ronda malam nggih kalau dengan telus menika dinten Selasa tanggal 1 September 2016. Lan saderengipun ari undur diri nggih sakmenika sampun ari cawisaken lalangan penutup nggih wonten welingku dipunajengaken janjiku nggih lalangan sakmenika mangke dados lalangan penutup wonten kiraan ronda malam ing kalau dengan telus sakmenika. Oke para pemirsa, hari ini bisa pamit, hari ini terutakan matur selain sangat teman-teman para pemirsa setiap pun ikan sampul untuk ngerjengakan biaran ronda malam yang kalau dengan tulis mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam keaturakan sakata tatas wali bur teman-teman para pemirsa setiap pun hari ini bisa pamit sugeng dalu sugeng pebisahan rahayu sami pinangkih lansun yuk greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini Lembaga Penyiaran Publik Luka Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda, dan tiba saatnya Lembaga Penyiaran Publik Luka Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 2 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, Sainda Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di gelaran siaran pertanian. Nah, pada pagi hari ini di siaran pertanian kita akan berbagi satu tips untuk Anda mengenai teknologi cerdas untuk hasil panen lebih stabil, ya. Teknologi cerdas untuk hasil panen lebih stabil, ini akan menjadi tema kita pada pagi hari ini di tips pagi hari ini di siaran pertanian. Selamat pagi terlebih dahulu kami ucapkan untuk Anda yang pagi hari ini masih kembali klik 94,7 MHz, ya. Selamat pagi bunda-bunda. Wah, ini pasti disibukkan di dapur nih bunda, ya, buat bikin sarapan pagi untuk keluarga. Semangat selalu bunda, Indah Anjani temani dari studio ya bunda, ya. Semoga lebih semangat dalam memasaknya, ya. Menu-menu yang spesial, menu-menu yang bergizi untuk keluarga tercinta Anda gitu ya bunda, ya. Semangat bunda. Nah, kali ini di siaran pertanian kita akan berbagi satu info untuk Anda mengenai teknologi cerdas untuk hasil panen lebih stabil. Nah, Mitra Buana, perlu kami informasikan untuk Anda, hasil panen lebih stabil menjadi tujuan utama banyak petani yang ingin usahanya terus berkembang tanpa harus selalu dibayangi penurunan produksi yang sulit diprediksi. Di tengah perubahan cuaca, biaya operasional yang terus bergerak, serta kebutuhan pasar yang semakin menuntut kualitas, pertanian tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman lapangan saja. Pengalaman tetap penting, tetapi kini perlu diperkuat dengan data, pemantauan, dan sistem kerja yang lebih cermat agar keputusan budidaya tidak lagi bersifat tebakan. Nah, banyak lahan sebenarnya memiliki potensi besar Mitra Buana. Namun potensi ini sering tidak keluar secara maksimal karena pengelolaan yang belum konsisten. Ada masa ketika tanaman tumbuh sangat baik, lalu pada musim berikutnya hasilnya turun walau perlakuannya terasa hampir sama. Dan kondisi seperti ini biasanya terjadi karena banyak faktor kecil tidak terpantau sejak awal, seperti kelembapan tanah, suhu lingkungan, intensitas cahaya, kualitas air, hingga keterlambatan tindakan bisa memberikan dampak besar pada pertumbuhan tanaman. Karena itu, penggunaan teknologi cerdas menjadi bagian penting dalam membangun sistem budidaya yang lebih tertata. Seperti pertanian modern saat ini, bergerak ke arah yang lebih presisi, artinya setiap tindakan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini membantu petani, ya, mengurangi pemborosan sekaligus juga meningkatkan ketepatan perawatan. Saat keputusan dibuat dengan dasar data yang jelas, resiko salah langkah itu bisa ditekan, dan pada akhirnya produktivitas tidak hanya meningkat tetapi juga lebih dijaga dari satu musim ke musim berikutnya, ya. Jadi kita harus tahu berapa tabel, ya, tabel untuk konten kita dalam teknologi cerdas untuk hasil panen yang lebih stabil. Yang pertama yang memang perlu kita pahami atau ketahui yaitu mengapa hasil panen itu lebih stabil menjadi target utama. Nah, mengapa hasil panen lebih stabil menjadi target utama? Nah, perlu kita bahas untuk Mitra Buana dan pendengar. Banyak pelaku pertanian, ya. Jadi bagi banyak pelaku pertanian, keberhasilan bukan hanya soal panen tinggi pada satu waktu saja. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan menjaga produksi tetap baik secara berkelanjutan. Panen yang terlalu naik turun itu biasanya membuat perencanaan usaha itu menjadi sulit Mitra Buana. Petani akan kesulitan mengatur kebutuhan tenaga kerja, kemudian jadwal distribusinya, biaya perawatan, hingga strategi pemasaran. Dan akibatnya keuntungan yang seharusnya bisa dipertahankan ini justru tergerus oleh ketidakpastian. Jadi kestabilan produksi juga berhubungan langsung dengan kepercayaan pasar. Jadikan pembeli itu cenderung lebih nyaman bekerja sama dengan pemasok yang mampu menjaga kualitas dan kuantitas secara konsisten. Jika pasokan sering berubah, ya,
Jika pasokan sering berubah drastis, pastinya posisi tawar petani bisa melemah. Nah, oleh sebab itu, membangun pola tanam yang lebih terukur ini merupakan langkah yang sangat penting, terutama untuk petani yang ingin berkembang dari skala kecil ke skala yang lebih profesional. Dan selain faktor pasar juga, Mitra Buana dan pendengar, selain faktor pasar, kestabilan panen memberikan dampak besar juga pada efisiensi kerja. Ketika kondisi lahan dapat dipantau dengan baik, petani tidak perlu terlalu sering ya melakukan tindakan korektif yang mendadak. Jadi energi dan biaya itu dapat diarahkan pada langkah yang memang benar-benar diperlukan. Nah, dengan begitu kegiatan budidaya menjadi lebih tenang, lebih rapi, dan lebih mudah dievaluasi. Nah, mengapa hasil panen itu lebih stabil? Ya, kita harus bisa menjadi target utamanya ya, untuk hasil panen tetap stabil. Dengan tadi contohnya di sini, untuk bagi banyak pelaku pertanian, keberhasilan bukan hanya soal panen tinggi saja pada satu waktu. Yang jauh lebih penting itu tadi, kemampuan menjaga produksi tetap baik secara berkelanjutan. Nah, itu jadi mengapa hasil panen lebih stabil menjadi target utama, karena kemampuan menjaga produktif untuk produksi Anda itu tetap baik secara berkelanjutan. Tidak hanya masa panen satu gitu aja, tetapi kita ada berkelanjutan ya. Jadi produksi tetap sama, tetap stabil, itu menjadi target utama. Yang kedua adalah peran teknologi cerdas dalam membaca kondisi tanaman. Teknologi cerdas di pertanian bekerja dengan cara membantu petani memahami keadaan lahan dan tanaman secara lebih cepat. Dulu banyak keputusan diambil hanya dari pengamatan visual, dan cara itu masih berguna juga, tetapi sering terlambat karena gejala yang terlihat itu biasanya muncul setelah tanaman mengalami tekanan cukup lama. Dan kini perangkat pemantauan mampu memberikan sinyal lebih awal tentang perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan. Jadi sensor kelembapan tanah, pemantauan suhu udara, pencatatan intensitas cahaya, hingga kontrol penyiraman itu adalah contoh penerapan sederhana yang sangat membantu para petani. Jadi saat tanah mulai terlalu kering, sistem dapat memberikan informasi lebih cepat sehingga penyiraman bisa disesuaikan. Saat suhu melonjak di luar batas ideal, petani juga dapat segera mengambil langkah untuk mengurangi dampaknya. Dengan respon yang lebih cepat, gangguan kecil tidak berkembang menjadi masalah besar. Dan di sisi lain, teknologi cerdas juga membantu mengurangi keputusan yang terlalu umum. Jadi tidak semua area tanam itu membutuhkan perlakuan yang sama. Jadi ada bagian lahan yang cepat kering, ada yang menyimpan air lebih lama juga ada tanaman yang tumbuh seragam, ada pula yang membutuhkan perhatian ekstra. Nah, jadi ketika ada tak tersedia, petani ini bisa memberi perlakuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyatanya. Jadi cara kerja seperti ini nantinya membuat penggunaan air, nutrisi, dan tenaga itu akan menjadi lebih efisiensi dengan adanya peran teknologi cerdas dalam membaca kondisi tanaman. Nah, itu. Jadi teknologi cerdas ini dalam pertanian itu bekerja dengan cara membantu petani dalam memahami keadaan lahan dan tanaman secara lebih cepat. Ya, jadi cara kerja teknologi cerdas ini membuat penggunaan air, nutrisi, dan tenaga juga akan menjadi lebih efisien. Nah, itu manfaat dari peran teknologi cerdas dalam membaca kondisi tanaman. Kemudian yang ketiga, data lapangan membantu keputusan lebih tepat. Ya, data lapangan membuat keputusan lebih tepat. Ini juga perlu dipahami oleh para petani. Ya, jadi salah satu kekuatan utama sistem modern itu adalah kemampuannya mengumpulkan data secara berkala. Jadi dari data lapangan sangat berharga karena memberikan gambaran nyata tentang apa sih yang sedang terjadi di area budidaya tersebut. Dari data itulah nanti petani bisa membaca pola, membandingkan hasil, dan mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan. Tanpa data, banyak nih keputusan hanya bertumpu pada perkiraan. Padahal kondisi lapangan ini bisa berubah dengan sangat cepat. Misalnya nih ya,
Penurunan kelembapan tanah yang terjadi terus-menerus pada jam tertentu bisa menjadi tanda bahwa jadwal penyiraman perlu disesuaikan. Begitu juga jika suhu lingkungan meningkat dalam beberapa hari berturut-turut, maka langkah perlindungan tanaman perlu segera dipertimbangkan. Data membuat petani tidak perlu menunggu sampai tanaman tampak layu atau pertumbuhan mulai terganggu, jadi respon ini menjadi lebih cepat dan lebih terarah. Dan lebih dari itu, Mitra Buana dan pendengar, data juga membantu membangun kebiasaan evaluasi. Jadi petani bisa melihat perlakuan mana sih yang memberi dampak baik, serta bagaimana sih yang masih perlu diperbaiki. Nah, dari situlah kegiatan budaya, ya, untuk kegiatan budidaya menjadi proses belajar yang terus berkembang. Jadi setiap musim tidak dimulai dari nol, melainkan dari pengalaman yang tercatat dan bisa dijadikan dasar untuk langkah berikutnya. Nah, mengapa pentingnya data lapangan? Yaitu bisa membantu keputusan lebih tepat. Ya, ini merupakan salah satu kekuatan utama sistem modern adalah kemampuannya mengumpulkan data secara berkala. Nah, itulah tabel 3 konteks dalam teknologi cerdas untuk hasil panen lebih stabil. Jadi harus tahu mengapa hasil panen lebih stabil menjadi target utama, kemudian peran teknologi cerdas dalam membaca kondisi tanaman dan data lapangan membantu keputusan lebih tepat. Itu beberapa hal yang memang perlu kita pahami sebagai seorang petani pastinya, ya. Nah, masih ada beberapa hal lagi yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai pukul 6 pagi. Happy asmara, full senyum sayang.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Balik lagi masih di siaran pertanian ya. Dan tadi sudah ada 3 hal yang sudah kita bahas dalam topik teknologi cerdas untuk hasil panen lebih stabil. Jadi Mitra Buana, perlu yang dipahami adalah mengapa hasil panen lebih stabil menjadi target utamanya. Kemudian peran teknologi cerdas ini dapat membaca dalam kondisi tanaman itu seperti apa, dan data lapangan juga penting nih untuk membantu keputusan lebih tepat. Itu 3 tabel yang perlu dipahami oleh para petani dalam keberhasilan panen agar tetap stabil ya. Kemudian hasil panen lebih stabil itu dengan pengelolaan yang terukur ya. Hasil panen lebih stabil dengan pengelolaan yang terukur. Nah, untuk menjaga produksi tetap baik, pengelolaan pertanian harus berjalan dengan ritme yang jelas, seperti penyiraman, pemupukan, pemantauan lingkungan, dan pemeriksaan kesehatan tanaman perlu dilakukan pada waktu yang tepat dan sesuai kebutuhan. Masalahnya, pengelolaan manual ya. Masalahnya pengelolaan manual itu sering membuat jadwal ini sulit dipertahankan secara konsisten, apalagi jika area budidaya cukup luas atau tenaga kerja terbatas. Nah, disinilah teknologi cerdas memberikan manfaat nyata. Sistem pemantauan membantu petani mengetahui kondisi lapangan tanpa harus selalu meriksa semuanya secara langsung. Tetapi dengan bantuan data tindakan harian, itu bisa diatur secara lebih akurat. Jadi tanaman tidak lagi diperlukan berdasarkan kebiasaan semata, melainkan berdasarkan informasi yang memang relevan, hasilnya juga perawatan menjadi lebih tepat sasaran. Sementara itu, penggunaan sistem yang terukur juga memudahkan petani menghindari pemborosan. Air dapat diberikan sesuai kondisi tanah, nutrisi dapat disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Pemeriksaan area tanah pun juga dalam media tanam pun bisa difokuskan pada titik yang benar-benar membutuhkan perhatian. Jadi cara seperti ini tidak hanya menjaga produktivitas saja, tetapi juga membuat biaya operasional itu juga akan lebih terkendali. Nah, itu. Ya, jadi pentingnya kita itu agar hasil panen lebih stabil dengan pengelolaan yang terukur. Terus juga ada microting sebagai layanan cloud untuk mendukung budidaya. Nah, dalam praktek pertanian modern, perangkat di lapangan akan jauh lebih bermanfaat jika terhubung dengan layanan cloud yang mampu menyimpan dan menampilkan data secara rapi. Pada konteks ini, MicroThings dapat dijelaskan sebagai platform layanan cloud yang mendukung pengelolaan data dari perangkat monitoring di lapangan. Dan perannya pun juga penting karena data sensor, catatan kondisi lingkungan, dan informasi dari alat pemantauan perlu dikumpulkan dalam satu sistem yang mudah dibaca. Jadi, melalui layanan cloud seperti MicroThings ini, data dari lapangan tidak berhenti hanya sebagai angka yang tersebar, tetapi informasi itu nanti bisa dipusatkan agar petani atau pengelola budidaya itu lebih mudah memantau kondisi kebun dari satu tempat. Jadi memang ini sangat membantu sekali ya ketika keputusan harus diambil cepat, terutama saat terjadi perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi tanaman. Dengan adanya tampilan data yang lebih rapi, proses evaluasi juga menjadi lebih mudah dilakukan. Selain sebagai tempat penyimpanan data, layanan cloud ini membantu membangun kebiasaan kerja yang lebih modern, dan petani juga dapat melihat riwayat kondisi lahan, membandingkan perubahan dari waktu ke waktu, lalu menggunakan informasi itu sebagai dasar perbaikan. Karena itu, platform seperti MicroThings ini bukan hanya alat pendukung teknis saja, melainkan juga bagian dari sistem budidaya yang lebih cerdas dan lebih siap menghadapi tantangan lapangan. Nah, itu ya. Dan langkah nyata menuju hasil panen lebih stabil ini adalah penerapan teknologi di pertanian. Itu tidak harus selalu dimulai dari sistem yang rumit. Langkah paling realistis justru dimulai dari kebutuhan yang paling sering menimbulkan masalah. Nah, jika kendala utama ada pada penyiraman, maka fokus pertama itu bisa diarahkan ke pemantauan kelembapan dan pengaturan airnya. Nah, itu. Dan jika masalah lebih banyak terjadi karena perubahan lingkungan, ya maka pengawasan suhu juga kondisi udara juga dapat menjadi prioritasnya. Nah, itu ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi setelah itu
petani perlu membangun kebiasaan membaca data secara rutin. Teknologi hanya akan memberi manfaat bila informasinya benar-benar dipakai. Dan setiap perubahan kecil yang terekam itu sebaiknya dibaca sebagai bahan pertimbangan, bukan sekedar angka. Nah, dari sana petani bisa mulai memahami pola lahan, mengenali resiko lebih awal, dan menyiapkan tindakan sebelum masalah membesar. Jadi langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi berkala. Apakah penggunaan air menjadi lebih hemat? Apakah pertumbuhan tanaman lebih seragam? Dan apakah kualitas produksi makin terjaga? Jadi pertanyaan seperti ini itu penting agar penerapan teknologi tidak berhenti pada kesan modern saja. Dan tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membuat budidaya lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, Pitra Buana, sebelum pamit undur nih, pertanian yang kuat itu adalah pertanian yang mampu menjaga kualitas dan jumlah produksi secara konsisten. Jadi untuk mencapai itu, petani memerlukan sistem kerja yang lebih tertata, lebih cepat membaca kondisi lapangan, dan lebih siap mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi teknologi cerdas memberikan jalan ke arah tersebut karena mampu membantu pemantauan, mempercepat respon, dan menekan kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan manual. Dan pada akhirnya, keberhasilan budidaya bukan hanya ditentukan oleh seberapa rajin perawatan dilakukan, tetapi juga oleh seberapa tepat tindakan diambil pada waktu yang sesuai. Jadi ketika data lapangan dimanfaatkan dengan baik, dan layanan cult juga seperti MikroThings mendukung pengelolaan informasi secara rapi, pastinya proses budidaya akan lebih cepat terukur, dan dari situlah fondasi produksi yang konsisten itu bisa dibangun dengan lebih kuat. Nah, itulah kesimpulan dari tema teknologi cerdas untuk hasil panen lebih stabil ya. Jadi memang hasil panen lebih stabil ini menjadi tujuan utama banyak petani yang ingin usahanya terus berkembang tanpa harus selalu dibayangi penurunan produksi yang sulit diprediksi. Jadi di tengah perubahan cuaca memang biaya operasional yang terus bergerak serta kebutuhan pasar yang semakin menuntut kualitas, pertanian tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman lapangan saja. Tetapi pengalaman tetap penting, tetapi kini perlu diperkuat dengan data, pemantauan, dan sistem kerja yang lebih cepat agar keputusan budaya tidak lagi bersifat tebakan gitu ya. Jadi agar keputusan budaya tidak lagi bersifat tebakan. Nah, itulah, semoga bisa bermanfaat informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini. Dan sampai di sini juga saya menemani Mitra Buana, karena nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat pagi, semoga tips yang kami bagi di siaran pertanian ini bisa bermanfaat buat para petani milenial ya, bagi para petani pemula maupun juga yang berpengalaman. Semoga bisa bermanfaat. Indah pamit, selamat pagi, semangat selalu, dan salam yuk.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Meski terkendala lahan, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kaluku Bodoa tetap beroperasi di kontainer sejak akhir 2025 lalu. Inilah warta berita selengkapnya 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani, terus berkoordinasi dengan kepala daerah. Rizal menyarankan masyarakat untuk melapor kepada pemerintah setempat untuk selanjutnya mengajukan bantuan kepada Perumbulok. Rizal memastikan Perumbulok memberi dukungan untuk masyarakat terdampak bencana melalui penyaluran bantuan pangan. Informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto berpeluang menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin saat menghadiri Eastern Economic Forum di Vladivostok pada pekan ini. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, saat ditemui di Jakarta 1 September kemarin, Tolchenov mengatakan Prabowo dijadwalkan tiba di Vladivostok pada 3 September 2026 dan Presiden akan menjadi salah satu pembicara utama dalam forum tersebut bersama dengan Putin. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Pada babak 32 besar, Leo dan Daniel berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won-ho, So Sung-jae. Leo dan Daniel menang secara straight set 21-19, 21-19 dalam tempo 42 menit. Pertandingan ini berlangsung di lapangan 3 Shenzhen Arena Tiongkok pada Selasa 1 September 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan bersama dengan Bupati Kuburaya Sujiwo meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Parit Haji Muksin, Kabupaten Kuburaya. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyalurkan bantuan berupa masker dan vitamin kepada Pemkab Kuburaya. Wilhemus Triputra melaporkan selengkapnya.
2: Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal sekaligus memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkatkan risiko karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Setibanya di lokasi, Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas dan musim kemarau seperti saat ini.
3: Nah, ini ada kebakaran lahan masyarakat ya, lahan gambut yang hari ini luas juga terbakarnya. Ya. Ini kita menghimbau kepada masyarakat, tolong ya, pada saat kemarau ini, tolong jangan membakar dulu ya. Nah, jangan membakar dulu. Apa kenapa? Akibatnya itu berimplikasi kepada masyarakat ramai ya. Nah, kasihan anak-anak yang tidak berdosa masih udah kena ispa, nah itu. Dipikirkan perbuatan kita itu bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi untuk masyarakat ramai ini, kasihan. Ya. Saya menghimbau sekali lagi lah kepada masyarakat, tolong ya, jangan membakar pada saat kemarau ini. Nah, itu aja saya himbauan kepada masyarakat.
2: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutlah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini. Di tempat yang sama, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan bahwa dalam situasi darurat karhutlah, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sujiwo juga menekankan pentingnya memastikan kondisi kesehatan dan stamina para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla.
4: Terus saya laporkan kepada Pak Gubernur kalau di Kuburaya memang kita lebih fokus bagaimana kita menyelamatkan rakyat, melakukan mitigasi, solus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Perda, undang-undang, apalagi cuman perbu, itu gugur semua dengan keselamatan rakyat. Di situ jelas solus suprema lex exto. Maka salah satunya tadi itu, kita akan mendistribusikan air bersih, kemudian air minum, kemudian bagaimana kita menjaga relawan.
2: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyerahkan bantuan berupa masker, vitamin, dan kacamata kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuburaya untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wilhelmus melaporkan.

0: oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
1: Ini ya, ini tadi turun lagi kan, tadi mau alawan,
2: tapi,
1: mau tarang tadi, turun lagi dari atas.
2: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
1: Iya, maskernya mengurangi lah. Masker mengurangi.
2: Mata bang?
1: Mata pedih, baru.
0: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga pembagian masker medis. Ketua ID Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Diah Paramita menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
3: Kalau dari banyak screening yang dilakukan, itu banyaknya adalah sesak napas, terutama pada sangat banyak
4: batuk-batuk, kita juga kasih banyak edukan.
3: Kejalannya tuh ya batuk, sesak.
0: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
5: Kita beralih ke informasi berikutnya. Atasi kekeringan, RRI Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Peduli melalui penyaluran bantuan air bersih di Kecamatan Gerabagan. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya bersama dengan RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih. Aksi kemanusiaan ini difokuskan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Kepsta RRI Surabaya Unggul Supriyadi menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga penyiaran publik terhadap masyarakat yang menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan air. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih.
7: Dapat terlaksana dropping air bersih untuk masyarakat Kecamatan Gerabagan. Jadi saya kira ini adalah tugas kemanusiaan ya, tugas kepedulian dari RRI khususnya RRI Tuban untuk bagaimana meringankan beban masyarakat terutama yang memang kekurangan air saat ini.
6: Camat Gerabagan, Suwoto mengatakan bahwa penyediaan air bersih ini masih menjadi PR bagi pemerintah kecamatan mengingat kondisi geografis Kecamatan Gerabagan yang terletak di kawasan kering dan didominasi lahan berbatuan sehingga tidak ditemukan titik sumber air.
8: Memang di Kecamatan Gerabagan ini yang khususnya Desa Ngantung ini merupakan PR kami ya, karena memang setiap tahun ini kan selalu kalau musim kemarau di pasukan kami program-program seperti ini tetap untuk kolaborasi bersama-sama dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
6: Salah satu masyarakat Dusun Ngandong, Sri Asjumiati, menyampaikan rasa terima kasih kepada RRI atas bantuan air yang telah diberikan.
9: Dengan adanya bantuan air bersih dalam ulang tahun RRI hari ini, kami sebagai warga juga dari pemerintahan Desa Ngandong mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas bantuan ini karena sangat membantu bagi warga kami.
6: Melalui penyelenggaraan bakti sosial ini, RRI berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi informasi dan edukasi saja, tetapi juga hadir secara aktif memberikan solusi terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya saat musim kekeringan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Meski terkendala lahan, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kaluku Bodoa tetap beroperasi di kontainer sejak akhir 2025 lalu.

0: Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
1: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kaluku Bodoa tetap beroperasi di tengah keterbatasan lahan dan modal yang dihadapi saat ini. Ketua KKMP Kaluku Bodoa Kismawati mengatakan, Koperasi Kaluku Bodoa sudah beroperasi sejak 15 November 2025 lalu dan telah bermitra dengan Bulog. Ia menyebut sejumlah sembako diperjualbelikan di antaranya beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, dan bahan pangan lainnya. Dikatakan antusias masyarakat dengan hadirnya koperasi kelurahan ini cukup baik. Di sisi lain, Kismawati menilai kehadiran koperasi kelurahan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kaluku Bodoa, misalnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
2: Respon masyarakat sangat baik, cukup baik. Mereka sangat mendukung semua. Harga kami di bawah harga pasar, harga sembako, karena baru sembako yang kami jalankan, belum ada kemitraan yang lain kecuali di Bulog. Kami mau bermitra sama yang lain, cuman kendalanya itu tempat. Seperti Pertamina, gas, kami tidak bisa di kontainer. Pertamina tidak mau kalau dalam kontainer, memang tidak bisa. Jadi itu kendala kami sebenarnya, tempat. Kendala kami, tempat sekaligus modal.
1: Sementara itu, warga Kelurahan Kaluku Bodoa, Rido, mengaku terbantu dengan adanya koperasi Kelurahan Merah Putih karena harga sembako relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
3: Bagaimana Bapak melihat kehadiran koperasi di Kelurahan? Sangat bagus untuk masyarakat. Kedua, kalau disuruh pilih, Bapak pilih koperasi belanja berat atau di pasar? Saya milih belanja di koperasi karena ada SHU. Harapannya semoga koperasi KKMP lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.
1: Ia berharap ke depan seluruh kebutuhan masyarakat bisa lebih lengkap di koperasi kelurahan.
0: Pemerintah terus memperkuat sinergi jejaring kehumasan dari tingkat pusat hingga ke daerah untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih responsif, sekaligus membendung maraknya disinformasi dan hoax di media sosial. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Jadi tentu kita dalam kerangka tugas komunikasi dari pemerintahan.
5: Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi kehumasan antara pusat dan daerah untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih responsif serta humanis. Dalam Forum Koordinasi Kehumasan Nasional, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan pentingnya kolaborasi seluruh lini kehumasan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menangkal disinformasi dan hoaks yang semakin masif di ruang digital.
4: Jadi tentu kita dalam kerangka tugas komunikasi dari pemerintahan, yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi. Dan tentu dalam kerangka melawan disinformasi dan juga hoax, kita perlu kerjasama yang kuat, koordinasi yang kuat dengan humas-humas baik antar KL maupun juga di daerah-daerah. Kala ini juga bentuk evaluasi, jadi kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa jaringan humas pemerintah tidak boleh lagi hanya menyampaikan informasi satu arah dari atas ke bawah. Humas dituntut aktif mendengarkan perbincangan publik sebagai bahan evaluasi kebijakan, sekaligus membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif dan inspiratif.
6: Kami melihat bahwa banyak hal-hal baik, tidak saja dalam bentuk kebijakan, tetapi juga inspirasi-inspirasi dari seluruh penjuru negeri yang sangat penting untuk bisa disampaikan kepada publik. Jadi supaya dunia maya kita, supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK, tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi ada berita baik, ada hal yang inspiratif. Saya kira humas kita juga kita dorong untuk bergerak ke sana. Terima kasih.
5: Melalui penguatan jejaring yang melibatkan lebih dari 8.000 perangkat humas di seluruh Indonesia, pemerintah berharap komunikasi publik tidak sekedar menjadi formalitas, melainkan mampu memberikan dampak nyata dan menghadirkan wajah humanis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 kembali membukukan surplus, baik secara bulanan maupun secara kumulatif. Surplus neraca perdagangan ditopang oleh surplus perdagangan non-migas, sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Hingga bulan Juli tahun 2026, neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar 3,70 miliar US.
8: Setelah mengalami defisit di bulan Juni 2026 sebesar 140 juta dolar AS, neraca perdagangan Indonesia di bulan Juli kembali membukukan surplus sebesar 120 juta dolar. Secara kumulatif, neraca perdagangan dari Januari hingga Juli 2026 juga membukukan surplus sebesar 3,7 miliar dolar. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurut Ateng, surplus neraca perdagangan di bulan Juli masih ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang memberikan kontribusi surplus sebesar 22,45 miliar dolar.
9: Surplus terutama didorong oleh lemak dan minyak hewani nabati atau HS15, surplusnya mencapai 20,96 miliar US dolar, bahan bakar mineral atau HS27 surplus mencapai 16,39 miliar US serta besi dan baja HS72 surplus sebesar 10,32 miliar US dolar.
8: Mencermati perkembangan neraca perdagangan Indonesia di bulan Juli 2026, peneliti bidang industri perdagangan dan investasi Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Ahmad Heri Firdaus mengatakan, surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Juli lebih dipengaruhi oleh perubahan harga dan nilai tukar, serta masih didominasi oleh komoditas tradisional seperti minyak sawit, besi, dan baja. Meski demikian, dalam jangka pendek, kata Ahmad Heri, surplus neraca perdagangan di bulan Juli dapat memberikan dukungan bagi perekonomian Indonesia. Setidaknya dapat mengurangi defisit transaksi berjalan, termasuk menopang penguatan nilai tukar rupiah.
10: Harapannya kan kalau dengan adanya dolar masuk dalam, nanti kan kita lebih net ekspor kita surplus, nah kita harusnya ya bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sih gitu. Jadi setidaknya bisa itulah untuk jangka pendek gitu ya. Karena kan terus bisa menguat ekspornya, surplusnya bisa makin besar. Kemudian juga yang diekspor itu adalah barang-barang yang tadi, nah dia punya dampak terhadap peningkatan nilai tambah, kemudian penciptaan lapangan kerja.
8: Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Juli tahun ini secara tahunan meningkat 4,43% mencapai 267,03 miliar dolar. Sedangkan impornya sepanjang Januari hingga Juli secara tahunan meningkat 19,94% mencapai 163,33 miliar dolar. Neraca perdagangan Indonesia hingga Juli 2026 mengalami surplus terbesar dengan negara Amerika Serikat. Namun perdagangan luar negeri Indonesia mengalami defisit terdalam dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran enggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan
1: Indonesia pertama? Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Manor.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simpel-simpel aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini saya Indah Anjani hadir untuk menemani Anda di program acara yaitu Sragen hari ini, dan saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai nanti pukul 7 pagi ya. Dan nantinya akan kami hadirkan beberapa informasi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Anda. Nah, informasi pertama kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, mengenai 5 program strategis nasional di Sragen ya. Ada 5 program strategis nasional di Sragen. Untuk program pertama ada sekolah rakyat, jadi sekolah berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini gratis untuk keluarga tidak mampu dan menampung 1.020 siswa yang menempati lahan Pemkab seluas 5,9 hektar di Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan. Untuk biaya pembangunan tidak kurang dari 200 miliar, hanya ada 15 daerah di Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Sragen. Program kedua yaitu Kopdes Merah Putih, jadi sebanyak 90 KDKMP ini telah mencapai 100%. Pembangunan gedung per Mei 2026 ini sekitar 20 KDKMP sudah mulai menjalankan kegiatan usaha. Untuk program strategis nasional ketiga ada Makan Bergizi Gratis MBG. Nah, di Sragen ada 131 SPPG yang memiliki sertifikat laik higien sanitasi SLHS dengan penerima manfaat sebanyak 234.486 orang, di antaranya 27.544 siswa KB, PAUD, TK, dan 75.433 siswa SDMI, kemudian 37.636 siswa SMPMTS, 39.003 siswa SMA, MA, SMK, 1.667 PONPES, 4.155 BUMIL, 7.301 BUSUI, 23.206 BALITA, 18.541 guru dan tendik non tendik. Program keempat ada Sekolah Garuda Mitra Buana. Ada 5 sekolah Garuda di Jawa Tengah, salah satunya berada di Kabupaten Sragen yaitu SMA Transcends Muhammadiyah Sragen di Kecamatan Sambung Macan yang terpilih sebagai Sekolah Garuda Transformasi 2026. Dan program Sekolah Garuda ini mempersiapkan lulusan SMA untuk melanjutkan studi ke universitas terbaik dunia. Untuk program yang kelima, program strategis nasional di Sragen yaitu ada Yonif TP451 SM. Nah, Mitra Buana, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 451 Satria Mangkubumi, Yonif TP451 SM, berlokasi di lahan perhutani TPK Tangen, Dukuh Brak Bunder, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Ini hadir sebagai batalion teritorial pembangunan yang mendukung pembangunan wilayah, memperkuat kemanunggalan TNI rakyat, serta menjaga kesiapan pertahanan. Melalui program Satria Membangun, Satria Bersama Rakyat, Satria Pangan, Satria Muda, Satria Peduli, dan Satria Siap, satuan berupaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sragen. Nah, inilah untuk 5 program strategis nasional di Sragen. Ada Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih, Makan Bergizi Gratis MBG, Sekolah Garuda, dan Yonif TP451 SM. Ini 5 program strategis nasional yang ada di Sragen ya, sudah kami informasikan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan pengetahuan Anda tentang Kabupaten Sragen, karena di Kabupaten Sragen sendiri memiliki 5 program strategis nasional ya. Baik Mitra Buana, masih ada informasi lainnya yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda masih di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Sragen hari ini. Nah, hari ini Mitra Buana menurut rencana nanti Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 pada hari ini Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Nah, nanti Buana Asri Sragen ini akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna tersebut ya, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan dengan penyelesaian. Menurut rencana akan dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Mitra Buana, itulah dua informasi yang kami bagi untuk Anda di Sragen hari ini ya. Dan selepas ini nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat pagi semuanya, tetap semangat ya di pagi hari ini untuk dapat menjalankan aktivitas di hari ini.

Dan tentunya Mitra Buana, pada pagi hari ini untuk Mitra Buana dalam kita membawa kesempatan baru untuk kita dapat menjalani hari ini ya. Jadi jangan biarkan rasa malas itu mengalahkan semangat kita Mitra Buana dan pendengar, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan pada hari ini nanti itu bisa membawa kita semakin dekat dengan harapan dan tujuan kita. Jadi Mitra Buana, awali pagi dengan senyuman, dengan pikiran yang positif, dan juga hati yang penuh rasa syukur. Apapun aktivitas Anda untuk hari ini, baik bekerja, baik belajar, mengurus keluarga maupun juga menjalankan berbagai kesibukan lainnya, lakukan dengan penuh semangat dan juga keyakinan. Ingat, hari yang hebat tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan bangun lebih optimis, berani memulai dan tidak mudah menyerah. Tetap semangat ya Mitra Buana, dan jaga selalu kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Dan selamat beraktivitas untuk Mitra Buana. Semoga pagi ini menjadi awal dari hari yang penuh energi, keberkahan dan cerita-cerita baik untuk kita. Tetap bersama di Radio Buana Asri ya. Untuk Mitra Buana, tetap setia dan kita harus siap dalam mengawali hari ini dengan rasa syukur. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Selepas ini nanti sekali lagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk gerak.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sragen meraih penghargaan Perak Klasifikasi Kabupaten Tingkat Nasional Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen, Kurniawan Sukawati SSTPMSI, Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Capaian tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah mengintegrasikan prinsip dan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen, Nur Endah Widyastuti SSIMSI, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 1 September 2026 menjelaskan, Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD merupakan parameter untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi parameter penilaian, di antaranya ketersediaan sumber daya manusia atau SDM dari rumpun keinsinyuran, kepemilikan gelar profesi insinyur, kesempatan pengembangan kompetensi, serta keterlibatan dalam organisasi profesi. Selain itu,